0: nyuci pakai deterjen aja atau pakai pewangi dan pelembut pakaian?
1: Pewangi.
2: Pakai apa biasanya? Pakai Royal udah berapa lama?
1: Udah lumayan lama.
2: Alasannya apa?
1: Karena lebih tahan lama.
2: Bener banget. Oh, luar biasa. Ya.

0: berapa lama?
1: Udah lama, lumayan.
0: Udah lama. Alasannya apa? Alasannya?
1: Wangi. Memang betul ya, Royal by Stockton Sunset 500 UV Serum ini lebih tahan lama ya sunsetnya. Dan juga pastinya bebas bau apek, bau polusi dan juga bau matahari. Kalau ini ada siapa?
2: Bu Dede
1: dari mana Bu Dede?
2: Dari Marga Mulia.
1: Dari Marga Mulia, Bu Dede. Lamunnya sehatnya biasanya menganggo deterjen hungkul atau pakai pewangi dan pelembut pakaian juga?
2: Pakai deterjen.
1: Deterjen aja.
0: Kenapa? Pakai deterjen aja.
2: Udah wangi.
1: Tapi sekarang mah Bu Dede udah harus pakai pelembut dan pewangi pakaian dari Royal ya. Soalnya bebas bau polusi, bau apek dan juga bau matahari.
0: Iya,
1: apalagi yang baru yang Matcha Blossom itu ada antibakterinya. Jadi kita baju ibu teh bebas dari bakteri.

0: Bu Deden. Kemana tuh Bu Deden? Kemana tuh Bu Deden? Nah.
1: Asik.
0: Ayo teman-teman korban
1: Asik warga Dahlia masih tetap digodain Dahlia goyang dangdut Minggu Dahlia Levan RD Pasar Ciberem Ciwidey warga Dahlia. Kita Pak masih seru-seruan bang, seru-seruan nih warga Dahlia. Sekarang
0: Ibu.
1: Shopping red.
0: Di dalamnya ada uangnya.
1: Asik.
0: Ya.
1: Warga Dahlia.
0: Di dalam ada uang, di dalam ada amplop. Ibu lihat ini ya.
1: Asik.
0: Petunjuknya ada. Ibu belanja apa aja ya? Ibu harus belanja apa di sini? 4 renceng
1: warga
0: apa?
1: Dahlia.
0: 4 renceng royal ya.
1: Warga Dahlia.
2: Royal ini Ibu Mas. Harus beda-beda.
1: Oke, siap. Warga Dahlia.
2: Belinya misalkan cuma satu varian.
1: Ya, masih tetap di pasar Ciwidey warga Dahlia, masih tetap di acaranya Godain Dahlia goyang dangdut Minggu Dahlia.
2: Ya, ada warna hijau.
1: Siap. Nah, di samping satu sekarang udah ada warga Dahlia udah. Di samping satu sekarang udah ada warga Dahlia udah datang nih, udah hadir warga Dahlia di acaranya gerebek pasar bersama Royal besok lil 500 UV Serum. Ada siapa nih? Ah, namanya siapa?
3: Ian.
1: Ayan dari mana Ian?
3: Bongo gudang.
1: Siapa? Dari mana? Kirim-kirim salam.
3: Nah, gimana ya, begitu aja lah.
1: Siapa meneran? Sok si Ayah, siapa namanya?
3: Ananang.
1: Ananang dari mana?
3: Dari Ciwidey.
1: Dari Ciwidey. Ananang, mau kirim-kirim salam?
3: Ya, kirim-kirim salam buat keluarga aja yang sedang mendengarkan. Kirim radisi. Ya. Di depan oke. Okay.
1: Asik. Gocin atau goyang cintanya atau spesialnya buat siapa?
3: Buat istri dan keluarga dan anak-anak.
1: Boleh ya, Doron. Ikuti Sasan ya, Panteng Radio.
3: Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, rung ah, go goyang.
1: Asik. Warga Dahlia nih yang masih ada di rumah, langsung aja yuk merapat ke pasar Ciberem Ciwidey. Kita seru-seruan bareng sampai nanti jam 11 siang warga Dahlia. Kita bakal bagi-bagi hadiah, jadi buat warga Dahlia yang pengen dapat hadiah bisa langsung aja merapat ya. Oke warga jangan kemana-mana, nanti Sasan bakal balik lagi nemenin warga Dahlia dan juga Putri Barbie di acaranya Godain Dahlia, Goyang Dangdut Minggu Dahlia, Live on RD Pasar Ciberem Ciwidey. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, berunga, go, goyang.

0: jangan kemana-mana ya.
1: Masih digodain Dahlia
0: bareng Duo Gempa. Saya Putri Barbie.
1: Saya Sansan.
2: Yang akan mengguncang dunia.
3: Menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Boy.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofen, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

pagi Dahlia ya, masih di acaranya Royal by Soklin Saset 500 UV Serum Wargi Dahlia ya. Dan pastinya Wargi ya, Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 ini adalah pelembut pakaian konsentrat yang bikin pakaian wangi sepanjang hari ya. Pengen tahu nggak Wargi Dahlia hari ini keseruannya ada apa aja Wargi? Ya karena di sini kita dari pagi sampai siang. Nah sekarang sudah bersama

0: Denita, boleh Mbak Denita boleh nggak dijelasin nggak sih kalau hari ini tuh ya di rangkaian acara Royal 500 Tebar Wangi dan Kelembutan tuh ada apa aja?
1: Oke, jadi hari ini kita di Pasar Ciwidey ya, Ciberem Ciwidey. Oke, nah acaranya seru banget. Di sini kita ada banyak activity, ada demo produk supaya ibu-ibu bisa merasakan nih wangi dan lembutnya dari Royal by Soclean kemasan 500, terutama yang UV Serum. Selain itu, kita ada seru-seruan, ada games. Gamesnya ada shopping race, terus juga ada lomba joget juga ya bersama Bang Emok tentunya. Ini kita menghadirkan korban Bang Emok untuk seru-seruan juga nih di Pasar Ciberem Ciwidey. Selain itu, tentunya kita ada buka booth di sini. Jadi para wargi Dahlia dan para pengunjung pasar di Pasar Ciberem Ciwidey ini bisa membeli paket produk di booth kita, booth Royal by Soclean 500. Ada hadiahnya juga sangat menarik, sangat banyak. Ada kipas angin, kompor, dan lainnya. Selain itu juga kita ada hiburan, ada dangdutan bareng ya.
0: Nah ya, jadi berarti sekarang acaranya sampai siang wargi Dahlia full pokoknya acara di sini, kita seru-seruan dan juga banyak hadiahnya ya. Tapi nih ngomong-ngomong nih Mbak Denita, mungkin banyak juga dari wargi Dahlia yang belum tahu ya. Sebenarnya Royal by Soclean kemasan 500 ini apa, terus apa sih keunggulannya?
1: Oke, jadi wargi Dahlia nih, kan sekarang lagi musim banget ya, cuaca lagi berubah, gak enak gitu ya. Terus kita nih nyuci pakaian, cuma pakai deterjen 2-in-1. Nah, itu sebenarnya kurang cukup gitu, jadi kurang maksimal. Karena deterjen itu fungsinya untuk membersihkan aja, jadi kelembutan sama wanginya itu kurang maksimal. Nah, terus selain itu wanginya, terutama ya wangi lembutnya itu tuh memang kurang oke atau kurang maksimal kalau cuma pakai deterjen 2-in-1 aja. Jadi kalau kita beraktivitas di luar ruangan, bau apeknya cepet berasa, Mbak Putri. Nah, jadi bau apek, terus juga bajunya gak tahan lama wanginya, itu kan pasti bikin gak nyaman ya. Nah, beda lagi kalau misal pakai Royal UV Serum kemasan 500 nih terutama. Jadi Royal by Soclean UV Serum ini kita punya keunggulan yang sangat oke banget. Ada punya teknologi UV Serum yang bisa terbebas dari 3 bau. Ada bebas bau apek, bebas bau polusi, bebas bau matahari. Itu semuanya gak nempel di baju.
0: Oke, nah kalau variannya apa aja nih Mbak Denita?
1: Variannya kita ada 4. Yang terbaru itu ada matcha blossom,

0: 500 ya, Mbak. Mbak, selain keseruan hari ini di pasar Ciwidey ya, katanya Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 juga bakal bagi-bagi hadiah ke rumah ya. Betul. Terus bakalan ada hadiah puluhan juta juga ya. Betul. Boleh dijelasin gak sih Mbak?
1: Boleh, jadi kita selain ke pasar, nanti kita ada ke rumah-rumah. Kita ada ketok pintu. Jadi untuk para wargi Dahlia nih yang rumahnya nanti diketok sama tim Royal, jangan dulu bungkusnya dibuang ya. Bungkus Royal by Soklin, terutama yang UV serum, itu jangan dulu dibuang, disimpan, siapa tahu nanti akan mendapatkan hadiah dari tim Royal. Selain itu, kemasannya juga jangan dibuang, dikumpulkan di dalam amplop. Satu amplopnya itu ada 4 piece ya.
0: Iya, betul.
1: 4 piece, lalu masukkan data diri, kumpulkan sebanyak-banyaknya dan kirim ke Radio Dahlia karena hadiahnya sangat menarik, sangat besar, puluhan juta rupiah udah kita siapkan khusus untuk wargi Dahlia dan wargi Bandung.
0: Oh, luar biasa. Ada quiz on air juga ya, Mbak, betul. Ya. Quiz on air di programnya aku ya, di Bandar Dangdut setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi wargi Dahlia. Itu juga ada hadiah uang tunai yang bakal diberikan untuk wargi Dahlia ya Mbak Denita ya Mbak. Mbak, ini ngomong-ngomong, sekarang kan kita di pasar Ciwidey ya. Next-nya kita bakalan ada di mana lagi?
1: Oke, jadi Royal by Soklin 500 UV Serum ini nanti akan mendatangi pasar Banjaran di tanggal 20. Jadi para warga-warga di sekitaran area Pasar Banjaran atau wargi Dahlia yang lagi nonton rumahnya di Banjaran nih, jangan dulu buang bungkusnya, terus juga datang ke pasar kita karena kita nanti selain akan datang ke pasar, kita akan datang juga ke rumah-rumah para wargi-wargi yang ada di Pasar Banjaran.
0: Wah, pokoknya nanti yang didatengin ya. Ingat wargi Dahlia, kalau apalagi kalau yang warung-warung didatengin terus tiba-tiba ada yang nanya, Pak, pengen beli pelembut dan juga pewangi pakaian, langsung tawarkan Royal by Soklin saset 500 ya Mbak Denita ya, karena bakal langsung dapat hadiah lagi wargi Dahlia. Betul. Mbak Denita, apa yang mau disampaikan terakhir untuk wargi Dahlia yang ada di rumah?
1: Oke, dari aku mungkin baju kita bersih aja gak cukup, jadi wajib bajunya itu harus tetap wangi, tetap lembut, tetap terjaga. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas, itu akan terasa lebih nyaman dan lebih pede juga. Jadi makanya para wargi Dahlia tetap pakai pelembut pakaian setelah melakukan pencucian dan wajib pakai Royal by Soklin UV Serum.
0: Nah, jangan lupa karena sudah tersedia di warung-warung terdekat, bahkan juga di supermarket dan minimarket juga sudah ada ya Mbak Denita ya. Betul. Mbak Denita, terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol hari ini. Sukses untuk hari ini ya. Sehat-sehat juga untuk Mbak Denita. Ya pasti untuk wargi Dahlia, jangan sampai lupa kita hadir hari ini sampai jam 10 pagi ya di Pasar Ciberem Ciwidey wargi Dahlia bersama Royal by Soklin saset 500 wargi Dahlia ya. Ya sudah, kalau gitu Putri Berbinya pamit ya. Nanti kita balik lagi ke Burangrang 28 ya. Silakan Mas Tomo, pantau radio Palung Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Ah, go, go, go, goyang!

0: banget ya, Jeng, di luar.
1: Iya, Jeng. Menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi. Belum ke pasar. Masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
1: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Yeah.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
10: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Sekarang, wargi masih pantengin Go

0: Simon, ke dia Simon, itu buat Simon.
1: Wih, Bang Emok juga tuh.
0: Ya, korban Bang Emok itu tadi wargi Dahlia, iya gak segoyang-goyang wargi Dahlia, ya menghibur wargi-wargi yang ada di Ciwidey wargi Dahlia, ya.
1: Berbe, katanya ya. Nanti Bang Emok tanggal 11 mau hadir juga, ya.
0: Tuh, jadi tanggal 11 Oktober di, apa namanya, di lapangan Gelegar. Di acara Gelegar Jalan Santai nanti bakalan ada korban Bang Emok.
1: Wah, ya.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

101,5 Dali FM Bandung Goyang Sik Asik. 28 hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Mari kita lihat tadi sudah digoyang sama San-San Gemoy dan juga Putri Barbie yang berada di Pasar Ciwidey. Jadi buat wargi Dahlia yang ada di kawasan sana bisa juga beli kaos ya wargi Dahlia. Terus juga buat wargi Dahlia yang berolahraga terus main-main ke kawasan Tegalega Bandung. Di situ pun ada wargi Dahlia, silahkan ya. Atau wargi Dahlia mau ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 8 Bandung juga boleh wargi Dahlia ya. 35.000 sudah dapat kaos, kupon door prize.

jamnya karena kita akan menggoyang di jam pertama Diva di Padang Dahlia. Di jam kedua Wargi Dahlia akan dimanjakan langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Langgam pertama kita di Diva di Padang Dahlia ada Iis Dahlia. Si cantik dengan suara khas si kumis tipis, berengah, goyang.

buat sarapan pagi merenya. Udah sarapan pagi mah jam sakia mah tuh merenya wargi Dahlia udah selesai ya. Mungkin bimbang dan ragu wargi Dahlia mau masak apa buat nanti makan siang gitu merenya. Hada ya nama serba mahal geningan wargi Dahlia tuh kudu kumaha ya teh banyak istighfar merenya jeung banyakin duit wargi Dahlia. Supaya apa yang kita mau kebeli semuanya. Hai Ponti, aku melihatmu. Terima kasih banyak sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Kalau lihat WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015, bikin aku terbahagia sekali, bangga sekali, hatur nuhun. Terima kasih banyak ya wargi Dahlia, kesayangan ayang semuanya.

26 tahun Dahlia juara. Ayo kita ikutan jalan santuy. Mandun. Aku udah lama tidak melihatmu nya. Sing menang kayaknya menang door prize-nya, enggak paket umroh juga tuh, motor matic, enggak motor matic juga sepeda listrik atuh. Lamun teu kabeanana atunya uang tunai atuh kan ada puluhan jatur, ada puluhan juta rupiah. Kia ya can dieusian teh can amunisina can arara super gede lieu. Aduh Gusti na mah ageung. Au tidak. Halo juga Agus Catbon, Cici Baduyut bergoyang, hatur nuhun terima kasih banyak. Aku bahagia karena namaku kan Ayang Minu berbahagia untuk selama-lamanya. Mama Lilis, Diva di Podang Dedalia, Mama Lilis Ciwidey, ada Sansan Gemoy sama Putri Berbi tuh di mana tuh pasar Ciwidey. Apa kabarnya Mama Lilis barengan keluarga tercinta, hatur nuhun terima kasih banyak. Bu Enjoy, aku kangen kamu. Enjoy, aku kangen kamu, oh Bu Enjoy. Aku melihatmu berbahagia pagi hari ini, alhamdulillah ya. Kalau ngelihat wargi Dahlia sedih, aku pun ikut sedih wargi Dahlia. Janganlah kau bersedih-sedih wargi Dahlia ya. Lukman Pasar Baros, apa kabar Besti? Baru kali ini aku mengakuimu Besti. Asa dosa kak kamu teh, kau bilang besti-besti, aku dibilang tidak mau. Maafkan aku ya Besti Lukman Pasar Baros. Good morning, selamat pagi. Kakek Pujangga, Agus Cibo juga good morning, selamat pagi. Langgam dangdutnya enak-enak, tadi ada Umi Elvi Sukasi, wargi Dahlia pecah 1000. Sekarang aku pun punya langgam Is Dahlia, bagai ranting yang kering, karena dicebor. Kasih. Punya tanaman cebor dong wargi Dahlia.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

αστεία B. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib

0: lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
1: Sama-sama, bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Wargi Dahlia, meweknya sih berbagai hal masalah yang timbul di pagi hari ini. Gos masak capek-capek, ya nye. Yang si sayang, si cinta, si kecilku, buah hatiku. Aduh, tapi apa yang terjadi? Susah makannya. Jadi kurus, kayak nggak diurus, kayak nggak dikasih makan gitu ya. Gampang sakit, sedih, teh. Nggak bisa jalan-jalan, akhirnya nggak bisa me-time, Wargi Dahlia. Wah, kalau Wargi Dahlia udah tahu rahasia dari Ayang Minul ya. Mak yang beranak empat ini. Anaknya lahap semua makannya ya. Coba deh Wargi Dahlia segera rutin dikasih Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani bikin si kecil lebih lahap makan, berat badannya pun jadi lebih ideal, Wargi Dahlia. Orang tua mana sih yang gak seneng ya? Lihat si kecil badannya sehat, makannya juga keren rampusnya, makin gemoy, Wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani juga teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus. Itu untuk mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat, gak gampang sakit, Wargi Dahlia ya. Yuk dapetin Biolisin Vitahani di apotek e-commerce favoritnya Wargi Dahlia atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga ya. Jangan diengke-engke, sekarang aja Wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani tentu biolisin vitaminku. Nah kalau udah dapet solusi seperti ini Wargi Dahlia, come on goyang lagi. Langga Miss Dahlia yang keren ini, aku bagai tawanan, Wargi Dahlia.
1: Apa ini semua ini, Bang?
0: Oh, tidak!
1: Apa maumu?
0: Mauku banyak duit?
1: Katakan, Bang. Katakan.
0: Oh, tidak! Aku suka banget sama Langga Miss Dahlia tuh, suka ada kata-kata seperti ini, Wargi Dahlia. Aku semakin membahana bedai, Wargi Dahlia. Goyangin langgamnya buat kita semuanya supaya bahagia di pagi hari ini.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: iya, nanti kita sambung dengan langgam dangdut yang sangat luar biasa di jam ke 9 sampai jam 10 tetap dangdut Dahlia ya. Bunda Dinda, semangat nyebornya Bunda. Apakah Bunda juga tadi ke pasar Ciwidey tidak? Hah, iya kelakuan. Aku kan siarannya di studio. Nah, ari api, api majikan unga haja. Ari abis siaran di studio, suruh mampir gerak. Bagaimana kumaha ayah celaka 12 ya. Tadi nabi rek nyarikan api. Ari pek apa yang terjadi, ternyata wargi Dahlia. Orang telepon asa api ah. Api mah itu kebiasaan, ari abi kamari gerak kaciwiden. Tadi suruh, halo, di padang Dahlia.
1: Asik atuh kumaha
0: ya. Api rek nyarikan api, api mah di studio.
1: Oh di studio.
0: Iya, api mah gitu hari kemarin api gara kaciwidey api mah tersuruh nyimpang gara hari ayana api di studio api mah suruh nyimpang basa basi api mah tengah.
1: Kemarin gak ngawean kamu di berbi.
0: Oh gitu, terus kumaha? Gitu. Oh pantesan atuh nyiapkan cau. Lamun tos digoreng namina lain cau jadi pisang. Candi goreng cau. Ah, ting api. Api, ruku tuh api.
1: Oh, Putri Barbie sarang saat.
0: Putri Barbie sarang Sansan, Pi.
1: Oh, sarang Sansan.
0: Sok WA Putri Barbie sama Sansan. Oke, gitu. Api nitip iya gitu. Nanti bogo gitu nya. Jangan yang minum.
1: Lele.
0: Tung lele masian matil. Api udah daftar belum? Di sana daftar atuh pi nya ya udah tar gitu mah nya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Penteng radio.
1: Penteng radio enak-enak lah kami dan dia perlu ngago-go goyang.
0: Atuh dah menepi ka keseleun warigi Dahlia hari abi di dia geranya di studio. Suruh mampir gera. Jadi sigana basa-basa apa ti apa. Enggak jadi basa udah langsung. Minul, ya Mama Merlin, alhamdulillah dapat ember. Mama dapat ember daripada Mama dapat kanyerinya, Manya. Alhamdulillah ember bermanfaat ya Mah ya. Buat nampung apa? Nampung air hujan ya Mah ya. Karena sekarang tuh wargi Dahlia udah banyak yang airnya saat wargi Dahlia air apa namanya air bersih. Jadi buat wargi Dahlia yang tidak kekurangan air dihemat ya. Ketika tidak dibutuhkan gitu ya wargi Dahlia jangan sampai cur-cur cai. Nah gitu mentang-mentang mali kentang ngek sarkawe dagang cengek wargi Dahlia. Mentang-mentang airnya banyak. Kanjeng Mami juga, Kang Tatang, Suherman, Cisaranten juga terima kasih banyak. Katur nuwun pisan ya. Tante Cia, Mama Elda, sayangku, cintaku, terima kasih uber bergoyang. Mama Zidan Pikri, ta, Mama kan orang Ciwidey, Mama. Hai Mama gimana? Bunda Fati, aku melihatmu. Aku di sini di mana, Bun? Bunda mah suka bikin aku jadi penasaran deh di mana aku di sini teh. Aku melihatmu. Halo di Feri Pudangdut Dahlia. Asik atuh.
2: Halo.
0: Halo, asik
2: ya,
0: atuh.
2: Rung ah. Go ya.
0: Di mana Mama teh? Hah? Bunda, di mana Bunda? Hah?
2: Di ujung berung.
0: Ayo dikira teh di sini di Dahlia.
2: Hah?
0: Udah daftar belum?
2: Udah dong, udah beli 11.
0: Weh, alhamdulillah. Tuh simpan baik-baik kuponnya.
2: Kaos ya, itu teh umroh ya buat aku ya.
0: Amin. Bismillah weh nya, Bun. Tapi kan Bunda mah udah kan kanu lain kan. Oke.
2: Okay. Enggak mau, enggak mau lagi ya.
0: Bunda mah sepeda listrik aja. Abi aja keliling kotanya bertamasya.
2: Enggak ah.
0: Kok enggak? Bunda, jangan nolak rezeki.
2: enggak ngajak ayang melek naik helikopter.
0: Ah, mau ngayang nasian uta. Sekarang mabok ah.
2: Dulu mabok.
0: Bunda.
2: Hai.
0: Bunda, kemana ya? Si Bunda teh Bun?
2: Ya,
0: gocin jang saha Bun?
2: Buat mbak aku aja seorang spesial buat ayah.
0: Makasih ya Bunda Fatih, Panteng Radio.
2: Panteng Radio asik atau peluk ah go ya.
0: Asik, terima kasih. Bunda sih yang bikin penasaran, jadi aku telepon wargi Dahlia. Ayang aku di sini, cenah gitu kan aku kira di mana gitunya besi ngumpet gitu kan. Bunda Fatimah kan eraan wargi Dahlianya, tong malu-malu wargi Dahlia ya. Mau daftar datang langsung ke Dahlia FM di Jalan Buranglang 28 Bandung. Karena di kawasan Tegalega udah habis koredas wargi Dahlia. Jadi langsung ke sini aja ke Dahlia FM di Jalan Buranglang 28 Bandung kalau mau daftar ya. Brung ah gegege kayak

udah prepare wargi Dahlia karena sebelumnya telinganya udah digoyang sama langgam dangdut yang luar biasa di Padi Padangdut Dahlia. Waktunya wargi Dahlia juga menikmati langgam yang asik di jajaran tap dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik barengan Ayang Minul asik.

0: Dahlia. Seperti biasa kita mulai dari informasi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Warga Dahlia ya. Ya udah kalau sudah siap, come on kita goyangin. Formasi 10, kayaknya gak jauh beda deh formasi 10. Tapi ada yang baru, new entry warga Dahlia. Di jajaran top dangdut Dahlia nyenghel, warga Dahlia nyenghel. Ya udah, siapakah yang bakalan jadi panggam terbaru yang masuk jajaran top dangdut Dahlia? Kalau begitu mari kita mulai. Ini dia, top dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih barengan Ayang Minu.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus
2: top dangdut Dahlia.
3: Formasi ke-10.

0: gitu nya. Terus juga ah pokoknya mah sukses. Pokoknya mah wargi Dahlia ya. Pau Zia nih. Pau ini wargi Dahlia tahu enggak ada sisi gelapnya dari kesuksesan Langgam ini. Dia tuh dibanding-bandingkan sama netizen ngaran ogenya, dibanding-bandingkan sama Feni Nur. Kan awalnya ini memang Langgam Feni Nur wargi Dahlia ya. Tapi kan gak bisa gitu ya wargi Dahlia, karena punya karakter masing-masing. Dan meren hoki nawe di Pauzia wargi Dahlia ya. Aduh, kumaha tuh wargi Dahlia tuh ngebanding-bandingkan ya wargi Dahlia. Ini Langgam yang masuk jajaran Top Dangdut Dahlia sebagai new entry di Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Langsung bertengger di formasi 9. Keren kan? Keren banget wargi Dahlia. Ya udah kalau begitu kita lanjut yuk. Naik ke atasnya nih formasi 8. Turun satu peringkat karena minggu lalu berada di formasi 7. Siapakah dia? Dia itu cowok ganteng wargi Dahlia idaman semua perempuan. Prunga.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
2: Top Dangdut Dahlia.
1: Formasi ke-8.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah

0: Dewi Persi.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten Setia Band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja.
0: Komiks herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Bulan Mei, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
7: Biolisin Vitamin Bo.
8: Pantang terus.

kehidupannya. Apalagi buat warga Dahlia yang jatuh cinta atau warga Dahlia kerbegair kadu. Kasih lu ke opat kalima. Masih barengan Ayang Minul di Top Dangdut Dahlia. Dan keren banget Mila sama Valen ini, warga Dahlia meleleh bahagia masih tetap bertahan di formasi 7 di Top Dangdut Dahlia. Dan udah berapa lama warawiri di Top Dangdut Dahlia? 7 minggu lamanya. Begitu deh Chow, Teh Herawati, Mama Lilis, terus juga ada siapa lagi, Teh Ali Padalarang yang belum kesapa tadi ya. Terus ada siapa lagi, Ayang Sapa Uman. Oh Uman, aku melihatmu. Oh iya warga Dahlia, Ayang mau ngasih tahu ya. Kan zaman sekarang banyak, mau beli apa tinggal klik, pembayarannya tinggal transfer, atau kalau enggak pakai QR dari handphone warga Dahlia ya. Tapi warga Dahlia mesti waspada, soalnya ada modus penipuan baru ini, tukang nipu teh nama palalinter warga Dahlianya. Nah, ini nih Bank Indonesia punya info penting buat kita semuanya. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar warga Dahlia terhindar dari penipuan ya. Pertama, stop raga modus penipuan. Kalau warga Dahlia dapat pesan atau telepon atau tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu, stop dulu ya. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru warga Dahlia ya. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa tuh dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercayanya warga Dahlia ya. Udah gitu, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena laporan warga itu bisa membantu mencegah korban berikutnya warga Dahlia. Tuh kan berpahala warga Dahlia. Jadi ingat ya warga Dahlia, kesayanganku, cintaku, sayangku, tahu-tahu buanglah sampah pada tempatnya. Kalau ragu, stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data warga ya. Info lengkap al

cantik yang katanya kalau misalnya nyanyi Ayang itu suaranya percis banget sama dia. Siapakah dia, Wargi Dahlia? Ini keren banget kalau nyanyi tuh punya suara yang khas tinggi gitu ya, dan penampilannya pun Wargi Dahlia aku suka banget ya. Enggak gimana ya, enggak gimana, taulah sendiri ya. Penyanyi ini Wargi Dahlia sangat luar biasa dan konsisten di dunia musik dangdut ya. Mau pop, mau apapun suaranya bagus banget, tinggi banget ya. Dan udah lama warawiri di top dangdut Dahlia tuh 12 minggu lamanya. Betul banget. Ini dia, soka tuh burugun keluar. Ih, nihara resek keluarna. Ini dia Eri Susan berkeping-keping berada di formasi 6 di top dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik masih barengan Ayang Minul. Prung ah, gagal. Goyang.

0: Jeng di luar?
1: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
0: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu.
1: Worry deh, baju jadi bau.
2: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
2: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
3: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
2: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
3: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
2: Persembahan Royal by Soclean UV.

0: tong kemana-mana heula wargi. Saatos top dangdut jeung diva dangdut Dahlia bakal aya si Cepot ngagoda. Pokona mah stay tune.
1: Satu koma lima radio Dahlia FM. Panteng terus.
2: Top dangdut Dahlia.
3: Formasi keempat.

featuring Encium tuh Wargi Dahlia jadi jawara. Dan hari ini pun masih bertahan jadi jawara di Top Dangdut Dahlia. Keren. Pop 2 tuh Wargi Dahlia ya. Sekarang lagi musim langgam-langgam musiknya kayak gini Wargi Dahlia. Ayo buat Wargi Dahlia yang mau pada daftar sok, mumpung hari Minggu dibuka buat Wargi Dahlia semuanya, datang langsung ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Karena tinggal 28 hari lagi loh Wargi Dahlia, gelegar jalan santainya, kumaha tuh Wargi Dahlia harus prepare dari sekarang ya. Buat Wargi Dahlia yang tadi gak bisa dari awal gitu ya, bergoyang barengan Ayang di Top Dangdut Dahlia. Informasi 10 tuh masih dipegang sama Anissa Bahar, Wargi Dahlia gak apa-apa versi koplo ya. Terus juga di informasi 9 ada yang baru Wargi Dahlia, Paujia. Selain donatur dilarang ngatur ya. Keren. New entry langsung bertengger di informasi 9. 8 ada Zainal Bashar jangan fitnah. Mila DA7 sama Valen DA7, Wargi Dahlia meleleh bahagia masih tetap bertahan di informasi 7. Dan juga di informasi 6 ada Eri Susan berkeping-keping. Formasi 5 masih sama Cici Paramida dengan jangan tunggu lama-lama yang baru ya. Formasi 4 sama Adi Bal Sahrul juga masih sama Wargi Dahlia yang penting uang. Dan sudah lama warawiri di Top Dangdut Dahlia selama 10 minggu lamanya. Informasi 3 ada Lesti kura-kura dalam perahu. Dan yang pastinya runner up masih dipegang sama Siti Badriah bikin candu. Dan juga yang pastinya Wargi Dahlia ya, jawarannya masih ada. Mau adat apa asal jangan adat-adatan. Terima kasih.

Music dan seluruhnya. Dan juga buat warga Dahlia semuanya, atur nuhun, terima kasih banyak ya. Terus warga Dahlia masih berharap langgamnya bisa masuk jajaran Top Dangdut Dahlia. Bisa jadi warga Dahlia ya. Makanya setiap acara Top Dangdut Dahlia, warga Dahlia mesti pantang tiap hari Minggu dari jam 8 sampai jam 9 digoyang dulu bareng langgam dangdut yang luar biasa. Ada di Paripodang Dedalia, dari jam keduanya 9 sampai 10 Top Dangdut Dedalia. Yang minum mesti pamit, hatur

0: Atau non, terima kasih banyak Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, bro, goya.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, Panteng terus.
2: Dodok dan Dodok Dahlia.
3: Inilah

0: pikiran senang.
1: Yeah, Panteng Dahlia, radio tersayang asal burang-rang.
2: 101,5.

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Halo lagi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Ayu Ting Ting di Gelgar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

0: pun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Ting Ting. Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalgar. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Hiji kosong hiji koma lima Dahlia FM.
14: Langgam-langgam Sundana, asyik, pisang.

0: Cepot ngagoda.
1: Ngagoda saha tuh mang?
0: Si Cepot ngagoyang Dahlia yang. Aduh, mot.
2: Naon Kang, jauh marung kitu atuh.
0: Lain dulu. Ayeuna teh dewek dipaparinan tugas jadi remaja masjid deui.
2: Akang teh tugas teh kitu ayeuna teh.
0: Heeh, jadi remaja masjid ayeuna teh.
2: Remaja masjid Kang?
0: Heeh, panaya di lembur dewek mah Irma.
2: Irma.
0: Ikatan remaja masjid.
2: Irma teh.
0: Aya deui di lembur dewek mah Inem.
2: Naon Inem?
0: Ikatan nenek-nenek masjid. Nenek-nenek hunkul. Kebayangnya. Kebayang geus rarempo deui. Nu matak teh oge. Lah. Udah ini ge kan kudu teh komo ini mah geus bulan Desember nya.
2: Bulan Desember kumaha maksudna ari Akang?
0: Heeh, pan aya barudak ngora mah bulan Januari. Ini mah bulan Desember. Ngandung harti geus tunggang gunung.
2: Oh, naik gunung ini teh.
0: Heeh, naik gunung jogging. Kabayang jogging ini make legging lo.
2: Ka gunungnya.
0: Heeh. Alah. Tapi dewek pada daek kawin jeung nini deui.
2: Oh, nah Kang kos eueuh nung parawan wae
0: tuh.
2: Kos eueuh parawan wae.
0: Keun bae nini ge asa beunghar.
2: Nah, beunghar.
0: Heeh, apan tereh maot. Di bawah hartana ku dewek dulu.
2: Ide nama cemerlang lah.
0: Ya, ngain kabayang deui. Lamun jadi kawin jeung nini dewek.
2: Kumaha kitu?
0: Heeh, lain nini nu maot diheula kalakah dewek jiga na teh.
2: Nah, Akang.
0: Sabab dewek karacunan susu kadaluarsa dulu.
2: Leukeun ari Akang atuh.
0: Heh.
2: Leukeun pisan kitu.
0: Eh, heuh da nu kitu mah teu bisa dihaneutkeun we nya.
2: Dihaneutkeun kabayang
0: teh. Teu bisa dikana kulkaskeun.
2: Bisa mere nya.
0: Heeh, paling bisa oge dipoekeun.
2: Dari naon tah?
0: Jadi dorok-dok. Lah lain jadi ngebahas nini ieu.
2: Heuh, kan bae atuh kan.
0: Lain dewek teh ieu jang ngarenovasi masjid taun ieu deui. Lah tuh masjid geus kolot pisan.
2: Geus sabaraha umurna eta masjid.
0: Wah, di jaman Diponegoro keneh keur orok harita.
2: Nu bener.
0: Mah geus dibangun deuleuh.
2: Waduh.
0: Heeh. Jaman nenek anteh baheula.
2: Jadinya.
0: Oh, nenek anteh teh harita keur puad keneh harita teh.
2: Paud meureun paud.
0: Paud. Oh, udah diganti.
2: Ah, ngar teh lagi paud.
0: Ari paud mah eta sok dipake mur.
2: Bau.
0: Ari baud menutupan hirung.
2: Bau.
0: Ari bau mah cuci mulut.
2: Cau, Kang eta mah tuh.
0: Ari cau mah sok dipake dina calana.
2: Naon eta?
0: Eh?
2: Naon eta?
0: Cungcat. Nu matak teh oge kitu deui.
2: Akang kapato yeun teh
0: kitu. Kapato ayeuna teh heeh. Oh, da teu tingali.
2: Kan bae tukang ada kusaha deui lamun teu kurang.
0: Heeh, kitu jeung deui tingali itu.
2: Naon?
0: Wah, geus ieu leu. Heeh, geus balocor genteng oge.
2: Bocor pang.
0: Heeh.
2: Tamal lah tukang bawa ka
0: tamal. Lain tamal, kamari teh keur hujan.
2: Heeh.
0: Teu pira ku dewek teh. Di angkatan teh kentengna jeung balocor baraseuh deui.
2: Ya heeh, atuh di angkatan mah.
0: Heuh da. Lebar kenteng ka baseuhan.
2: Teuingat Kang.
0: Heeh, nu matak teh ge euy. Heeh, matak. Ayeuna teh si Laing pansokna beuh mot.
2: Kadang-kadang Kang ah ayeuna mah.
0: Lamun boga saweran teh tah. Kade sisihkeun jang masjid.
2: Oh bener, insyaallah Kang.
0: Heuh, da dewek mah pan saweran teh. Memang loba. Sapalih mah sok disisihkeun dah. Karena soknya lahir teh.
2: Oh.
0: Ngan ku sabab dewek mah balikna sok kucing. Nu nyair teh can aya.
2: Terus
0: balik deui karena saku.
2: Nah, lamun lihat tadi bikeun we ka macirna atuh Kang.
0: Heh?
2: Mun lihat mah dibikeun langsung tuh kulunungan tukang sayur.
0: Wah, pan sare engge waktu. nu matak teh oge. Komo ayeuna saraku generasi ngoranya.
2: Wah,
0: ieu masjid teh kusaha deui lamun lain kurang dimakmurkeunana heuh.
2: Bener.
0: Bener da?
2: Bener.
0: Heeh, nu matak teh oge.
2: Ramekeun Kang masjid teh Kang.
0: Oh,
2: sungkul.
0: Ramekeun ke urang nanggap elektron di masjid.
2: Maksud teh ramekeun teh ku rupa-rupa ibadah gitu.
0: Oh, ibadah. Ibadah teh kade kudu dina hate. Ulah kapaksa.
2: Ulah kapaksa kumaha?
0: Hah? sok ayeuna ibadah rajin dihareupeun mitoha heueuh aya ka puji heueuh hareupeun batur mah kitu we geuningan heueuh teu matak teh oge lainan naon ieu totoa geus goreng euy
2: kumaha kitu totoa Kang
0: heh totoa
2: anu kumaha
0: wah geus ngerebek
2: sorana teh
0: basan kamari geus subuh cing teh ngerebek ieu cing teh sora teh sing goreng teh aki-aki euy lain totoana euy Kela aki-aki hayang alus mah babari.
2: Kumaha tah?
0: Hah?
2: Kumaha tah sarana?
0: Angke we urang ieu urang titah ieu nanti ngadahar siki kadomdong. Pan hayang sora alus mah siki kadomdong.
2: Lu bener ah.
0: Ditalian ku rapiah.
2: Terus?
0: Tuluy diteleg. Kaluarkeun deui insyaallah teh.
2: Insyaallah alus sorana.
0: Ka rumah sakit euy. Lumadak teh oge nya. Lainna naon aral deui ku aki-aki.
2: Aralna kumaha Kang ku aki-aki?
0: Ya,
2: aral ku naon?
0: Subuh kamari bae aki-aki mahudangkeun karunya teh euy.
2: Nebet karunya ge atoh?
0: Hah?
2: Lain atoh ya mahudangkeun.
0: Lain karunya deuleu. Napasna ponok meureun. Bala wargi. Ayeuna parantos tabu tilu gerak garuga. Gerak kepala sar.
2: Ini teka majin, ini teka pasarnya.
0: Udah butuh duit paling nak oke. So kaya pemerean bener di pasar.
2: Sarua.
0: Sarua aja gak orang bangga butuh namanya. Kan dewek loba kenangan anak di masjid itu.
2: Wah, balik Kang kenangan aku mata masjid dia.
0: Iya masjid dia apa? Masjid mana? Nawan itu ngarana?
2: Ngarana?
0: Agolacir itu.
2: Agolacir, alus.
0: Alus, yo wah loba kenangan anak deh. Basa bulan puasa dewek.
2: Naon tak kenangan Akang jadi ieu?
0: Hah?
2: Naon kenangan anak?
0: Basa bulan puasa dewek teh dileuy. Balan bulan puasa teh sok adan ban. Bagian adan dewek teh.
2: Bagian adan Akang teh.
0: Heeh. Bagian adan, bagian ngahudangkeun sahur. Ngan harita kung sirek digebugan aing.
2: Kunaon Akang?
0: Hah?
2: Kunaon digebugan?
0: Lain pan jam 4 sore dewek teh.
2: Heeh.
0: Ngadaguan magrib. Sok hees di masjid deh.
2: Ngabuburit
0: gitu. Ngabuburit. Syare di masjid deh. Dan biasa sok ayat takjil gini kan di bulan puasa mah.
2: Bener parebut ya gini.
0: Sok parebut ya gini kan. Parebut jeng ya.
2: Ngerudak gini.
0: Lah jeng anjing kan. Lainan naon harita dulu. Syare deh kita jam 4 deh.
2: Udah tunuh
0: beranya. Tunuh itu dah. Mereka ada guan maghrib. Ayo pas gitu deh. Kudang tak kali lirik ke separan roek le.
2: Wah,
0: itu mah langsung nyetrekin toa ing. Langsung adan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Waduh.
0: Nah, hari pas gitu teh kareret ku dewek teh euy.
2: Naon teh?
0: Dina jam, kerek jam 5.
2: Kerek jam 5 para roek.
0: Sing horeng poek teh pi hujaneun. Waduh, eta mah nyaan euy soak aing. Wah, tungtung lah mah. Dituluy keuna adan na.
2: Kumaha kitu?
0: Da ieu mah keur latihan.
2: Eta kabayangnya anu keur paruasa urang nya.
0: Keur paruasa teh batal we kabeh salemur aing.
2: Mata katus yang hati-hati gerakan.
0: Mata teh digebugan teh kitu.
2: Mata ceklot tinggal pada basa.
0: Nyaman.
2: Tong sare rek sareupna bisa kitu juga namanya.
0: Oh, juga namanya.
2: Ya kolot tuh bener wae nya.
0: Bener kolot mah bener wae, heeh. Heeh, kaduhung aing teu ngadengkeun pepatah kolot.
2: Nah, kaduhung
0: Kang. Heeh, pepatah kolot apa? Kumaha cing?
2: Kumaha pepatah kolotna?
0: Teu ik bae ngadengkeun aing. Bener. Bukan jeung nanyakeun teu ngadengkeun aingna. Mata kuda lagi. Mata kuda dimakmurkan katanya.
2: Kang
0: masjid dah. Yang ramai biar nanggap elektron. Lain anawan. Hai elektronan gerak ramai. Orang banyak. Udah datang dari masjid karena rosok.
2: Bener Kang.
0: Padahal, lamun di masjid esok kayak beduk. Beduk pan tina kulit.
2: Bener.
0: Kenang tina kulit. Sarua. Tapi aneh gerak. Aikap dipanggil ku bedug eueuh nu datang jelema teh aing ku kenang loba nu datang. Padahal sarua kulit.
2: Naon nu bedakeun tah?
0: Heh?
2: Naon nu bedakeun tah?
0: Nu ngabedakeun?
2: Heeh.
0: Da ngeunaheun bener aing kenang mah.
2: Oh.
0: Nya.
2: Badak,
0: heh?
2: Sarua budug ge ngeunaheun make irama. Duh, tilak dugdat, tilak dugdat.
0: Heeh. Heupan mah bisa kitu. Ulah-ulah dudak-dudak ulah.
2: Mah kitu.
0: Sabab di jero bedug pan aya budak keur hees. Bisa kaganggu. Sopan dewek pagawean teh di medug.
2: Oh, Akang gitu
0: teh. Heeh.
2: Keureutik.
0: Oh, keureutik. Si Orang dina beduk teh lain ngahaja aing mah.
2: Naon?
0: Ku barudak digotong di kana kana beduk teh aing.
2: Eta
0: teh jalan raya. Oh, jalan
2: kadang-kadang kursare teh kan di talian
0: gitu. Di talian. Oh, benernya. Kadang-kadang hudang-hudang teh dibalong dengan nya.
2: Heeh.
0: Kadang-kadang dikurapkeun.
2: Aja dikurapkeun kana leuwih
0: teh. Heeh. Kana leuwihan deing euy. Heeh. Tah, nu matak engke mah nyeun terobosan.
2: Naon tah?
0: Kamari kungsi dewek ge euy.
2: Naon?
0: Di masjid itu ieu mah. Di tetangga lemur.
2: Oh, di tengah.
0: Heeh, di tengah. Wah, kungsi eta mah euy.
2: Kumaha tah?
0: Diganti eta mah beduk teh diganti ku kenang.
2: Wah, kumaha tah, Cang?
0: Hah?
2: Kumaha jadina tah?
0: Wah, jadina teh rame.
2: Udah datang masjid.
0: Ka masjid teh darat wah ku dewek teh ditepak jaipong.
2: Wah,
0: tepak naon euy? Tepak tilu.
2: Tilu.
0: Heeh, padungdung. Pareret. Pak Udin. Wah, eta mah nyaan euy. Darah ratang jelema teh tuh. Ka masjid teh loba. Kan lain rek salat, tek ngadek aing deuleuh. Cik atuh euy. Hayu di mas-

0: mamut.
1: Alah, sianya euy. DKM ini teh anyar deui teh.
0: Anyar pemilihan.
1: Anyar pemilihan kamari. Cing teh pada DKM lamun hayang jadi DKM kudu bisa cing teh ngabedakeun kumaha cara milih DKM jeung cara milih jeruk.
0: Oh, kumaha sa kang bedana teh?
1: Oh, manehna teh bisa ngajawab.
0: Bisa ngajawab.
1: Heeh. Nepi ka eleh liur manehna.
0: Nah, cakang naon?
1: Dibejaan ku dewek.
0: Kumaha?
1: Babari padahal masih teh ngabedakeun milih DKM jeung milih jeruk cing teh.
0: Kumaha carana?
1: Hayang milih DKM mah bisa beri ngahakan jeruk. Lamun milih jeruk mah bisa ngahakan DKM.
0: Bener. Ngahakan DKM digorogot DKM.
1: Heuh, kamayak. Gusti nu agung ya. Ayo ah, urang yeuh lah ka DKM nya.
0: Nya sok ka tukang
1: ngasil.
0: Sing ngasil Kang, sing ngasil Kang.
1: Siap.
2: Wargi Dahlia, tong ka mamana. Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Nagoda.
1: Nagoda satu, Mang.
2: Si Cepot ngagoyang Dahlia yang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gening can araya itu.
3: Mana si Jang Cepot teh? Ai ngomong sorangan. Pada KM. Gening ieu Kang Jang Cepot. Sehat. Aya hibar pangestu. Kumaha menta laporan dana teh? Aya sabaraha nu kakumpul salaku DKM. Salaku DKM di dieu. Ai pada KM teh saha namina?
2: Uju, Bal. Abdi teh Uju.
3: Oh, Uju. Uju cenah euy. Ngaranna Uju.
4: Oh, Uju ngaranna Kang.
3: Heeh. Ieu salahku Mang Uju mah nya jadi DKM da kapaksa ieu teh. Digebruskeun. Ku si Tardi atuh lah. Si Tardi keluar kota cenah. Eueuh, eta kekosongan di DKM teh nya eta. Eueuh sasaha di DKM teh nya mah kapaksa Mang Uju jadi DKM.
4: Wah, pengalaman berat Mang Uju lah.
3: Hayu DKM teh naon hartina Jang? DKM naon DKM nya?
4: DKM.
2: Naon DKM teh?
3: DKM teh eta deukeut ka masjid gitu.
4: DKM deukeut ka masjid.
3: Lain ah. Ah pokona mah eta we nya. Dewan Perwakilan Rakyat.
4: DPR
3: namanya. Hayu DKM naon? Direktur
4: lain. Dewan Kemakmuran Masjid.
3: Ah, Dewan Kemakmuran Masjid. Juga di dekat ka masjid.
4: Amun dekat ka masjid DKM disebut.
3: Kitu jang. Hayu salaku Mang Uju dina waktu ayeuna mah ka pampacinan tugas we ieu teh. Kerengkolakeun hungkul ayeuna lumayan anu sodakoh ka ieu masjid teh seueur. Kamari aya anu sodakoh masjid teh yang masjid teh nyaeta batu.
4: Wah, sabarakoh, sabara truk.
3: Kerek 7 siki batu. Tapi keun bae, Pan. Keun bae.
4: Di mana niatna pada KM?
3: Niatna. Di masjid ieu teh pancan boga batu jang renovasi teh.
4: Oh, can boga naon deui?
3: Can boga semen.
4: Ari keusik mah aya meureun pada KM.
3: Can boga keusik.
4: Beusi mah geus aya meuli
3: meureun. Beusi can boga.
4: Oh, karek boga naon atuh pada KM?
3: Karek boga niatna hate jeung paku opat siki.
4: Jauh kene pada KM atuh ah.
3: Heeh. Kota kali jang cepot kudu sodakoh jang cepot. Wah, sodakoh kitu teh sok trauma pada KM. Daon trauma naon? Sumuhun jumahan kamari maya kajadian di masjid tetangga di Sarua. Jumahan kamari aya

0: Aya kejelek ban ngaliwat dina dompet aya 2000, aya 5000, 100.000, ujung 50.000. Da nu mana nu kaluar Mang Cebot? Hai nu kaluar mah anger nu 2000. 2000 nyalepet di engko heeh. Asupkeun we, dan penting mah kumaha niat,
1: Pak. Kumaha niat?
0: Jeung ikhlas jeung ngana hate nya.
1: Tah eta.
0: Heeh, asupkeun we ku dewek teh. Aye barang geus ngasupkeun kitu aya nu totoel di tukang teh. Pemuda eta mah. Aya kana SMP lah. Totoel ka dewek. Ngasupkeun 100.000. Asupkeun ku dewek teh. Terenyuh hate.
1: Kumaha kitu
0: karejo? Lain naon deuh? Dewek sakieu geus ka kolotanana. Sakieu umur geus dewasa nya.
1: Bener.
0: Sodakoh ngan 2000 tapi eta SMP keneh budak geus 100.000 sodakoh. Sok era atuh dewek teh
1: dikitukeun mah era.
0: Dikitukeun mah ditanya ta budak, "Jang cing teh naon motivasina eta nepi ka 100.000 sodakoh?" Eta masih ujang ngajawab.
1: Kumaha tah?
0: Naon ai Mang Cepot eta mah duit Mang Cepot cenah lagrat. Malikeun meureun. Duh, hanas diasupkeun ku aing.
1: Akang diikhlaskeun atuh.
0: Wah, teu diikhlaskeun. Nungguan bubar Jumatan aing.
1: Nah, kitu.
0: Hah?
1: Nah, nungguan naon?
0: Ah, dibongkar deui we teh. Petak kamana?
1: Tah dirinya kejadian
0: teh pas saya jeung DKM tetangga, matak pindah ka dieu aing teh. Heeh. Dieu mah sugana mah ujung bageurnya.
1: Iya
0: atuh. Eta Mang Cepot. Salaku jadi pemuda Mang Cepot. Sumuhun.
1: Kang.
0: Naon?
1: Budakna geulis.
0: Sia teh?
1: Anak Kang Uju.
0: Uju geulis.
1: Budakna.
0: Manya eta tingali Kang Uju na geus kuat karami judi.
1: Beda deui atuh nu ka ilungna.
0: Mohon nurun ka hidungna. Waduh. Kumaha eta weh?
1: Sing bageur ka mana? Ieu ka DKM ieu.
0: Oh, siap. Calon mitoha duitnya.
1: Bisa jadi.
0: Belum. Mang Uju. Ujo sih memberi contoh. Budakna geulisnya?
1: Budakna geulis.
0: Wah, kudu dibageuran
1: itu penting. Dibageuran ka ieu mah KM ieu mah.
0: Mang Ujo. Kumaha Cepot? Aduh, aing Mang Ujo teh resep kana kopi hideung. Wah, kopi hideung mah geus tara.
1: Geus tara
0: teuing. Kana susu? Komo kana susu mah geus tara.
1: Cucur naon atuh?
0: Nah, tara. Oh. Sabab aing Mang Ujo mah ulahkeun ku dokter aing kana susu mah. Cek dokter cenah teu meunang nginum susu. Lamun nyabak kungkul mah bae. Wah. Beuki banyak cocok jeung aing we mah. Matak Mang Cepot salaku pemuda wayahna gerakeun pemuda-pemuda nu sanesna pikeun ngamakmurkeun masjid. Siap-siap Mang Ujo.
1: Ajakan budak tuh.
0: Atuh tuang putra ya ka dieu putri tuang putri pada ayeuna mah sakolah di itu kuliah di Bandung
1: kuliah
0: di mana itu punah pindah wae budak teteh kunaon
1: tebetahan
0: jeung deui kitu da sia eta mah naon teh kuliahna di mana kitu pan kuliah teh di UGM aya UGM teh Universitas Gajah Mada.
1: Wah, pinter bener kan?
0: Nya ngan teu tamat. Nah, teu tamat gajahna kaburung ngamuk.
1: Bener akan
0: bener. Bener beki ieu. Da kitu nitip we nya ti Mang Uju maka Cepot salaku DKM nitip. Sodakoh jariah teh kudu digenjarkeun ka warga. Sabab bae sodakoh mah ieu naon sodakoh ka masjid mah ieu sarua jeung sodakoh jariah. Sabab kabeh amal-amalan bakal terputus iwal tilu anu bakal ngocor.
1: Naon wae eta?
0: Geus maot teh. Geus maot teh kabeh amal-amalan bakal terputus iwal tilu anu bakal ngocor. Hiji sodakoh jariah. Dua budak anu soleh.
1: Leras.
0: Tilu ilmu anu mangpaat.
1: Leras.
0: Sumuhun eta kitu tah. Kade nanyakeun budak. Der hayang ka budak aing. Bade dipasihkeun. Wah. Teu kada rayang teh ibu binantu juga maneh. Lah. Ieu teh heula Mang Cepot. Cepot. Naon? Boga jam teu? Aya ieu jam. Ngan eueuhan ieu teh. Naon? Heuh jam kulit kurang bulu.
1: Jam jam naon?
0: Heeh. Tadi namarek make jam dingding aing dengan dede. kela itu geus jam sabaraha? Ieu setengah tujuh. Setengah tujuh, jam tujuh, jam tujuh ya banyak?
1: Jam tujuh.
0: Oh. Jam tujuh mesti terisa atunya.
1: Terisa.
0: Waduh, ya maghrib acan aing aduh ya lo. Eta DKM deh, batur adan mas adan maghrib batur mana mak kalakah ngisi gitu jadi gitu. Jangan.
1: Tapi kelayaknya mah bener pengunjung.
0: Daekan itu dah. Oh kamari oke wah mersihan etan onde, mersihan beduk disikatan. Oh. Mersihan toa.
1: Kulah-kulahna
0: dibersihan. Mang ujung mah ngahiji jeung marbot. Jadi marbot ongkoh deh mang ujung mah. Tinggal lidah bungut, tadi juga marbot itu. Oh marmot dong. Nuatak. Ayo atu jang ah. Kurang dengan dari ho.
1: Suka nai hasil ho.
2: Wargi Dahlia, tongka mamana, cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: pot nagoda.
1: Nagoda saha tu mang?
0: Si cepot ngagoyang dahlia yang. Alah, mod,
2: Kang.
0: Hare kumaha ye duh?
2: Sukan sa Kang rencana kumaha kareupna?
0: Geus kali tu geus ka dieu geus ieu teh.
2: Hasil Kang.
0: Hasil.
2: Alhamdulillah
0: atuh. Aya nu mere jang karpet.
2: Aya.
0: Aya nu mere jang toana aya teh. Jang mimar aya.
2: Oh, hebat awal kitu mah Kang lah.
0: Heeh. Jang iket aya.
2: Aya iket keur naon nih?
0: Keur dewek we tuh. Karunyaeun meureun.
2: Ikat sekolah akang
0: ya. Geus sekolah atuh 3 taun aing.
2: Kali-kali tukang make kopeah Kang.
0: Hah?
2: Make kopeah.
0: Wah, kanu make kopeah?
2: Heeh.
0: Mung ah.
2: Nah.
0: Kamari oge make kopeah dewek. Heeh.
2: Wah kitu.
0: Wah, make kopeah di kebugaran tetangga aing.
2: Kunaon?
0: Ada kopeah di tetangga aing weh. Bisa ka bangsat aing meureun. Heeh, nu mantak teh.
3: Aduh. Eh, Mang Cepot nih.
0: Lah geuningan ye budak ye. Si Sadul.
2: Loh Sadul.
0: Sadul ka dieu Sadul.
3: Naon Mang Cepot?
0: Eta si Sadul nepi ka ayeuna botak teh anger teu jadi buuk salamar-lamar acan sih teh.
2: Karunya.
3: Keun bae we uing mah botak kieu ge da. Ganteng sih.
0: Ganteng juga saha.
3: Juga Aldebaran.
0: Wah, manya. Aldebaran Mas Al meureunnya teh. Heeh. Manya Mas Al nepi ka botak.
3: Jatuhnya Mas Al na urut ka duruk.
2: Mas Al na kahuruan.
3: Kulo Mas Al na kahuruan pan.
0: Oh, nah kabina-bina teuing. Dugule budak dugul kudu diteke.
3: Keun bae we.
0: Dugule budak lukur kudu diteke. Mah ngabales.
3: Tong kitu atuh nyanyina.
0: Kumaha?
3: Dukule, budak dukul merkosa me.
2: Si Sadul kalakuan.
0: Kalakuan si Sadul. Emang rumah sa maneh merkosa?
3: Teka haja mah.
0: Teka haja kumaha?
3: Oh, teka haja keur di kebon depan uing deker kiih. Bari nangtung. Aya me hareupeun. Mundur si me teh kapaksa di lempeng da lebar.
2: Sadulnya.
0: Bung si Sadul. Lain Sadul penting kamari mah naon Isya teh eueuh. Eueuh ka masjid ka mana maneh? Da ulin wae atuh maneh mah.
3: Lain ulin wae, Mang. Uing mah trauma.
0: Trauma ku naon?
3: Heuh. Hayi kamari teh pan mangkukna sih trauma na mah.
0: Naon?
3: Imam teh asa panjang teh suratna teh.
0: Macakeun suratna teh.
3: Oh, asa panjang teh maca suratna teh. Ditanya ku uing teh ka imam teh. Pa imam, ayeuna mae suratna oncing teh panjang-panjang teuing. Cek imam teh surat An-Nahl. Ari An-Nahl teh naon? Nyiruan.
2: Oh, nyiruan.
0: Oh, nyiruan di lebah meureunnya.
2: Lebah.
0: Lebah mun Indonesia nama.
2: Oh, nyiruan
0: di Sunda. Nyiruan di Sunda nama. Tuluy.
3: Oh, tuluy. Uing teh mikir nyiruan kota panjang nyiruannya An-Nahl nyiruan terus uing teh nanyakeun pa imam ari isuk rek make surat naon cing teh ngeimaman teh rek maca surat naon ah cek imam teh isuk mah rek make surat Al-Fil cik teh ari Al-Fil naon artinya gajah ah uing teh terjadi weka masjidna
0: nah terjadi
3: sok pikir kumang An-Nahl wae nyiruan sakitu panjangna tapi yo ayeuna rek maca Al-Fil gajah gede pasti panjang nu itu nyiruan
2: Sadul kitu
0: teh. Sadul mah kitu.
2: Penting nang aja teh kitu Kang.
0: Ai Al-Fil mah ponok sia teh.
3: Ponok.
0: Heeh, tah penting nang ngaji teh kitu.
2: Penting boga ilmu teh di dieu.
0: Penting boga ilmu teh kitu.
2: Sing rajin
0: ka masjid. Sing rajin ngaji sia teh. Lainna kitu-kitu wae, lainna ulin wae.
3: Oh, da uingnya. Osok ka masjid mah, Mang.
0: Osok ka masjid.
3: Heeh.
0: Bagian naon? Osok ka masjid.
3: Heeh.
0: Naon sholat?
3: Lain ngecas uing mah.
0: Tuh, udah sieta mah gitu.
2: Milu ki hungkul
0: milu ngecas hungkul.
3: Oh, lainan naon mang. Ayo uing mah ke masjid teh sok pupujian pan.
0: Pupujian kumaha?
3: Anu kieu kelingan eling-eling umat muslimin muslimat. Pan uing mah ganti lirikna.
0: Kumaha?
3: Eling-eling umat umat teu eling-eling.
0: Nah, jadi umat teu eling-eling.
2: Mana wae sesuatu.
0: Tong ngarobah lirik maneh teh.
3: Eh, ai uing mah ngarobah lirik teh aya. Argumennya.
0: Naon argumennya?
3: Oh, sok. Eling-eling umat. Umat teh eling-eling. Aya nama loba umat teh geus dibajaan tapi teh eling-eling.
2: Siga maneh.
0: Heh, siga maneh.
2: Nyantoan.
0: Nyantoan maneh mah.
3: Lain. Da aya nama. Hay uing mah leutik keneh wajar.
2: Wajar leutik keneh.
3: Leutik keneh. Can balik. Oh. Can can nyaho.
2: Can aya pertanggung jawaban urangnya.
3: Can aya pertanggung jawaban.
2: Nah, sadua sadua.
3: Can can nyaho ngungkeun.
0: Ah, sok mana karep sih sadua benernya. Heeh, tuluy kumaha tah laguna bi teh?
3: Oh, eling eling umat, umat teh eling eling. Tita berjamaah, kalah cicing di imah. Tita maca Quran, kalah kahweaan. Tita pengajian, kalah kah YouTuber.
0: Saka deweknya.
2: Bener, kata ngaling, ayo ngingetan.
3: Eling, eling umat, umat eling, eling. Tita ke majlis taklim, kalakah main game, lanjut naik jumatan, kalakah nunutan, khotib keur ngadalil, manehna ngadah diri.
0: Halo si Sadul.
3: Aing teh.
2: Isukan milu kitu, isukan milu.
0: Isukan milu atuh.
3: Ka mana, Mang?
0: Halus sora teh aya bakat maneh.
3: Jadi naon?
0: Jadi dokter.
3: Ini penyanyi atuh, Mang, uing mah. Heeh.
0: Duh, mana teh, Sadul sing jadi jelma soleh anu alus nama, ayo jadi budak teh, kudu jadi budak anu sabik.
3: Naon sabik teh?
0: Anu sabik. Ari budak sabik teh leuwih hade tibatan kolot ne.
2: Sukanya sabik teh anu juga.
0: Eh?
2: Gini sabik teh juga sapi gini.
0: Eta mah, hah?
2: Anu siga iya gini.
0: Naon?
2: Siga muning sabik teh.
3: Sabik mana? Oh, Mang, sabik mana siga doma, siga muning, siga muning.
0: Hmm. Sapi atau tama? Oh, aduh, aing nepi ka lila. Oh,
2: si Sadul mah aya.
0: Heuh, si Sadul mah.
2: Sabik pinggang, Dul.
3: Naon?
2: Sabik pinggang.
3: Sapu ketu
0: tama. Heeh. Kabila teh. Lain kudu jadi jelema sabik teh. Indungna balaba, tukang balabala, anakna kudu jadi sarjana, leuwih hade.
2: Gitu.
0: Anak sabik teh lebih hade daripada kolotna. Indung bapakna di sawah laladokan di sawah atuh anakna jadi pinter kitab alfiah.
2: Bener alfiah.
0: Indung bapak nandur atuh anakna jadi insinyur.
2: Tah kitu sadul.
0: Siga tetangga dewek. Bapakna tukang parkir. Alhamdulillah anakna aya nu di ITB, aya nu di Unpad, aya nu di ISB.
3: Naon jadi sarjana?
0: Lain sarua we markiran.
2: Sadul hayang jadi naon geus gede tah.
0: Aya sadul hayang jadi naon geus gede.
3: Geus gede?
0: Heeh.
3: Hayang asup ieu mang. Ah, cita-cita uing mah teu diijinan ku kolot.
0: Nah, teu diijinan ku kolot.
3: Heeh, ah teu ing ku naon
2: ya. Jadi polwan meureun.
0: Naon? Nah, make jeung teu diijinan.
3: Heeh, hayang jadi polwan.
0: Ada mana teh lalaki atuh.
3: Ai polwan naon?
0: Polisi wanita.
2: Sugan teh naon polwan
3: teh? Oh, sugan teh naon euy? Berarti uing mah lain polwan.
0: Naon?
3: Polak.
2: Naon polak?
0: Naon polak?
3: Polisi laki-laki. Oh, liur jeung si Mang Cepot mah.
0: Naon?
3: Uing mah rek ieu.
0: Naon?
3: Main bola deui ah.
2: Wah, main bola wae.
0: Di mana?
3: Oh, di ditu ah jeung babaturan hayu mah ah nya.
0: Bejakeun ka indung maneh ieu renovasi masjid kitu can iuran.
2: Bagian masak atung keng.
0: Bagian masak kitunya. Itu bapak-bapak geus ngarumpul di masjid wayahna ka indung maneh sadua wayahna iuran weh jang biaya masakna.
3: Geus yeuh dititipkeun ka uing.
0: Heh mana tuh?
3: Ini pakai meuli kuota. Assalamualaikum.
0: Gusti nu magung.
2: Sadua.
0: Warga Dahlia, parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Ngagoda, Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM, pamitan sanes bosenan, permios sanes tesono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik. Pisyam.
0: Jangan kemana-mana, Wargi. Setelah si Ceput ngagoda, hayu kita lanjut bergoyang sambil karaokean di Karmila. Karaoke Minggu Dahlia. Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Kiji 101.5 Dahlia FM.
3: Lu asik-asik, ngandid Alia teh.

0: Sudah akan nyanyi ya, Gisela hari ini sudah akan matu ya. Ah, mesti ginilah kalau bukan belum makan siang Lordi Dahlia. Siapa ini?
1: Wanja. Iya, ada kakak Ido ya, seru.
0: Ah, masa seras ya.
1: Gimana kakak Ido?
0: Baik, ya ampun, aku lihat di kamera kayak Doraemon.
1: Iya, ya, gimana ya?
0: Coba dong dalah-dalah dulu dong, Doraemon.
1: Sudah kesana sih, sudah apa sana?
0: Kamera ya? Itu, iya, ya ampun. Di sini memang saya lihat pesertanya ini beribu-ribu ya.
1: Iya, ya. Seru banget. Ini pada antusias ya kalau hari Minggu tuh. Karena ya karena bisa kumpul gitu ya Warida.
0: Betul. Pengin bawain langgam apa ini?
1: Ini menyulam kain yang rapuh.
0: Ya ampun sih. Teh lihat tas ya.
1: Karena kemarin hati aku rapuh jadi harus disulam lagi.
0: Sekarang kain tas. Tas hayam dengan disulam punya itu orangnya. Ada yang bilang di TikTok aku.
1: Siapa katanya?
0: Ini Hoream.
1: Ih, menin sadar.
0: Sachi.
1: Siapa?
0: Eja.
1: Ah, Eja enggak di Buruja. Ini Bu Endang Antosan yang di Eja.
0: Enggak ada di Antosan ya. Sudah siap?
1: Siap dong.
0: Brum.
1: Go go go. Go ya. Yeah.

0: manja. Luar biasa sekali di siang hari ini. Ini menyayati banget, iya. Menghayati dari lubuk hati.
1: Kenapa? Iya, karena ini curahan hati yang lagi tersayat-sayat. Jadi harus disulam lagi.
0: Sabar ya. Kalau begitu terima kasih.
1: Sama-sama. Gue cin dulu ya. Buat yang egois aja.
0: Siapa tuh?
1: Ada deh.
0: Gusti, buat yang egois baiklah kalau begitu ya.
1: Pantang radio.
0: Bukan.
1: Nasi, ya?
0: Bukan. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak lah kami dah rapung. Go, go, go, go ya.

Hijau Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahli.

0: Jangan lupa ya liburan ke Trans Studio Bandung dan nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Dan saksikan juga live show yang spektakuler Wargi Dahlia ya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selanjutnya Wargi Dahlia yang siang hari ini sudah siap bergoyang. Ada siapakah gerangan di sana?
1: Siapa?
2: Bu Endang.
0: Bu Endang, kumaha damang Bu Endang?
2: Alhamdulillah.
0: Atos tuang ke aja.
2: Aduh, atos satu.
0: Atos serius?
2: Serius satu.
0: Ya udah, pingin nyanyi langgam apa?
2: Gedung tua Wawa Marissa.
0: Gedung tua digoyang. Prung ah. Go go go.
2: Goyang.

0: sih melihari uang gedung Polres yang runtuh ya rumahnya. Gocinnya tadi buat siapa gocin?
1: Gocinnya buat Bang Hidayah aja lah, Wiljeng Kadangukeun.
0: Terima kasih. Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia, enak-enak Kang Menyang Dahlia perumah.

0: Siang.
1: Selamat siang sama Ricky Mandai.
0: Siapa?
1: Ricky Mandai.
0: Oh, Ricky Mandai. Hadir rumah gay mimpi ya. Udah siap ya?
1: Udah.
0: Sudah siap, tarik napas dulu. Kita akan menyelam di kedalaman 1000 meter ya.
1: Aduh.
0: Rungah. Go, go, go.
1: Goyang.
0: Goyang.

0: kan dimanja-manjain gitu loh.
1: Dada dulu ke TikTok aku.
0: Oh dada, ya, ini gimana tadi tadi dibagai mimpi loh.
1: Oh ya udah dibagai. Katanya cantik.
0: Aku udah kelar kemarin rekaman akunya Ciluk Mbak.
1: Ciluk. Oh udah ada Ciluk Mbak.
0: Enggak, belum bikin tripnya, baru rekaman doang.
2: Semangat, sukses ya.
0: Amin, okay. Ya makasih.
2: Gocin Mbak, siapa gocin?
0: Gocinnya buat Kang Eje, buat TNI Katapang, juga Om Legi juga ya. Buat Ucihana, itu yang lagi nulis-nulis apa sih itu? Judul lagu buat itu saya, buat Titin ya juga ya. Buat Eza juga ya. Kenapa enggak datang Kang Eza?
1: Udah gitu aja.
0: Udah spesialnya buat Kang Idoy.
1: Terima kasih Pantang Radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia pemurah Google.
1: Goyang. Dan kemana-mana nanti kita di interval kedua Wargi Dahlia, kita bergoyang lagi. Tetap di Carmila Karaoke Minggu Dahlia Pemurah.

0: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
1: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
3: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
3: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatur.id.
0: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
3: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bakambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae pak.
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
5: Tos sabaraha lami pak?
4: Oh, tos lami pak, ya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpha Propolis, itu nya terasan saya VJG, tos karawas lah, itu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terak karawas saya puyeng. Yang nama gitu. Oh lambung, nama alhamdulillahnya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekadun sekedik deh lah gitunya keras cepu yang wae kugah bobotek gitu ayah nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70% lah pengisian karawat gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawat pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
5: alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka. 101,5 Dahlia FM.
6: Dahlia FM.
7: Dahlia FM.
8: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
9: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
8: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
9: Siap, Ambu.
8: Rasakeun sia, loba nu ku dibeli biar lama perginya.
9: Ini Ambu.
8: Heh, ngeruas deh si kabayan borokokok teh. Meni cepat ngelina geningan kamu teh.
9: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepat, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10
0: dipersembahkan oleh

0: Sekarang jam 12 siang.
1: Asik. 101.5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus. Carmila.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

Bandung Gengsing Asik. Di interval kedua masih di Carmilla barengan Idai Katulampa. Selamat siang. Jangan lupa warga Delia 28 hari lagi loh warga Delia nih menjelang gelegar 56 tahun Delia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi warga Delia ya di lapangan Tegalega Bandung. Ingat nanti kita di sana bergoyang bersama ya, seru-seruan barengan Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan Mama Bungsu Bandung. Tentunya masih ada yang kita rahasiakan. Apa sih, siapa sih dia? Kepo ya warga Delia ya. Pokoknya...

0: Lizzy di mana ini Lizzy teh? Aku baru lihat.
1: Di Padalarang.
0: Oh, di Padalarang. Ya, mau bergoyang langgam apa?
1: Bui jadi permadani.
0: Bui jadi permadani. Boleh, boleh, boleh. Sudah siap?
1: Ya.
0: Sudah siap. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Pru ah.
1: Go, go, go.
0: Goya. Goya.

0: Setel gocinnya.
1: Gocinnya buat Kak Idoi aja ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Goyang ya, aduh. Luar biasa sekali di siang hari ini ya. Makin siang makin asik ya wargi Dahlia ya. Ada siapa lagi selanjutnya ini yang pingin nyanyi langgam? Apa nih? Langgam apa?
2: Sembilu.
0: Sembilu, siapa ya namanya?

0: Iya, udah dua kali sama Idoy.
1: Oh gitu ya, masa sih aku lupa.
0: Ah lupa lagi. Kok begitu?
1: Oke, okay, sembilu ya. Biasa kalau aku habis kolot, impokuan.
0: Mbak juga.
1: Baiklah kalau begitu, sudah siap ya?
0: Siap.
1: Oke okay lah, jangan kayak tidak perlu berlama-lama. Kita bergoyang lagi, pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak
0: langgam. Enak-enak langgam,
1: Dahlia.
0: Dahlia. Rumah. Ah, gugur.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus.
14: Karmila.
15: Dahlia FM, Bandung Goyang.
16: Sik asik. Dahlia.

0: Yang Shay.
1: Siap.
0: Siapa nih?
1: Ini sama Ibu Entin.
0: Ibu Entin sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Jauhnya ngeliwatan sungai, aduh ngeliwatan laut, iya. Di Kircon ke dianya, luar biasa. Mau nyanyi langgam apa?
1: Lagu Dua Kursi.
0: Dua Kursi?
1: Ya.
0: Boleh lebo. Baiklah kalau begitu, prung ah. Go, go, go.
2: Goya.
0: Goya.
1: Goya.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi Dahlia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya wargi-wargi Dahlia dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan semua rezekinya.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan

Simak terus di sini Wargi, karena setelah Carmilla bakal ada top hits Dahlia dan top hits pilihan cuma di Radio Dahlia FM.

0: aku kangen.
1: Ah, masa sih? Kok kayak langgamnya?
0: Aku melihatmu.
1: Kayak langgamnya Evita Malak deh mendengarnya. Ini TR-nya sama?
2: Karin.
1: Ini saya baru lihat Teh Karin ya. Teh Karin di mana Teh Karin?
2: Pada suka.
1: Pada suka ya.
0: Ayani di mana?
1: Di kerak bumi ya namanya. Udah siap bawain langgam cerita hatinya?
0: Iya siap.
1: Oke, pantang radio, pantang Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya Dahlia, perunggah go go go go ya. Oh, iya.

0: FM.
1: Kali FM. Bandung goyang. Sik asik.
0: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Sarang Ibu Deleh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
13: Darah tinggi, jantung, asam urat, kayak bengkak-bengkak, kalainya barare.
14: Tos sabaraha lami, Bu?
13: 8 tahun.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
14: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
13: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru natas saya sing siremen. Alhamdulillah ini natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
14: Alhamdulillah.
13: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: 101,5 Radio Dahlia,
0: Banteng terus. Carmila.
10: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik, asik.
15: Idonya pamit dulu, wargi Dahlia. Terima kasih sudah bergoyang. Carmilaan di siang hari ini, sehat selalu. OPP yang bertugas, terima kasih Mas Tomo, Pantang Radio Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia. Prung ah. Go, go, go.

0: Ahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

Juara semakin gelegar, semakin juara. Ketemu lagi di hari Minggu yang amat sangat cerah, panas pokoknya ya. Udah jam 1 siang, tugas Riri sekarang ada Min Wargi di programnya Top Hits selama 2 jam ke depan. Di 1 jam pertama Top Hits, Dahlia 10 langgam pop Indonesia paling hits untuk edisi Minggu ini.

10 top hits Dahlia di 1 jam pertama. Sedikit review dulu 3 besar top hits yang ada di minggu lalu nih. Formasi 3 minggu lalu ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Formasi 2 minggu lalu Pelarian milik Keisha Levonka. Dan di formasi pertama jawara kita minggu lalu Langgam dari Tulus dengan Teh Hijau. Kita lihat ya perubahan langgam-langgam top hits untuk minggu ini. Langsung aja jangan ditunda-tunda, ini dia top hits Dahlia edisi 13 September 2026.

0: hatiku.
1: Mahal ini Wargi, untuk yang bersamanya yang masih stay juga di formasi ke-9, betah banget kayaknya buat nemenin Wargi di Taufiq Dahlia ya. Sebetah ini nih produk yang selalu nemenin kita tiap hari buat redakan capek, pegal, dan nyeri otot, apalagi sih kalau bukan Hotin Cream ya. Hotin Cream ini banyak banget variannya, cocok juga dipakai untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegal setelah olahraga. Mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak banget, mulai dari yang original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL untuk rendahkan rematik kesleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, Hotin Balsam yang extra hot, Hotin Go yang ada aplikator dan cap pijat, Hotin Tube travel size yang harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray yang tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Dan Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal, follow Instagramnya Wargi di @hotincream.id. TikToknya juga di hotincream.id. Sekarang kita lanjut ke langgam di formasi 8 yang sudah bertahan luar biasa 28 minggu di chartnya Taufiq Dahlia. Masih banyak banget requestnya, masih enak dipantengin siang hari ini. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, yang masih stay di formasi 8.

0: wargi Dahlia, kami dari
1: Sabandeng.
0: Pantengin terus Dahlia yang makin juara. Dahlia
2: menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus.
14: Top Hits Dahlia.
15: Dahlia FM dan Bandung Goyang.
0: Asik. Formasi 7.

bertahan di formasi ke-6 selama 11 minggu bertahan di chatnya Top Hits Dahlia ya. Dan kalau ngomongin masalah kehilangan nih ya, apa kalau si kecil sudah mulai kehilangan nafsu makannya, pastinya jadi banyak drama, badannya juga makin kurus, susah makan, gampang sakit. Nah, tahu nggak, mau tahu nggak rahasia si kecil biar jadi hobi makan? Nih, gampang wargi ya. Rahasianya adalah cukup kasih si kecil Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badan juga jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat biar nggak gampang sakit. Jadi langsung aja dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favorit wargi, atau Bernovam Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Kalau sudah sehat nih, aktif aktivitas, mau diajak liburan ke Trans Studio Bandung juga tinggal gaskan aja lah ya. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin.

Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: Dahlia FM, Bandung Goyang,
1: Formasi 3.

Kalau yang satu ini mungkin masih jadi impian wargi nih ya. Pengen banget bisa pergi ibadah ke tanah suci dan menjadi tamu Allah wargi nih. Nah mulai sekarang jangan tunda lagi niat dan keinginan wargi buat pergi umroh ya. Mau itu sendiri, bareng keluarga atau bareng teman-teman nih. Amaya Tour Indonesia siap mewujudkan perjalanan umroh ke tanah suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pelayanan ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air. Jangan tunda niat baik wargi untuk ibadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November, dan umroh plus Cina di bulan November. Info dan konsultasi hubungi 0811-105564 atau follow Instagramnya di @amayatour.id. Nah, kalau udah ngerencanain buat ibadah ke tanah suci ya, nah kalau

terus juga influencer brand fashion setiap weekend. Para pengunjung akan dimanjakan oleh berbagai model dan koleksi fashion lokal brand, terus juga percussion attack untuk para penikmat musik kemarin ya, yang seru banget. Ada juga untuk para kolektor dan pecinta mobil RC, ada RC Drift Championship tanggal 19 sampai dengan 20 September, dan pameran mainan Toylandia by Mizan di tanggal 25 sampai 30 September. Seru banget kan event bulan September ini di Braga City Walk? Jadi langsung aja follow Instagramnya di @BragaCityWalk, ajakin semuanya buat jalan-jalan sambil nikmatin event seru di Braga City Walk. So don't forget meet me at Braga. Sekarang kita recap langgam-langgam top hits untuk minggu ini. Di formasi ke-10 ada Syahrini.

piscina. Informasi kelima, salah apa?

0: masih sama dari minggu lalu. Wardiah bertahan di charge selama 6 minggu. Langsung aja kita sambut jawara bertahan untuk minggu ini. Di formasi pertama adalah
1: formasi 1 minggu ini.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Bersama Radio Dahlia, paling juara di sana.
5: Halo wargi Dahlia, saya Rizky Febian, pantengin

0: sekarang sudah jam 2 siang. Go go goyang goyang. Sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Mana mungkin.
2: Halo Wangi Dahlia, saksikan penampilan kami Republik
3: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung. Di

56 tahun Delia juara, semakin gelegar semakin juara. Masih di program Top Hits, kita masuk di jam yang kedua di Top Hits pilihan. Warga tinggal goyang-goyangin aja lengam-lengam hits yang udah kita pilihin. Masih lewat WhatsApp yang sama di 0811 222 1015. Ya

Yoda Mia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

pergi yang selalu sibuk setiap harinya, atau mungkin masih bingung cari kegiatan positif ngapain ya kalau hari Minggu gini, pergi bisa ikutan event-event olahraga yang seru. Mau coba mungkin nanti sore-sore trekking-trekking cantik gitu ya, atau mau coba traveling, wargi Delia semua bisa. Yang penting self-healing dan self-reward tiap orang itu beda-beda, bagiannya tiap orang juga beda-beda wargi. Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, ingat Hydrokoko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian. Minum Hydrokoko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydrokoko. Hydrokoko, don't stop now. Tapi kalau ngomongin traveling nih, beberapa destinasi di Indonesia yang seru-seru buat didatengin, salah satunya kawasan Bromo wargi ya. Tapi sayangnya setelah kemarin karhutla di Kalimantan ya, sekarang nih Taman Nasional Gunung Bromo ditutup total akibat kebakaran lahan wargi. Kalau misalnya wargi lihat video-video viral di sosmed itu mengerikan juga ya, mungkin karena efek musim kemarau juga, atau mungkin karena efek human error juga, entahlah wargi ya. Bisa dicari mungkin info lebih lengkapnya, dan yang penting kita harus jaga alam wargi.

kemana. Kalau Ciwidey emang enak, deket ya. Banyak tempat wisata di sana. Pengen langgamnya digoyangin buat semua warga aja. Dari Ari Wangso di mana Tegal, makasih banyak. Terus juga Mama Fiandi, selamat siang. Ada lagi ini sama siapa? Hanif, pengen tanya pembelian tiket Gelegar online bisa? Bisa, kamu buka aja di bio Instagramnya di @1015DLFM. Nanti kamu diarahin sama link ya, gimana cara belanja onlinenya. Maria juga terima kasih banyak. Dari Dikircon, selamat siang lagi buat siapa ini? Cinta, makasih banyak WhatsApp-nya. Terus ketemuan juga sama Yana Lesmana. Ada Ricky Agustam di Cimahi, makasih. Terus juga Teh Yeni, hatur nuhun. Kita goyang lagi sama langgam-langgam hits pilihan. Tetap di top hits pilihan sampai nanti jam 3 sore. Rungah, go go go, go ya.

0: angkot, di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store. Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: menggunakan mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Yang asik-asik tentu ada.

0: Kalau yang satu ini semoga bukan info bohong bagi kalian semua ya, apalagi wargi yang tinggal di kawasan Jalan Cicadas atau tiap hari mungkin harus melintasi jalan tersebut ya, karena proyek halte BRT di tengah Jalan Cicadas nih bikin macet parah. Dan untuk mengatasi agar kemacetan tidak berlangsung lama, Pemkot Bandung nih lagi mendorong percepatan pengerjaan halte BRT biar selesai dengan cepat wargi semua ya. Mencontoh efisiensi proyek serupa di titik lain seperti di Jalan Jakarta. Tapi kalau menurut Farhan nih, kemacetan ini sudah diduga pokoknya 2 minggu beres katanya wargi ya. Kita lihat nih, apakah bisa beres selama 2 minggu? Kita harap aja ya. Kita doain semoga semuanya lancar persis seperti yang di Jalan Jakarta, bisa cepat dalam 2 minggu selesai. Amin. Pokoknya ya, enggak tahan kalau lama-lama macet ya. Selamat siang buat Kang Yayat, ini Ojol Cicalengka newcomer hadir katanya. Esa di kaca piring juga terima kasih banyak, mahalinnya udah digoyangin ya. Meli juga terima kasih WhatsApp siang hari ini. Wargi yang pengen seru-seruan ngilangin stres, ya udah bisa mampirnya ke Trans Studio Bandung aja. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, bisa saksikan juga live show yang spektakuler. Pesan tiketnya gampang, tinggal klik aja websitenya ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Yang mau on air siang hari ini, kita cek ada siapa yuk. Top hits pilihan, perungah.
1: Goyang.
0: Sama siapa ini?
1: Kang Edet Lagadar Neng.
0: Kang Edet pengen goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Neng Rini duluannya. Salam aja yang Lembang. Elisiran Peta, Isugi, Wawusi, Kang Suwana, dan Cipeng, Pak Arno, Pak Iwan. Kumpah Kang Iwar Kerja, lihat Indonesia Sedaya Neng.
0: Gocin?
1: Kang Emeng Lili, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat yang rezekina Neng.
0: Amin, hadir nuhun pandeng radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak lagarnya. Dahlia tunggal gugu-gugu goyang.

0: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
1: Pagi, Bu.
0: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin Co.
5: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: 101,5
8: Dahlia FM.
7: Dahlia FM.
0: Gak kerasa udah 2 jam udah digoyangin wargi di program Top Hits ya. Terima kasih buat semua label udah mendukung. Buat MDK Takang Diwan sama wargi dapatnya selama 2 jam ke belakang. Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah. Go, go, go. Go, ya.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
0: 101,5.

0: Idah Lia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

0: Satu jam non-stop Langgam Pop. Satu jam non-stop Langgam Pop. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Krim juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 101,5
4: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan JTV.
1: Didukung oleh...
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

Ular Gidalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan Andri di sore hari ini seperti biasa ya, dari jam 4 sampai jam 6 sore kita bareng-bareng di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam lawas, langgam Melayunya bisa di request ya sama Wargi Dahlia di 0811 222 1015. Prung ah, go go go, goyang.

selanjutnya, stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara pastinya. Barengan Adri sore hari ini, nemenin wargi Dahlia. Kita ada di Cindai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Di hari Minggu 13 September 2026 ya, itu artinya tinggal 28 hari lagi ya wargi Dahlia. Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Di Tegalega Bandung, ya tanggal 11 Oktober nanti. Sore hari ini pun di studio Dahlia, Burangrang 28. Ya, bolak-balik wargi Dahlia, ya berbeda-beda orang yang membeli tiket kaosnya. Alhamdulillah luar biasa. Ya, belinya ada yang 1, ada yang 10, ada yang banyak wargi Dahlia. Iya, wargi Dahlia hanya Rp35.000 untuk tiket gelegar 56 tahun Dahlia juara. Wargi langsung bawa pulang kaosnya, terus juga ada produk dari sponsor juga, serta kuponnya ya, kupon untuk door prize-nya. Jangan lupa diisi kuponnya dengan nama, alamat, nomor handphone, biar nanti kalau menang door prize-nya wargi Dahlia, kita nggak repot lagi untuk ngumumin namanya siapa. Ya, kalau cuma nomor kupon kan, aduh terlalu random ya. Wargi Dahlia, diisi nama, makanya alamat, telepon di rumah. Buat semua yang sudah pada mendaftar, jangan dikosongkan begitu saja ya. Karena door prize-nya luar biasa nih. Ada satu paket umroh, ada dua motor Matic, ada satu sepeda listrik juga, serta uang tunai total puluhan juta rupiah. Nanti yang pastinya akan diperebutkan sama ribuan wargi Dahlia yang sudah mendaftar untuk panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara. Salah satu requestan wargi Dahlia sore hari ini. Waduh, Adri kebetulan pengen banget juga muterin langgam ini ya sore hari ini di Cindai. Pas dicek WhatsApp-nya ada Teh Rida dari Nyengseret yang request Seluruh Cintaku dari Sonia. Buat Kak Adri duluan keluarga, gocinnya buat seseorang saja Kak Adri. Siap Teh Rida, hatur nuhun. Aman Abadi dari Jatinangor, selamat sore Kang Aman. Langgamnya pengen digoyangin buat semua wargi Dahlia. Gocinya buat Waci Adri, semoga sehat selalu. Perung ah, go go go goyang. Adri sama Mas Bro nih dari Maroko, Ciamplas. Selanggamnya pengen digoyangin buat Salman Wahyu, buat Kang Ujo, buat Ahmad Azwar yang ada di Warudoyong, buat Cep Soma juga yang ada di Cipait Saguling. Gocinya buat keluarga kesayangan, sehat selalu. Amin. Ada Yana dari Gang Uni. Halo Kang Yana, apa kabar Kang Yana? Boleh ya langgamnya ditungguin ya Kang Yana ya, nanti Adri puterin ya. Erlan dari Cikembang Ciwidey. Namanya sama kayak penyiar Dahlia, ada nama Erlan. Erlan, kamu pengen langgamnya dari Sultan, boleh banget ya, nanti ditungguin. Oke, dibeterin sama Adri ya. Momi Iin dari Bumi Asri. Halo Momi Iin, apa kabarnya Momi? Sore hari ini pengen goyang buat semua saja wargi Dahlia katanya. Terus lagi digoyangin buat Kak Adri, sehat selalu, makin sukses, makin banyak rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Doa yang sama ya buat yang sudah mendoakan. Asik. Lustini dari Rancamanyar, selamat sore Kang Lustini. Teh Lustini ini cewek ya. Lustini dari Rancamanyar, langgamnya pengen dari Ipang. Boleh deh ya digoyangin dari Ipangnya sama Adri. Hanya dicindai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya.

makin kesini Wargi Dahlia banyak pilihan ya buat kita menentukan hobi ya. Wargi semuanya harus balance antara pekerjaan sama hiburan, asik hiburan. Kalau nggak healing-healing ya, Wargi Dahlia merupakan salah satu self reward buat kita, self healingnya kita ya, bisa dimanfaatkan juga hari Minggu ini mumpung libur untuk melakukan berbagai macam kesukaan-kesukaannya Wargi Dahlia. Mungkin kayak ikutan pound fit, masuk grup running, ikutan event maraton atau main padel barengan sama geng ya, termasuk traveling atau datang ke konser-konser barengan sama teman-teman ya, itu merupakan salah satu self healing dan self reward yang bisa Wargi Dahlia pilih ya. Tapi walau kegiatan kita berbeda-beda, Wargi Dahlia Hydro Koko yang selalu siap menemani segala aktivitas kita seharian tentunya. Minum Hydro Koko bisa banget bikin kita semangat lagi, refresh lagi walaupun di tengah gempuran aktivitas ya. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang kita suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Selamat sore, Nda Govin dari kawasan Ciberem sudah menyapa Adri sore hari ini di Cindai Dahlia. Goyang buat semua Wargi Dahlia. Astriani dari Majalaya, apa kabar Teh Astri? Katanya lagi sibuk hajatan dia di sana ya. Udah beres hajatannya. Pengen goyang buat semua saja Wargi Dahlia, gocenya buat ke Adri sama Nenek Putri saja. Mama Fiandi, halo Mama, terima kasih WhatsApp-nya ya. Terus juga ada Mama Elda. Mama Elda dari Ujung Berung, selamat sore. Berung ah, go go go, goyang.

0: enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Anglia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit,

Dahlia, Amboy, enak-enak langgamnya. Yang masih dibantengin sama wargi Dahlia semua di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si Kasik. Masih ada Adri di sini. Sampai nanti jam 6 sore kita bareng-bareng ya wargi Dahlia ya, bersama langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam Melayu, langgam lawasnya yang bisa

0: banget digoyangin ya sama Wargi Dahlia, buat di request maksudnya di WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau nanti lewat telepon ya, lewat WhatsApp di nomor yang sama atau di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710. Ini tadi siapa yang request Sultan ya? Terpaksa sudah digoyangin sama Adri ya, Wargi Dahlia. Nah, tapi jangan sampai terpaksa juga nih Wargi Dahlia ya, melakukan kecerobohan. Karena resikonya sangat besar sekali, bisa mendatangkan kerugian buat kita semuanya. Makanya Wargi Dahlia, apalagi di zaman sekarang ini ya, mau beli apa-apa tinggal klik, pembayarannya juga tinggal transfer, atau tinggal pakai kris biasanya Wargi Dahlia. Tapi kita tetap harus waspada ya, menghadapi zaman yang serba instan seperti sekarang ini, waspadanya juga harus lebih-lebih ya Wargi Dahlia ya. Soalnya banyak banget modus-modus penipuan baru. Gak salah kalau Bank Indonesia mengingatkan kita lewat info penting ya, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar Wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop. Stop ragam modus penipuan. Kalau Wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan jangan buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu, stop dulu. Karena penipu itu emang seneng banget bikin kita panik dan terburu-buru ya. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Dan yang ketiga, lapor. Ya, laporkan ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan dari kita ya bisa mencegah korban-korban berikutnya. Jadi ingat ya Wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data kita. Informasi lengkap atau pengaduan, Wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau hubungi OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk, jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu, kalau ragu, stop dulu. Selamat sore buat Pulan yang ada di Soreang yang lagi panteng katanya dicintai Dahlia sore hari ini. Pulan, terima kasih Pulan. Mama Lilis, ini foto-foto keseruan dari pagi di Pasar Ciwidey ya, bersama Radio Dahlia, bersama Sansan, ada Putri Barbie di sana. Luar biasa. Makasih ya yang tadi sudah pada meramaikan, sudah datang ke Pasar Ciwidey ya tadi pagi ya. Bibi Lung, tadi datang enggak Bibi Lung? Bibi Lung juga sama nih dari Ciwidey. Goyang buat semua yang lagi panteng saja Kadri. Gocinya buat Ceolang aja. Buat Ri Ceolang. Ya Ri, Ri Ceolang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sama Robi dari Bojongkukun. Halo Robi. Langgamnya sore hari ini digoyangin buat Kak Adri Tipayun. Terus buat Reski, buat Langga, buat Kinara. Gocinya buat Neng. Udah gitu aja katanya. Oh, buat Neng Endah. Buat Neng Endah. Hatur nuhun Kak Adri, sudah dibacain. Sama-sama buat Kang Robi yang ada di Bojongkukun ya. Terima kasih banyak juga WhatsApp-nya ya. Listi Ziran, halo Listi Ziran. Akhirnya kamu beli juga ya tiket untuk Legar 56 tahun Dahlia juara. Tadi udah ke studio kata Listi Ziran. Goyang sore hari ini di Cindai Dahlia buat Kang Ayi Cigadung, buat Ibu Teti, Teh Isar, Teh Dia, buat Teh Nilam, buat Kang Genta, Kang Danu, Devi, Teh Ros, buat Teh Siti Ajijah, buat Sundari, Suryadi, Mama Jidan, Jikri, Deden Cipteng juga, dan semua Wargi Dahlia yang lagi pada panteng saja. Siap. Yang mau telepon boleh yuk, boleh teleponnya lewat WhatsApp juga di 0811-222-1015 atau di 73028 dan 73111710 ya. Halo, Cindai Dahlia.
1: Mamboy, enak-enak langgamnya.
0: Nda Govin.
1: Ya, Kak Adri.
0: Pengen langgam apa, Nda Govin?
1: Ingin dari Mayang Sari, Kak Adri.
0: Mayang Sari yang tiada lagi pasti?
1: Iya.
0: Digocinin satu orang buat siapa tuh?
1: Gocin buat Kak Adri duluan ya, semoga sehat selalu. Dan buat karyawan Sate Pak Kumis aja ya.
0: Oke, lagi pada panteng pasti ya. Siap, terima kasih banyak ya Nda Govin ya.
1: Sama-sama Kak Adri.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prungah ge-ge-ge ya.
0: Goyang balik, terima kasih banyak. Halo, Cindai Dahlia.
2: Halo, Gagal-gagal,
0: Teh Yati Moro Tresno.
2: Iya, Paci.
0: Pengen langgam apa?
2: Pengen langgam rindang tak berbuah.
0: Rindang tak berbuah dari Kirei.
2: Dari Kirei.
0: Siap. Digocinin buat siapa nih?
2: Digocinin buat Paci Adi sama buat Pipih aja selalu.
0: Ramai lancar ya jualannya ya sore ini ya.
2: Amin. Terima kasih doanya.
0: Sama-sama Teh Yati, Panteng Radio.
2: Panteng dong ya. Enak-enak langgamnya. Pring ah, gegege.
0: Goyang ke Bali Teh Yati, atur nuhun. Halo, Cindai Dahlia.
3: Dahlia.
0: Amboy.
3: Amboy.
0: Enak-enak langgamnya.
3: Enak-enak langgamnya.
0: Sama siapa ini?
3: Sama Wahyu di Bojongloa.
0: Kang Wahyu dari Bojongloa. Bojongloa teh di mana ya Kang Wahyu ya?
3: Di Soreang daerah Pucang
0: Oh.
3: Jajakan.
0: Oh iya. Betul betul betul di Soreang. Gimana kemarin datang ke pasar Soreang, kita ada acara loh kemarin di sana.
3: Menuju sibuk ya.
0: Aduh, banyak orderan nih kayaknya nih.
3: Mohon ya menuju biasa wae nge DJ.
0: Woi, nge DJ. Nyuci piring maksudnya.
3: Yang lagamna tang.
0: Apa tuh?
3: Putus terpaksa dari Ziana Zain.
0: Putus terpaksa dari Ziana Zain.
3: Mohon.
0: Oke, kalau misalnya putus terpaksanya dia nggak mau putus gimana?
3: Ah, tuh tekengeng aku. Tekengeng aku.
0: Harus putus aja ini.
3: Mohon harus putus deh.
0: Aduh, putus terpaksa wargi Dali. Gocinya buat siapa?
3: Kang istri Abi we nyaan anu nuju ngalicit.
0: Baik, baiklah. Boleh madah berhela aja enggak Ziana Zainnya atau puncak ya. Kasih? Kang Wahyu, mana dia pergi wargi Dali? Pergi begitu saja Kang Wahyu. Halo Cindai Dahlia. Aduh, kelamaan diangkatnya ya. Ya sudah, nanti lagi ya wargi Dahlia ya. Yang mau telepon, Adri tungguin di WhatsApp atau di line telepon kita di 022-73008 dan juga di 7311-710. Satu persatu langgam requestannya kita goyangin. Sekalian Adri sapa juga yang sudah WhatsApp, ada Derry yang ada di Kiara Condong. Halo Derry. Lagi acara Cindai Dahlia ini Derry, salah tuh requestannya ya. Prung ah, go go go, goyang.

0: Wargi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, cuma 500.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Pagi, Bu.
5: Ayah sama Ade udah pada siap.
8: Udah dong, Bu.
9: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
8: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
8: Iya, Ibu memang paling hebat.
9: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
8: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
9: Oke, Ibu.
1: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
10: Biolisin Vitamin.
11: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
11: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
12: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
3: saya Cervan Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: penyiar siaran. Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Sekarang Wargi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
2: Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan over langgam. Over langgam. Original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

Original dan cover langgam yang selalu hadir membuka interval kedua Cindai Dahlia, Amboy, enak-enak langgamnya. Dan minggu ini Wargi Dahlia, Adri hadirkan lagi satu langgam yang sempat menjadi anthem para remaja Indonesia ya di tahun-tahun 1990-an ya. Isabella, luar biasa langgam ini ya, dipopulerkan oleh band rock asal Malaysia, Surge. Ya, dan dirilis di tahun 1989, sukses besar gak cuma di Malaysia tetapi juga sampai di Indonesia, Wargi Dahlia. Di balik indahnya langgam ini ya, dinyanyikan sama band Surge, pastinya ada tangan Bob Lukman yang merupakan sosok di balik lirik Isabella atau pencipta langgam ini, Wargi Dahlia. Ya, ia menulis langgam ini sedang mengingat seorang gadis berdarah Melayu dan Inggris gitu, blasteran Melayu Inggris, dan kisahnya ia tuangkan ke dalam langgam Isabella ini, akhirnya membuahkan sukses besar ya. Bahkan bisa kita bilang langgam ini sebagai masterpiece ya untuk band Surge, digawangi oleh sang vokalis Amy.

cover Langgam original dan cover Langgam. Kalau versi originalnya Adri sudah hadirkan buat wargi Dahlia, berarti sebentar lagi kita bakal pantengin Langgam versi cover yang kita pilih untuk over Langgam Isabella. Di tahun 2009, ST12 muncul lagi wargi Dahlia ya, dengan menyanyikan kembali Langgam Isabella ini. Tepatnya sebelum mereka berganti nama menjadi Setia Band, ya, mereka mengeluarkan album Puspa Repackage, di mana selain menghadirkan langgam-langgam hits dari ST12, mereka pun menyanyikan kembali Langgam Isabella. Sukses juga ya, bisa kita bilang ya. Charlie Van Houten bersama kawan-kawan dari Setia Band ST12 sukses menyanyikan langgam ini, bahkan di setiap konsernya Setia Band bersama Charlie pasti gak ketinggalan ya, Langgam Isabella yang selalu dinyanyikan oleh mereka. Ini dia ST12.

0: original dan cover langgam hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia.
1: Saya Cerman Atan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.

langgam yang kamu request Adri gantiin sama Madah Berhelah ya. Putus terpaksanya, mudah-mudahan di minggu-minggu selanjutnya nanti Adri bisa puterin. Oke, dari Ziana Zain. Ini langgam juga, fenomenal ya Wargi Dahlia ya. Salah satu masterpiece juga milik Ziana Zain. Madah Berhelah. Kata-kata manis yang penuh dengan tipu muslihat artinya ya. Selamat sore buat wargi yang sudah kirimin WhatsApp-nya. Adri pengen coba kembali sapa. Ya, banyak sekali nih WhatsApp yang masuk sore hari ini. Alhamdulillah lagi pada panteng di 101,5 Dahlia FM. Bandung goyang sik asik, dicindai Dahlia, amboy. Enak-enak langgamnya. Bunda Fatih, terima kasih banyak Bunda Fatih. Fotonya yang kemarin di alun-alun Ujung Berung ya dikirimin sama Bunda Fatih ya. Makasih ya Bunda. Telis dari Jalan Peta, langgamnya sore ini pengen digoyangin buat semua wargi Dahlia saja. Pak Ade dari Sulaiman Kantin Buah Batu juga, halo Pak Ade. Gabung saja ke Adri langgamnya. Yang pasti ini Pak Ade lagi beraktivitas di Kantin Buah Batu katanya, siap. Ibu Enjoy dari Ujung Berung, hadir juga Bu Enjoy. Tatang Cisaranten, Cindai Dahlia amboy, enak-enak langgamnya. Digoyangin buat Mamah Aji, Esa Kaca Piring, Teh Imas Elsa Nakopo, buat Teh Elis Jalan Peta juga dan semua wargi Dahlia saja. Teh Yuli dari Soreang, halo Teh Yuli. Goyangnya sore ini buat Cica, Anggi, Siva, semua wargi yang lagi pantang juga. Hasan Majalaya, Kang Hasan, apa kabarnya Kang Hasan? Terima kasih banyak ya WA-nya ya. Terus sama Dina, Dina apa kabar Dina? Dina di mana Dina? Langgamnya buat teman-teman aku dan anak-anakku aja Kak Adri. Siap, Teh Dina atur nuhun. Kang Deddy Kurniawan dari Nagrak Ciwide juga terima kasih ya, sudah ngabsen ya. Mamah Juli dari Kiara Condong, ada Telisti Ziran juga tadi sudah disapa ya. Aku sapa kembali gak apa-apa. Tedia dari Binong Jati, halo Tedia, lagi nemenin Adri lewat TikTok Tedia. Langgamnya buat Kak Adri duluan, Teh Ros, Teh Nilam, Teh Listi, Jiran, Teh Sundari, Teh Siti Ajija, Devi Ciwide, Mama Ji dan Jikiri, dan semua wargi Dahlia. Sore Kak Adri, ini sama Nunoy. Nunoy yang ada di Cililin, Ciamplas, hadir. Selalu pantengin Dahlia, amboy, enak-enak langgamnya. Ada Kang Agus, Ketbon, Cibaduyut. Halo Kang Agus, langgamnya dari almarhumah Poppy Mercury ya. Ati Sunarti dari Batu Lawang juga terima kasih banyak. Teli yang ada di Padalarang, halo Teli, goyangnya buat semua yang lagi panteng saja, termasuk yang ada di grup wargi Dahlia tercinta. Kang Suhana Permata Biru, hadir Kak Adri, goyang buat semua, gocinya buat kedua anakku, semoga selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Tenina dari Gagak, halo Teh Tenina, makasih ya. Santi dari Kopo juga, terima kasih. Terus satu lagi Adri pengen sapa buat yang ada di Banjaran, siapa namanya? Sama Atika, Atika yang ada di Banjaran. Terima kasih sudah kirim WhatsApp-nya, sudah request di 0811-222-1015. Adri ingetin sekali lagi wargi Dahlia karena tinggal 28 hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Ya, untuk yang pengen melakukan pembelian tiket, hari ini kita buka sampai maghrib ya. Silakan. Yang mau beli sekarang datang ke Radio Dahlia.

0: Saksikan penampilan kami Republik
1: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

0: bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.
1: Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi,
12: kenapa?
13: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
12: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Amboy, enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri.
15: Masih dicintai Dahlia. Sekalian Adri pengen sapa juga buat Mas Agus ya tadi ya. Mas Agus yang ada di kawasan Cikutra.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun.

0: Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Bandung Goyang si Kasik. Danu, selamat sore Danu dari Cicalengka. Adri sapa juga sama Dina. Dina di mana Dina? Oh, dari Ciparai. Baik, terima kasih ya. Yuyun dari Cibeber sudah menyapa Adri juga. Salam buat semua wargi Dahlia yang ada di Cibeber sama Kang Adri yang lagi siaran saja. Bunda Dede, Bunda Dede Konveksi, Bojong Emas, terima kasih banyak ya Bunda ya. Ada Teh Siti Ajija dari Soreang juga, selamat sore kembali. Mama Sri dari Dayakolot, ada Rini Gotik dari Ranca Ekek juga. Terus Neng Helwi, apa kabarnya Neng Helwi? Terima kasih banyak ya Gocin buat Al Zikri yang lagi rehat, udah camping katanya, asik. Ugun dari Kiara Condong, Ugun, langgamnya boleh bentar lagi di play ya sama Adria. Buat anak-anak yang lagi pada lembur saja, ada Arut, Ridwan, Egi, semangat kerjanya. Ciau Karapitan, terima kasih Ciau. Uman Foto Jatinangor, terima kasih WhatsAppnya udah masuk ya. Iman Riung Bandung juga. Terus ada Ahmad Zailani, Kang Ahmad. Kemarin ketemu di alun-alun Ujung Berung. Goyang sore hari ini buat wargi Dahlia semua, terutama buat Aman Abadi, Danu, Gocin, buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Langgamnya tadi udah ya, kita hadirkan di over langgam. Requestan dari Ahmad, Pak Ahmad Zailani. Adri, ini sama Nenek Ica dari Banjaran. Terima kasih Nenek WhatsApp-nya. Yani Gemes dari Pasar Sadang Serang, terus juga Ahmad. Ahmad, Mama Zidan Zikri maksudnya. Tesi Dago, terima kasih. Mama Merlin juga. Terus sama Bunda Nonon, langgamnya bentar lagi mau di-play. Kang Siswadi dari Ujung Berung, kemarin ada nggak di alun-alun? Kemarin kita seharian di alun-alun Ujung Berung soalnya ya. Wargi Dahlia, terima kasih semua yang sudah pada panteng Cindai Dahlia sore hari ini. Dan waktu azan maghrib hari Minggu 13 September 2026 jatuh di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Adri harus pamit dari Cindai Dahlia. Jangan kemana-mana, setelah itu nanti akan ada Maung Garuda Dahlia barengan sama Baby Alia ya. OBB ada Tommy sore hari ini, Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih. Wargi semua yang sudah nemenin Adri di TikTok juga, di WhatsApp, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go, go, go, goyang.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

Hayu hayu hayu, sekarang saatnya Maung Garuda di Dahlia. Informasi terbaru seputar Persib Bandung dan informasi seputar sepak bola Indonesia ada di sini di Maung Garuda di Dahlia. Udah meren kecewanya, semangat lagi ya untuk dukung Persib Bandungnya ya. Nanti Baby Alia bakalan bedah lagi informasi seputar Persib Bandung yang terbaru, kita move on untuk laga-laga selanjutnya. Karena Persib Bandung sudah siap-siap untuk goes to Asia wargi Dahlia. Wow. Hadir lagi pastinya wargi Dahlia mau ngeruda di Dahlianya sampai jam 8 malam ya. Pantengin terus buat Bobotoh absen dulu hayu. Yang kemarin nobar di alun-alun Ujung Berung juga absen hayu. Kita makin kenalan lagi di mau ngeruda di Dahlia sportivitas tanpa batas, prung ah, go go go, goyang.

Masih bareng sama Baby Alia di Monggor di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas ya. Masih kecewa, masih ayahnya rahet-rahet nah cina Baby Alia. Tapi dah kumaha deui cenanya gak apa-apa, kasih dulu mereka senang satu kali warga Dahlia. Aduh, ada apa sih cenanya di Monggor di Dahlia. Boboto salam dunia, hayu absen dulu sambil kasih pendapat kira-kira kemarin dari pertandingan Persija lawan Persib Bandung, apa yang harus diperbaiki sama Persib Bandung gitu ya kemarin, karena mungkin terlihat ada beberapa pemain yang tidak maksimal ya. Nah kira-kira naon cenah nu salah kamari sampai-sampai akhirnya jadi kalah dari Persija yang sebelumnya 7 kali pertandingan berturut-turut tidak pernah terkalahkan gitu ya. Tapi kemarin ada apa dengan Persib Bandung cenahnya? Pokoknya mau wargi Dahlia absen boboto salam dunia semuanya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Nanti kalau pengen teleponan juga boleh banget kita ngobrolin seputar persiapan Persib Bandung yang mau away ya ke beberapa negara Asia wargi Dahlia. Jadi pantengin terus informasi-informasi seputar Persib Bandung dan juga sepak bola Indonesia di Maung Garuda di Dahlia sampai jam 8 malam nanti wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, perungah, go.

yang sikasik mau Garuda di Dahlia Sportivitas tanpa batas, sudah ya. Kalau ngomongin soal pertandingan Persija melawan Persib Bandung kemarin, wargi Dahlia, di minggu kedua Super League, banyak banget sebetulnya yang pengen dibahas. Bukan hanya kekalahan Persib aja yang pengen dibahas, wargi Dahlia, tapi tingkah perilaku penonton-penonton ataupun supporter, beberapa oknum supporter yang provokatif ya, yang membuat suasana panas gitu ya. Nanti kita akan bahas itu. Tapi ini mah flashback dulu kemarin, wargi Dahlia. Kemarin Persib Bandung melawan Persija Jakarta di GBK, itu perdana lagi di GBK setelah bertahun-tahun gak dapat izin di GBK, wargi Dahlia ya. Persija akhirnya mendapatkan izin untuk melangsungkan laga melawan Persib Bandung di minggu kedua Super League di GBK ya. Dengan puluhan ribu penonton yang hadir, super duper padat pisan ya, wargi Dahlia. Gak apa-apa, sebetulnya memang ada pemain-pemain Persib yang kemarin kelihatan agak tegang, wargi Dahlia, ditekan oleh supporter-supporter dari Persija Jakarta gitu ya. Ada juga beberapa pemain Persib yang sudah mulai tenang, berpengalaman ketika menghadapi supporter Persija Jakarta gitu ya. Tapi jujur nih, kalau kita bahas pertandingan kemarin, sebenarnya kalau Persib bermain seperti menit-menit akhir di awal-awal udah main kayak gitu, optimis bisa menang sih. Memang kelihatan Persib kemarin terlihat terlambat panas gitu nye. Asal telat panasnya, panasnya malah di menit-menit akhir yang hingga akhirnya Persib Bandung bisa menyamakan kedudukan di menit 80-an lewat gol dari Balso Sekulik, wargi Dahlia ya. Tadinya udah optimis kayak, ah udah ini mah draw aja gak apa-apa, adil untuk kedua tim. Karena Persib juga serangannya luar biasa, bombardir pisan di akhir-akhir babak pertandingan gitu ya. Tapi ternyata di injury time, wargi Dahlia, di babak tambahan waktu, tidak terduga itu ya, sundulan dari pemain Persija berhasil membobol gawang Teja Paku Alam. Yang tadinya udah optimis mau draw, tiba-tiba ada sundulan mematikan. Dah komanya rek nyalahkan pemain belakang, dah emang etama peluang bagus pisan gitu ya. Mau dikendalikan juga agak sulit, memang Teja juga sulit untuk memblok bola gitu ya. Jadi etama emang geus milikna Persija nu kudu menang gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kerasa nggak sih Boboto kalau misalkan kekalahan kemarin dari Persija Jakarta? Dibilang sakit ya sakit gitu ya, tapi kayak yang nggak berlebihan, nggak kayak yang nyeri hati pisan eleku Persija untuk itu gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa, kasih dulu si The Jackmania bahagia. Karena udah beberapa pertandingan terakhir Persib Bandung tidak bisa dikalahkan oleh Persija ya. Walaupun ada rasa kecewanya karena ada beberapa pemain yang kemarin kelihatan tidak terlalu bergairah gitu ya. Kurang suntikan motivasi apa sebenarnya, padahal hamin 2, hamin 3 Boboto sudah suntikan motivasi gitu ya ke GBLA gitu. Tapi itu tidak cukup membuat para pemain untuk ngotot main melawan Persija Jakarta ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan pemain gitu ya, karena kita tidak pernah tahu suntikan dari supporter-supporter Persija yang sangat luar biasa itu bisa jadi agak sedikit buyar konsentrasi dari pemain-pemain Persib Bandung gitu, wargi Dahlia ya. Jadi kemari eleh tenang naon, tapi aya saeutik gitu nya kecewa mah, henteu kecewa-kecewa banget karena ini juga masih minggu kedua gitu ya. Jadi mungkin malam hari ini Boboto udah mulai berdamai dengan hasil skor 2-1 dari pertandingan kemarin gitu ya. Hasil kemarin membuat Persib Bandung saat ini berada di posisi 7 puncak, di posisi 7 klasemen sementara ya, dengan poin 3 karena baru satu kali menang ya di week kedua ini. Sementara di posisi pemuncak klasemen ada Bali United dengan raihan 6 poin, disusul oleh Madura United dengan raihan 6 poin dan juga Persija Jakarta dengan raihan 6 poin ya. Gak apa-apa kan memang sudah biasa Persib mah di awal-awal musim terseok-seok gitu nya. Kayak mulai pertengahan musim, akhir musim ngabret langsung ke puncak klasemen. Itu kebiasaan Persib memang. Zaman-zaman Bojan Hodak juga kayak gitu. Di awal-awal musim mah Persib teh aya di posisi 10, 12, 8, 8. Pelahan-pelahan naik dan akhirnya konsisten permainannya gitu, wargi Dahlia ya. Jadi masih ada asa, masih ada harapan untuk juara kembali. Persib Bandungnya tetap didukung Persib Bandungnya ya. Tapi kalau ngomongin soal permainan kemarin Persib Bandung, kumaha menurut wargi Dahlia? Apa sebetulnya yang perlu dibenahi dari para pemain Persib Bandung dan juga permainan yang disajikan oleh Igor Tolik, wargi Dahlia? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Baby, jujur pertandingan kemarin bikin sakit tak berdarah. Tapi tenang naon, mereh hati heula, cenah ka The Jack, cenahnya bukan miliknya Persib. Doakan we Persib juara Asia, cenahnya kalah tetap aing sanjung, cenah. Dari Roni Viking Pangalengan, nuhun Roni.
Roni kamari lain nangiluan nobar. Roni kemarin dari Pangalengan lumayan lah ya ke alun-alun Ujung Berung mah saja meren ya. Kemarin rame banget nobar di alun-alun Ujung Berung bersama Radio Dahlia dan juga Viking Ujung Peking Bandung Timur Wargi Dahlia ya. Itu penuh banget, membludak banget dan tetap kondusif, keren banget Bandung Timur. Mantap, nanti kita nobar-nobar lagi. Kira-kira pertandingan apa yang bakalan nobar lagi Wargi Dahlia? Pantengin terus acara Maung Garuda pastinya ya. Terima kasih Roni di Pangalengan, Viking Pangalengan di 0811-222-1015 ya. Aman Abadi di Jatinangor juga hadir Baby Alia. Senangnya Baby kemarin aku ikut nobar di alun-alun ber. Ah nah tuh gak nyamperin aku ah meni somse kan Aman Abadi ah. Cik kumaha video eh bener ikutan ya. Aman Abadi kenapa gak nyamperin aku? Somse deh ya. Pokoknya mah katanya ikut nobar di alun-alun. Walalala Persib kalah, mudah-mudahan nanti menang terus di Liga. Dan nanti tanggal 16 di ACL mudah-mudahan menang juga. Yes betul. Kemarin beres lawan Persija langsung ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Pemain-pemain Persib yang mau dipainkan di ACL Wargi Dahlia langsung OTW ke Korea. Senang. Langsungnya ngasam yang jika natanya ada obar jangar disananya. Jangar ges alih ti Persija langsung urang samyang sing lada. Aduh punten meser samyang lagi langsung ke Korea disananya. Apa kabar juga baby alianya buat siapa lagi ini di 0811-222-1015. Loncar bikin longgar ya, yes, setuju. Dari Kang Tatang Salon Kastanyo bikin Ranca Ekek. Agak ini sih, agak shock sih dengan pembelian Loncar ya. Apakah akan produktif atau enggak ya, walaupun memang baru beberapa pertandingan ya Loncar bermain gitunya. Tapi agak sangsi sih melihat permainan Loncar yang seperti ya bisa dibilang untuk pembelian pemain asing takutnya beli kucing dalam karung gitu ya. Karena skillnya ya belum kelihatan-kelihatan banget dan kayak belum ada harapan. Tapi kita berdoa ya mudah-mudahan Loncar bisa terus bisa menunjukkan performa terbaiknya. Bisa berkontribusi yang terbaik untuk Persib Bandung ya. Terima kasih Kang Tatang ya. Setuju sih kalau masalah Loncar mah. Kemarin juga Tom Hai gak tahu kenapa nih. Tom Hai kayak dikunci banget pergerakannya. Apakah memang Coach Shin atau Shin Tae-yong sudah tahu kelemahan Tom Hai apa sehingga ada satu atau dua pemain yang diarahkan untuk bisa mengawal ketat Tom Hai. Yang akhirnya Tom Hai gak bisa bergerak sama sekali, yang biasanya dia biasa ngasih umpan-umpan yang bagus gitu ya. Setidaknya kamari memang asa berbadi kunci pisan Tom Hai genya. Agus Toner juga apa kabar ya, luar biasa luka benalu. Move on lah Wargi Dahlia ya, hasil dari Persija kemarin gak apa-apa, kita syukuri aja ya. Dan pastinya Wargi Dahlia nanti kita akan bahas lagi ke depan Persib Bandung akan menghadapi siapa saja. Karena masih banyak pertandingan yang harus dihadapi oleh Persib Bandung Wargi Dahlia. Jadi pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia. Yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015. Prulah, kukuku, kuliah.

Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Jangan kemana-mana ya. Maung Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean. Ayo!

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami,
2: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
3: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
2: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
3: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
3: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 2

0: sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soklin UV Serum dan Radio

saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: satu-satunya penggemar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: jangan kemana-mana. Maung Garuda nanti balik lagi. Tetap pantengin di 101,5 Dahlia FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan 3 Gabah.

0: Latte.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
2: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara. Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah.

0: aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh

0: sekarang jam 7 malam.
1: Goyang, si kasih. Radio Asik, Radio Dahlia.
0: Maung Garuda, di Dahlia, bareng Baby Alia.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih bareng sama Baby Alia di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas ya. Luar biasa Wargi Dahlia, ini yang WhatsApp udah banyak banget di 0811-222-1015. Sudah banyak yang mengungkapkan kekecewaan di laga Persija lawan Persib kemarin ya. Tapi ya kecewanya gak nyampe 100% lah ya. Ya masih ada asa untuk nanti di leg kedua dibalas lagi. Dan kayak ngarenghap dulu aja sekarang mas jadinya pemain-pemain Persib Bandungnya ya. Tapi kalau ngomongin soal laga Persija lawan Persib kemarin Wargi Dahlia ya, yang perlu dibahas adalah bukan hanya kekalahan Persib, tapi yang perlu dibahas adalah ulah oknum supporter dari Jackmania yang membuat Persija Jakarta ini terancam disanksi Wargi Dahlia. Persija terancam disanksi kenapa Zena Baby Alia? Ya jelas-jelas lah kemarin pada saat gol kedua dari Persija Jakarta ya, sudah langsung banyak yang menyalakan flare Wargi Dahlia ya. Terus juga selain itu udah banyak supporter yang turun ke lapangan juga untuk menyambut para pemain-pemain Persija. Wah, asa juara Piala Dunia weh cenanya. Selain itu, Wargi Dahlia selama pertandingan berlangsung pada saat beberapa pemain Persib Bandung sedang pemanasan, salah satunya dari Beckham Putra lagi pemanasan, lagi lari-lari kecil ya keliling lapangan, itu banyak oknum-oknum Jackmania yang melakukan pelemparan botol ke arah pemain Persib Bandung Wargi Dahlia. Ya, ini kita tunggu apakah akan disanksi atau tidak. Ya, apakah obrolan dari Perry Paulus ini akan segera direalisasikan? Karena sebelum liga mulai, Perry Paulus sempat menyinggung bahwa ada aturan baru ketika nanti ada penyalaan flare dan juga penonton turun ke lapangan sebelum laga selesai, itu akan ada pengurangan poin untuk tim tersebut, Wargi Dahlia ya. Itu aturan dari PT LIB yang terbaru katanya. Apakah aturannya tiba-tiba akan direvisi ya, atau aturan itu hanya berlaku untuk klub-klub lainnya kecuali Persija sebenarnya? Kita lihat aja nanti Wargi Dahlia, karena ini akan menjadi perdebatan panas kalau misalkan Persija Jakarta tidak disanksi. Bukan berarti Boboto tidak terima dengan kekalahan Persib Bandung, mau itu menang ataupun kalah ya di laga kemarin, ini pasti akan menjadi pusat perhatian beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan oleh oknum Jackmania tersebut Wargi Dahlia ya. Tolong dicatat ya, ada pelemparan botol ke Beckham Putra, ada penyalaan flare ketika laga masih berlangsung ya. Terus supporter juga ada beberapa yang masuk ke lapangan Wargi Dahlia ya. Kita tunggu saja nanti apakah sanksi pengurangan poin tersebut akan direalisasikan oleh Bapak Perry Paulus Wargi Dahlia. Tapi yang paling bikin perhatian adalah mau pusat perhatian kita ke Beckham Putra ya. Beckham ini mentalnya udah teruji banget, luar biasa kalau main di BGBK ya ataupun main di kandangnya Persija. Nanjaka kemarin yang menjadi pertanyaan besar Bobotoh adalah kenapa Beckham tidak dimainkan pada saat lawan Persija. Karena biasanya Beckham punya motivasi lebih ketika lawan Persija dan beberapa kali juga dia cetak gol kalau lagi lawan Persija gitu ya. Jadi kemarin Beckham pas lagi pemanasan gitu ya, banyak yang lempar-lempar botol ke Beckham. Terus banyak yang nyanyi-nyanyian rasis ke Beckham gitu ya. Tapi Beckham menyambutnya dengan tarian gitu ya, dia malah goyang-goyang, bahkan dia juga sempat melakukan password yang dimana mencium di area lengan jersinya ada tanda emasnya, itu dicium nggak, bahwa dia menunjukkan bahwa tim gue mah ya tim bintang sebriji cina. Tim gue mah ya tim berkelas cenanya gitu ya. Beckham ini emang agak tengil, tapi itu dibutuhkan untuk memancing supporter lawan supaya kegerahan gitu kita lihat. Tapi yang paling diperlihatkan oleh Beckham adalah mentalnya sih. Mentalnya udah benar-benar teruji banget ya. Bahkan legendnya dari Persib Bandung, Atep juga memuji mental Beckham yang sangat luar biasa nih Wargi Dahlia ya. Mantan kapten Persib Bandung, Atep salut sama mental Beckham Putra Nugraha yang dianggap tetap tenang meski mendapatkan tekanan yang luar biasa dari supporter Persija Jakarta The Jackmania Wargi Dahlia ya. Teror-teror dari The Jackmania ke Beckham tuh udah ada dari menit awal sebetulnya ya. Tapi benar-benar ketika Beckham pemanasan di pinggir lapangan, langsung tah kayak pusat perhatian The Jackmania teh ke Beckham gitu ya. Pressure-nya luar biasa dari The Jackmania. Entahkah apa Igor Tolik tidak menurunkan Beckham karena dirasa Beckham takutnya terlalu over percaya diri dan akhirnya tidak bisa mengontrol emosinya gitu ya. Atau ada hal-hal yang lain yang membuat Beckham Putra pada saat itu tidak dimainkan Wargi Dahlia ya. Biasanya kalau lawan Persija kuncinya ya supaya rada mamprang itu ada Beckham Putra, Mark Lok, ada Malista. Wah, beda hawana lawan Persija teh biasanya ya. Buat Wargi Dahlia, Beckham kamari tadi dipainkan kunawan kira-kira ya.
Kang Jajat di Pasco, terima kasih banyak Kang Jajat. Walaupun Persib gagal membawa 3 poin, pokok nama juarana Persib Deui, Persib Deui. Senah hatur nuhun. Amin, amin, nirabal amin, insya Allah ya. Baru minggu kedua, masih pemanasan lah pemain Persibnya ya. Budi 33 Cikadu Sore yang juga hadir ya. Ah, gak mungkin disanksi daya tama supporternya. Pak Ferry. Karena Pak Ferry-nya juga supporter Persija gitu maksudnya Budi. Enggak lah, insya Allah mudah-mudahan ya. Harusnya sih tidak ada ketimpangan sosial ketika menjatuhkan sanksi kepada klub-klub di Liga 1 gitu ya. Biar semuanya juga tegas, biar supporternya juga bisa lebih dewasa gitu ya. Karena memang penyalaan flare itu tidak diperkenankan di dalam stadion ya. Terus juga apalagi penonton turun ke lapangan. Ini aku mah justru kemarin tuh rada deg-degan kalau Persib menang Wargi Dahlia. Karena itu GBK benar-benar full banget, bahkan sampai padat ke area depan gitu ya. Malah aku takutnya malah ada ricuh gitu. Jadi kayak hasil kemarin tuh lebih legonya adalah, wah udah ini mah hasil yang terbaik deh, biar para pemain tetap aman gitu ya. Dan lagian baru week kedua gitu. Jadi rada jong-jong gak terlalu kecewa-kecewa banget. Kalau Baby Alia ambil hikmahnya aja. Takutnya kalau Persib berhasil mengalahkan dengan masa yang begitu membludak banget, takutnya ada beberapa oknum yang malah membuat kerisuhan gitu Wargi Dahlia. Apa kabar juga Baby Alia buat siapa lagi ini? Tom Haye dan Eliano di kuncinya ada di STY. Masih sungkan mungkin ya sama Sintayong, Tom Haye sama Eliano kemarin. Apalagi Eliano nih, aku rada gemes pisan kemarin ngeliat Eliano. Kunaon Eli jika nuloba pikiran gitu ya. Apa kabar Rahmat di Gunung Puntang juga hadir ke Baby Alia. Insya Allah Persib juara. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Ahmad Jailani hadir kemarin di Uber gak ketemu sama Baby Alia. Nah atuh Kang Ahmad bukannya nyamperin ke depan dah aku maka ciri. Atuh ya badag. Kemarin seru ya, ternyata banyak Wargi Dahlia yang datang ke sana. Bahkan kemarin ada Teh Imas Banjaran ya, luar biasa sama keluarga di Banjaran jauh-jauh ke alun-alun di Ciberung. Nanti kalau ada nobar lagi, ikutan lagi ya Wargi Dahlia cus ya. Karena Persib Bandung akan berlaga di Asia, Wargi Dahlia kita doakan juga Persib Bandung langkah di Asianya semakin lebar ya. Bisa minimal masuk ke babak semifinal, ini udah prestasi yang luar biasa banget nih untuk Persib Bandung. Karena saingan di grupnya ini luar biasa, grup neraka. Kira-kira nanti Persib Bandung akan ketemu siapa aja Wargi Dahlia di ACL 2 di penyisian grup. Nanti Baby Alia informasikan lebih lengkapnya lagi. Jadi pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas. Prungah, kuku-kuku, goyang.

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting. Dewi Persik.
2: Aku menandang hanya untuk kau.
0: Charlie von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean. Ayo, ayo.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Saksikan penampilan kami, Republik,
13: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
12: Ditunggu ya!
14: Saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hot in Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hot in banget.
15: Bertahun-tahun Hot in telah jadi teman harian warga Plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hot in Go.
15: Hot in Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hot in itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hot in rasanya kayak dipijat.
14: Iya.
15: Ada juga Hot in Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
14: Ada juga Hot in Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
15: Apapun varian Hot innya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
14: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot in.
15: Hot in Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

di tanggal 13 September 2026 sebelum akhirnya langsung bertolak untuk ke Korea Selatan, Wargi Dahlia. Ya, latihan berlangsung intensitasnya cukup rendah ya, nggak terlalu capek-capek banget gini. Tapi ini merupakan bagian program dari tim pelatih untuk menjaga kebugaran sekaligus membantu proses pemulihan kondisi pemain setelah menjalani pertandingan dengan jadwal yang cukup padat, Wargi Dahlia ya. Skuad asuhan Igor Tolik ini langsung akan dijadwalkan terbang ke Korea di minggu malam ini. Barusan udah telepon Coach Igor ya. Baby Ali lagi siaran Mong Garuda ya iya. Sok ayah lajengkan aku mau OTW ke Korea. Senangnya enggak siap opa. Hati-hati di jalan opa. Karena siap-siap untuk menghadapi pertandingan pertama ya di grup E AECL 2 periode 2026-2027. Persib Bandung langsung akan disambut tuan rumah FC Seoul pada hari Rabu 16 September 2026, Wargi Dahlia. Ini pasti akan jadi tantangan banget bagi Maung Bandung, Wargi Dahlia, karena harus menjalani laga tandang hanya beberapa hari setelah melakoni duet bergengsi melawan Persija Jakarta. Gak tahu ya, ini apakah memang Persib tuh kemarin gak terlalu ngotot sama Persija tuh karena sebuah strategi dari Coach Igor bahwa sekarang ada laga yang lebih penting yang harus diperjuangkan oleh para pemain-pemain, sehingga kemarin pemain kelihatan gak totalitas juga gitu ya pada saat lawan Persija. Jadi kayak Coach Igor, baiklah sekarang Asia dulu ya, kita fokusnya kalau gol syukur, sebenarnya enggak juga ya udah enggak apa-apa gitu, kayak kemungkinan terburuknya sudah dipikirkan sama Coach Igor. Jadi kayaknya para pemain save energy gitu ya untuk laga-laga di ACL tuh yang memang cukup padat, Wargi Dahlia ya. Jadi laga terdekat Persib Bandung tanggal 16 September 2026 lawan FC Seoul, Wargi Dahlia, di Korea ya, itu adalah pertandingan perdana di ACL tuh di babak penyisihan grup. Terus juga setelah itu ya langsung pulang lagi ke Indonesia ya, langsung ke Jepara, Wargi Dahlia. Karena tanggal 20 September hanya selang 4 hari, berarti ya hanya selang 4 hari Persib Bandung itu langsung away lagi ke Jepara, Wargi Dahlia, karena akan menghadapi Persija Jepara di Super League, Wargi Dahlia. Wah, luar biasa. Ya, toleransi acan, jadinya Persib Teker mengharumkan nama Indonesia di Asia. Tapi kata Bapak Ferry Paulus, katanya semua jadwal itu sudah disepakati dari sebelum liga dimulai. Tapi kan sebelum liga dimulai Persib belum tahu cenanya bahwa Persib akan lolos atau enggak di babak playoff kemarin gitunya. Enggak ada kompensasi apa-apa, enggak ada dispensasi apa-apa gitu, Wargi Dahlia ya, untuk Persib Bandung bisa rada ngareng hap gitu ya. Tetap katanya semua jadwal sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Jadi wayahna 9 hari ini Persib Bandung bolak-balik ya, Indonesia, Korea, balik lagi ke Jepara gitu ya, untuk melakoni 3 laga tandang yang spektakuler. Kemarin lawan Persija sudah terlewati 16 September, siap-siap mudah-mudahan bisa meraih hasil maksimal juga. 20 September 2026 Persija Jepara lawan Persib Bandung, Wargi Dahlia. Padat sekali sebenarnya mani karunyanya ke pemainnya, tapi kita mah cukup doakan saja, Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan para pemain Persib Bandung staminanya bagus ya, bisa menampilkan yang terbaik terutama di Asia, karena target Persib Bandung saat ini adalah lebih memfokuskan untuk bisa lebih berprestasi lagi di Asia supaya bisa menaikkan lagi peringkat Liga Indonesia, Wargi Dahlia ya. Jadi Persib Bandung teh lawan sawai cina di ACL tuh di penyisian grup teh, Baby Alia lawan Korea nya tadi ada FC Seoul, Wargi Dahlia. Terus juga nanti di tanggal 4 November 2026 lawan tim ataupun klub dari Australia, Melbourne FC, Wargi Dahlia ya. Tanggal 4 November masih jauh alhamdulillahnya ya. Terus nanti langsung lagi ya, Wargi Dahlia akan away lagi ke Vietnam. Kalau Thailand mah udah kemarin ya. Away lagi ke Vietnam lawan salah satu klub ternama di Vietnam, ada Vietel FC, Wargi Dahlia. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Hang Dai Stadium Hanoi, Vietnam ya, di tanggal 2 Desember 2026. Ini grup neraka sebetulnya ya, klub-klub yang memang levelnya di atas Persib Bandung. Tapi gak ada yang tidak mungkin, Wargi Dahlia, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa jadi kemarin Persib Bandung lolos sampai babak 16 besar memang timnya cukup mudah. Kalau sekarang dengan tim yang sesulit ini, bisa jadi Persib Bandung tebus ke babak final, gak ada yang gak mungkin. Kita dukung terus Persib Bandung.

0: kita akan lanjut bergoyang di acara Panggung Dangdut Dahlia.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
0: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
0: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
0: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

105 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Terima kasih banyak buat wargi Dahlia yang udah pada pantengin mau Garuda di Dahlia, Kang Dedi Kurniawan atau turun pisan. Dari Dikircon juga terima kasih banyak ya. Tehani Gemes di Sadang Serang juga turun. Tehati Botulawang Ciwidey juga turun. Mama Fiandi juga selamat malam. Mas Fahri Hardiaman juga terima kasih banyak Fahri. Persib kalah ya kemarin Baby Alia. Nah iya, tapi tetap semangat Fahri ya. Terima kasih juga Baby Alia ketemuan sama siapa ini. Ada Danu. Danu lagi pantang juga Beb. Baru pulang istirahat sambil rebahan. Aduh gimana Persib Beb kok bisa kalah. Gara-gara Danu gak nonton ini kayaknya Danu. Kak Agus Katmon Cibaduyut juga terima kasih banyak ya. Kang Rahmat di Gunung Puntang. Apa kabar juga buat kakek Pujangga Agus Cibo. Bunda Lelai juga terima kasih banyak, cepat sembuh Bunda Lelai ya. Ada Iso di Buah Batu juga hadir Baby Alia. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Ponti di Gede Bagi, Budi 33 Cikadu Soreang, Ismet Rancia Malang juga terima kasih banyak ya. Baby Alianya harus sudah pamitan dulu di Maung Garuda di Dahlianya. Jangan lupa 3 hari lagi tanggal 16 September 2026 kita dukung Persib Bandung yang sedang bertandang ke Korea untuk menghadapi Seoul FC di babak penyisihan ACL 2 ini wargi Dahlia ya. Di babak penyisihan grupnya sing sarehat sadayana sarehat pemain Persib Noge. Baby Alia pamit pantang radio pantang Dahlia anak-anak langgamnya Dahlia Prung ah kugogo goyang.

0: lagi Dahlia sudah pantengin Maung Garuda di Dahlia. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Maung Garuda di Dahlia.
1: 101,5
2: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM.

selanjutnya. Panggung Dangdut Dahlia. Rumah 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih gue Regi Dahlia. Sama Tommy lagi di Dangdut, di Panggung Dangdut Dahlia Prunga.

Selamat malam warga Dahlia, ketemu lagi sama Tommy pastinya di panggung dangdut Dahlia. Wede, udah dikasih tepuk tangan aja nih. Terima kasih. Aduh, jangan berlebihan kayak gitu. Udah. Cukup. Dan Tommy di sini menin warga Dahlia dari jam 8 malam itu maksudnya ya. Dari jam 8 malam sampai jam 10. Cuma di panggung dangdut Dahlia. Alright. Udah cukup. Aduh, tepuk tangannya sudah. Jangan berlebihan. Karena berlebihan itu tidak baik menurut Bapak Ustadz juga ya, gitu tak. Selamat malam juga untuk warga Dahlia masih setia panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sing asik pasti nama warga Dahlia. Kita bergoyang kembali di panggung dangdut Dahlia pasti nama itu ya. Jangan lupa WhatsApp di 0812 0811 222 1015. Itu hampir nomor sendiri disebutin ya. Kebayang nomor sendiri disebutin atulah. Wah, jauh muru dua WA atau gitu warga Dahlia. Di 0811 222 1015 atau telepon onernya di 0227 3008 dan juga 0227 3011 710. Warga Dahlia, tapi tunggu sampai jam 10 malam nanti. Warr. Perungah.

0: Jangan kemana-mana wargi, kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia.
1: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
0: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Masih nama warga Dahlia. Masih barengan Tommy dong. Masihnya di gelarannya panggung dangdut Dahlia. Sampai jam 10 malam nanti pokok nama warga Dahlianya. Nah gitu warga Dahlia. Jadi kalau misalkan mau gabung, mau ngegoyang, mau kirim salam juga boleh banget warga Dahlia. Kelak. Nah tarik tuing back sauna. Langsung aja di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 7311-710-nya. September! S-nya apa? Stay tune terus dong di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara warga Dahlia. Nanti kita ketemuan tanggal 11 Oktober ya. Insya Allah. Kalau ketemu sama Tommy nanti. Tanggal 11 Oktober... mulai jam 6 pagi sampai dengan beres, gitu, sampai dengan selesai di lapangan Tegalega Bandung. Pokoknya nama kita bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Versik, Republik, Charles Tiaben, dan ada siapa? Ada Mama Bungsu Bandung, pastinya warga Dahlia. Buh! Ada Malia Duana, pokoknya warga Dahlia ya, gitu. Selamat malam juga tuh warga Dahlia yang lagi di pasar-pasar sekota Bandung. Yang lagi jualan atau yang lagi dadahut mungkin jam segini ya. Atau yang lagi di SPBU-SPBU Sekota Bandung juga lagi pada bertugas. Selamat malam juga untuk warga Dahlia nih yang lagi jaga malam, tugas malam di pos-pos security Sekota Bandungan. Pokoknya mah digoyang sama Tommy warga Dahlia. Gua mah digoyang gitu ta. Mama Fandi nujuran Mama Fandi hadir atau Tommy siap atau Mama Fandi sob. Terus juga nih ada Kang Jajat mau digoyang buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Terus juga buat Umi Lila, buat Ismet, buat Jendri, Nenek Putri, Kang Ius, pokoknya sama Kang Usadayana digoyang, pokoknya sama hatur nuhun atuh sami-sami atuh ya.

0: Dago Bengkok, sana lah Dago Bengkok siapa namanya tuh? Oh, Kang Dang Cahya, siapa tuh? Pengalaman digoyangnya buat wargi Dahlia tercinta. Gocin nama buat Kang Tommy yang lagi siaran. Atuh siap, atuh panggung dangdut Dahlia. Salam kenal Kang Tommy. Salam kenal juga nih dari ini sama duo AI di Cipanas, Cianjur. Alah, orang Cianjur. Mana suaranya Cianjur? Di absen pokoknya sama Tommy ya. Terus juga Teh Dewi di Banjaran. Kang Tommy meninggal bread sana lagu-lagu. Weh, atuh. Panggung dangdut Dahlia gitu loh. Kumaha gitu loh. Aduh. Langgaman emang ngedukung ya pokoknya namanya. Niko yang kena buat Kang Tommy yang lagi siaran. Semangat terus. Hati-hati pulangnya. Tommy mah pulangnya nanti dijemput. Sama ini, sama pesawat. Gitu. Pesawat telepon gitu. Digocinnya buat aku aja yang lagi sama suami lagi berdua. Asa sono cana Kakang Tommy asa hoyong pendak ka dieu atuh ameng ka Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Amengan ka dieu. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan Teh Dewi gitu. Masa dulu sok diamengan ka ditu ayeuna tara gitu. Longokan Teh Dewi. Terus juga nih ada Mama Ina di Ciwidey, Kang Tommy salam kenal kembali. Pokoknya mani goyangna kanggo sadayana wargi Dahlia, salam kenal terus juga kanggo Kang Tommy we anu nuju siaran. Hatur nuhun atuh sami-sami atuh. Angkat telepon dulu ah, yang di siapa nih coba? Di 73028 dan juga 73117710. Halo. Terputus. Salah mencet, Pak. Halo.
1: Halo.
0: Panggung dangdut Dahlia.
1: Asik,
0: purga, goyang. Nah, sama siapa nih?
1: Sama Kang Kadet Lagardar, Tommy.
0: Lagardar itu di mana?
1: Marga Asih.
0: Marga Asih. Ini artis Anda, Marga Asih, Kang Kadet Lagardar.
1: Sangilap Sangguan, Tommy.
0: Atau saja di Sangguan?
1: Atos, nama itu bang. Ah,
0: oh, CM Sabara, iya. Atau CM Sabara Magicom, Kang.
1: Sapiringnya
0: atau mil? Ah, kunyalira sapiringnya?
1: Nyalira
0: wae. Ah, nyalira wae Kang Ede dan karunya tuh. Ah,
1: di sini mah bobor nih bobo.
0: Oh gitu?
1: Nya.
0: Alah. Geingkeun Kang. Kang Ede.
1: Kurang.
0: So nggak goyang nih Kang Gosaha?
1: Goyang Kang Mahaja Wembang, Arno, Usman Pasar Barot, Eli Jalipeta, Ang Sugi, Kang Suana, Deden Kipteng, Nenek Putri Kang Yusna, Baji Ani, Teh Eli Padararan, Jenong Sukawangi, Rini Otik, Ratu Onde, Bu Enjoy, Mama Rini Siwede, Bunda Rini Siwede, Mbak Iwan, Mang Nas Budi, dan Uji Telengga, Pak Uci, Pak Tatang.
0: Gocin.
1: Gocin, Kang Ede, Wargi Dahlia, Tersinggah Sedaya Nawe,
0: atau siapa tuh Kang Ede, Panteng Radio Kang Ede?
1: Panteng Dahlia, enak-enak wajahnya, Dahlia pun gak goyang.
0: Digoyang kembali buat Kang Ede di Lagadar, Marga Asih. Barusan artis Anda, Marga Asih. Satu lagi boleh ya? Boleh dong, satu lagi ada siapa? Halo.
2: Halo.
0: Panggung dangdut Dahlia. Ya, sama siapa di mana ini?
2: Sama Iwan.
0: Kang Iwan di mana?
2: Cicalengka.
0: Nuju naon Kang Iwan di Cicalengka?
2: Nuju biasa we, gegorelan.
0: Usum naon di Cicalengka Kang ayeuna?
2: Oh, usum ieu, usum panas.
0: Usum halodo sami.
2: Saya
0: tahu, dok. Nah, dia memang ada usum terus usum hujan dia teh kan?
2: Ya kuah.
0: Aslina sok gerak ka dieu.
2: Oh. Kana mi.
0: Kumaha?
2: Langgam lah.
0: Langgam lah naon?
2: Kopi pahit.
0: Hah?
2: Kopi pahit.
0: Sok ge di ieu nya mami awak terus digoyangkeun.
2: Ayo atuh, ayo atuh.
0: Sok kang usaha digoyangna.
2: Kang ngawan nembe eta teh namen teh.
0: Kang Edit, Kang Edit.
2: Kang Edit di ada. Anu, terima jalan ya. Heeh. Tihar. Karena Tenado terima jasa karena ini brand Kang Nirmansa IRB ke Kang Danu Kang Minta Kang Osalena warga Italia we.
0: Siap bantu ya. Gocin ya Kang Osaha gocin
2: Kang Topi Anu Kasep Anu Bagu.
0: Wah susah kita teh sih kanu apal wae.
2: Kauan kan lagi wajah lagi aku untuk kawin puterkan
0: Panteng Radio
2: Panteng Dahlia Dahlia Panteng Dahlia pulang go ya.
0: Jangan kemana-mana wargi Dahlia, masih barengan Tommy di panggung dangdut Dahlia. Asik atuh, prungah, go, goyang.

0: panggung dangdut Dahlia bareng Tommy di Goyang Mang.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
2: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
3: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.

0: juta rupiah. Jadi, ayo. Kirim amplop sebanyak-banyaknya, biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: mabuk janda, mabuk minuman, alah capek hati wargi Dahlia ya, capek pokoknya capek segala-gala. Karena kalau misalkan capek hati mah pasti diobatinnya sama hati lagi gitu ya, gak bisa sama apa-apa. Tapi kalau misalkan wargi Dahlia capeknya pegel dan nyeri otot, nah cocok banget nih diobatinnya pakai hot and cream. Ini cocok banget, udah gitu hot and cream ini tidak lengket, tanpa bekas, dan juga tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju wargi Dahlia. Hot and cream juga cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek setelah olahraga juga wargi Dahlia. Jadi sebelum dan sesudah juga boleh pakai hot and cream wargi Dahlia. Jangan khawatir wargi Dahlia, karena hot and cream ini sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek begal yang paling banyak dibeli oleh konsumen wargi Dahlia. Ada beberapa varian nih. Hot and cream original, ada hot and cream strong, ada hot and cream aromaterapi, ada hot and DCL. Ini khusus untuk meredakan rematik, kesel leo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi wargi Dahlia. Ada juga hot and koyo aromaterapi, ada hot and balsam yang extra hot, ada hot and go. Ini yang dilengkapi dengan aplikator dan cup pijat. Ada juga ada hot and tuba ukuran 30 gram, ini yang paling baru, travel size, harganya cuma 10 ribuan wargi Dahlia. Ada juga nih, Hot spray, ini tinggal semprot aja saat pemanasan, capek, pegal, kram tuh langsung hilang seketika wargi Dahlia. Ada juga hot and cool gel, ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan tuh makin relax, pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hot team. Hot and cream, panasnya pas, hotnya in, sampai ke dalam, atasi capek dan juga pegal. Jangan lupa wargi Dahlia di follow Instagramnya, @hotandcream.id. Dan juga TikToknya di hotincream.idn wargi Dahlia. Selamat malam juga untuk wargi Dahlia nih, yang baru aja panteng di 101,5 Dahlia FM. Bandung goyang asik-asik masih di gelarannya panggung Dangdut Dahlia, masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti. Yang belum WhatsApp mangga tuh di antos WhatsAppnya di 0811-222-1015. Telepon WhatsApp boleh, telepon on air juga boleh wargi Dahlia. Moal dilarang sama Tommy mah. Ya moal atuh. Kang Tommy ini sama siapa nih? Sama Kang Asep di Gunung Puntang. Salam kenal kembali. Pokoknya di goyangna Kanggo Sadayana wargi Dahlia anu menuju panteng. Spesial nama atau gocinnya Kanggo Kang Tommy we anu suarana menggelegar sakota Bandung. Wih. Semakin gelegar dong kayak Dahlia, semakin juara pastinya ya. Satu penelpon angkatin dulu, ah ada siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Panggung Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, Purung Ago, go go go ya.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Mbak E.
0: Di mana Mbak E teh?
1: Cibaduyut.
0: Nuju naon Mbak E di Cibaduyut?
1: Anu jeung aja.
0: Alah, tengah damel.
1: Tommy.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah masih waras Mbak E.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak E gimana, sehat Mbak E?
1: Sesuatu.
0: Gimana kondisi sangu di rumah, aman?
1: Aman.
0: Alhamdulillah.
1: Nomor hiji atuh.
0: Terus nyangu teh acan ayo nambah
1: eh
0: teh.
1: Atuh satu dah nomor hiji mah kada aya sangu.
0: Oh nya atuh tah kitu bilih gitu teh sangu.
1: Karena teh kayak teu aya.
0: Oh nya atuh eta mah aya meureun sangu beureumna atuh. Biar ngabekur gitu.
1: Beas
0: ayah,
1: kedah
0: ayahnya. Nya atuh eta mah.
1: Nomor hiji.
0: Nomor hiji atuh sok. Atuh ngagoyangna Kanggo saha Mbak E?
1: Pangge Atomi ti payunnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Kangge Cuger, Kang Heri, Danu Iman, Ai Sugi, Teh Santi, Beb Dari, Mama Bayu, Mang Nana, Ian Omega, Lukman Baros, Teh Om, Teh Nado, Tehnya Banjaran, Deden Cipteng, Mama Lilis, Ponti, Mama Juli.
0: Gocin kamu sama Mbak
1: Joy, Sadayana warga Dahlia.
0: Gitu. Gocin lah kamu sama Mbak E.
1: Kangge keluarga tercinta, Sarteh Cuger.
0: Aduh, alhamdulillah. Gitu. Pantang Radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, Purung Ago, go go go ya.
0: Digoyang kembali Mbak E, nujunnya mana di Cibay, cina. Ayat uangnya namanya Cibay, tah, kela. Rada penasaran, Tommy Tecik, wargi Dahlia anu terang, iya, jajanan katuangan, itu namanya Cibay. Kasih tahu ke Tommy, Cibay teh apa, jajanan itu teh atu wargi Dahlianya, WhatsAppin atuh.

0: Warga lagi pantengin panggung dangdut Dahlia bareng Tommy.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
3: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
2: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyempuhkan. Alhamdulillah pas rewet gitu ayo nama terus sekarang naon-naon teungak telulus parak rapi ayo nama ngeut eta alhamdulillah sampai tiul dinten mataka tercanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih terus jantung de ngageder kena lambung pokoknya meraut ringan pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah mohon alhamdulillah ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
5: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
4: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
5: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
4: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
6: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C, telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344.
7: Sampurasun, wargi kaya ah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Sekarang, warga lagi

Pasti cun terus Dahlia dong pastinya warga Dahlia. Iya dong harus. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara warga Dahlia. Selamat malam juga untuk warga Dahlia yang baru saja gabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang CKC. Masih barengan Tommy di panggung dangdut Dahlia sampai jam 10 malam nanti warga Dahlia. Jadi kalau misalkan lihat apa sih namanya, iya, jajanan-jajanan di kota Bandung itu memang beragam warga Dahlia. Apalagi yang terbuat dari aci-acian gitulah ya, banyak sekali warga Dahlia, banyak gitu. Ada cireng udah pasti cireng, ada cimol udah pasti cimol ya. Ada juga cibai. Nah ini Tommy baru nemu. Maksudnya bukan baru nemu, jadi ingat tadi pas ada yang nelpon bae dari cibai, jadi ingat wah ada sempet ini sempet jajan yang namanya cibai gitu. Cibai teh naon gitu makanan teh. Kalau kata Teh Imas, cibai teh Kang Tommy, cibai teh aci ngegebai cenah. Oh gitu. Aci ngegebrai, ngegebai gitu. Alah, ini. Tapi kalau misalkan kata Ciau di Karapitan, cibai mah Kang Tommy, aci ngegebai, pamit digegel teh cenah. Alah. Aci nggak gebay kalau digegel teh cina alah gue ayah doinya. Terus kata Teh Neni Sukarni, cibai teh Kang Tommy, aci nggak barabai jajanan kekinian cina nya gitu. Jajanan Tommy teh tadi teh kemari-kemari sih katanya. Jadi kemari-kemari tuh penasaran nih yang namanya jajanan cibai teh kumaha gitu. Oh kieu geningan, tapi lupa nanya ke simangnya, cibai teh singkatan dari apa gitu. Aci ngambai cina Kang Tommy. Untung aci yang ngambainya ya. Bukan yang lain, aduh. Selamat malam juga untuk warga Dahlia nih yang sudah gabung di 0811-222-1015. Pokoknya mah lagi pantengin Kang Tommy ini sama Kang Iwan. Siap Kang Iwan ya. Terus juga Tommy mau ketemuan sama siapa nih? Ini sama Kang Aman Abadi di Jatinangor. Pokoknya mah hadir di goyangnya buat semua warga Dahlia aja. Buat orang baik, buat Bunda Imut, pokoknya digoyang. Siap atuh. Ketemu lagi sama Kang Agus Toner, Australia Kecamatan Cicalengka. Hadir Mang Tom, cina alah orang Australia Kecamatan Cicalengka. Luar biasa, mana itu di Zimbabwe. Kang Tommy sarang Pak Ahmad Jailani hadir. Pokoknya mah digoyang anak Kang Gosadayana warga Dahlia. Siap atuh. Bunda Yangse, nuju naon Bunda Yangse, nuju panteng atuh di panggung dangdut Dahlia. Orang Arca Manik hadir, Kang Tommy sehat, Kang Tommy alhamdulillah tuh. Pada kadang usuan tenaga waras keneh, insyaallah gitunya. Kang Tatang Cisaranten hadir, Kang Tommy di panggung dangdut Dahlia. Kalau nama digoyangnya Kang Gote Isar, Bahyati Jamu, terus juga buat Umah Keserah. Kumaha atuh ieu teh ngetikna Umah Keserah gitu. Buat Erni Katabang, Esa Kacapiring, Agus Catbone. Buat Agus Cubo juga, Suhana, Kang Eden, Den Cipteng juga, Hasan Majalaya juga, pokoknya mah Kang Okang Arnold Black Kopi, pokoknya mah Kang Usadena wargi Dahlia digoyang atuh ya. Assalamualaikum Kang Tommy, waalaikumsalam. Ini sama pendengar baru ini sarang Awai Cikawung, pendengar lama pendatang baru cen. Alah aya deh pendatang, pendengar lama pendatang baru cen. Alah pokoknya digoyangna Kang Gosadayana warga Dahlia, Kang Omang Aben, Mang Rain Biina, gocina mah Kang Kang Tommy menuju siaran diperungkeun atuh. Siap atuh diperungkeun ya. Mama Aji nuju naon, Mama Aji? Wayah gini Mama Aji di Cileunyi. Pokoknya mah digoyangna Kang Gosadayana warga Dahlia, gocinnya buat Atomi anu ganteng walaupun belum ketemu. Belum ketemu Mama Aji, atuh dilihat status WA Radio Dahlia atuh sok. Biar tidak menduga-duga gitu. Nah, ayah statusnya Radio Dahlia anu tos nge-save nomor. Nah, sok ditinggal gara ayah didinya ta posterna ngejeblak gitu ta. Panggung dangdut Dahlia. King Tommy. Ayah namina Tommy didinya ayah fotona tuh ta. Bilih panasaran gitu, Bili itu tiasa bobo sama Aji nya gitu. Tapi itu tiasa bobo kayak ngemut-ngemut. Alah cena Kang Tommy itu numana penasaran, jol ke impenkan kata gitu. Lengmun ngimpen itu pendak sarang Tommy ya. Kumalau ngimpen pendak sarang juri. Jangan kemana-mana warga Dahlia, masih di panggung dangdut Dahlia.
Masih barengan Tommy pokoknya sampai jam 10 malam, 10 malam nanti lah gitu maksudnya tehnya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Prungah. Goyang.

Mega Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
13: Siap, Ratu.
12: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
13: Siap, Ratu.
12: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
13: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
14: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
15: Pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: 101,5 Deli FM Bandung, goyang sik asik pastinya masih di panggung Dangdut Dahlia, masih bersama Tommy sampai jam 10 malam nanti. Warga Dahlia, ada Neng Dina, Kang Tommy. Ah, Kang Tommy mah tak apa, acan apalun. Aya deui jajanan teh selain Cibay nya eta Cirambay cenah. Alah, Cirambay. Aya, oh. Aya oge Cirambay lain Kang Tommy sok cobian cenah. Cirambay itu nyata Kang Tommy terbuat dari aci yang dibentuk panjang mirip mie. Cenah alah mirip mie. Atau kue tiaw cenah eta teh Kang Tommy. Terus dimasak ku minyak bawang sarang cina ku chili oil anu lumayan lada eta teh Kang Tommy. Weh sok dituang deh cina cirambayan cina. Oh nya. Wah penasaran atuh ieu mah nya. Oke insya Allah mau nyobain itu Cirambay. Asli ini teh asli. Ah jangan-jangan heureuh ieu mah. Asli cina Kang Tommy. Saur Neng Dina teh tuh. Aya tuangan Cirambay cina. Bener selain Cibay. Cibay mah aci ngambay tadi mah Kang Tommy. Kalau Cirambay beda lagi. Cirambay mah aci anu dibentuk siga mie cenah gitu. Alah ditinyuh tuh mie na. Selamat malam, ini sama siapa nih? Ini sama Kang Eman di Cicadas hadir. Kang Tommy siap atuh Mama Juli. Kang Tommy di Kiara Condong hadir. Menuju pantengin Kang Tommy di panggung Dangdut Dahlia. Salam kenal kembali ya. Teh Yati, menuju naon Teh Yati. Mbak Yati salah. Mbak Yati masih mangkal di Morotresno. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimbul Mbak Yati ya. Dagangannya habis, uangnya ngumpul gitu maksudnya. Terus juga selamat malam juga untuk Teh Ati Sundarti di Batu Lawang Ciwidey. Ada Iso di Buah Batu juga hadir. Pokoknya mau digoyangin Kanggo Danu Iman, Jendri, Neneng Jebret juga, Teh Om di Majalaya, Bunda Yangse, Santi Kopo, Erni Lapang. Wargi Dahlia pokoknya mah kamu sadayana we. Siap atuh hatur nuhun Kang Tommy. Ada siapa nih? Kang Tommy ini sama Mama Merlin Ciwidey. Alah. Menuju ngadaukeun Radio Dahlia, teras ngalembur cenah. Aduh ngalembur. Sok ditemenin sama Tommy sampai jam 10 malam nanti atuh ya. Terus juga nih ada Mang Ojol di Cicalengka. Newcomer hadir, alah kemana hati newcomer. Mas Yat Ojol di Cicalengka, siap atuh Mas Yat. Mas Yat mudah-mudahan gacor gitu ya, ininya apa, orderannya gitu ta. Terus juga ada Agus Ketbon Cibaduyut juga hadir. Mudah-mudahan Kang Tommy dikasih kesehatan selalu dan keberkahan, amin. Nah pokoknya mau digoyangin Kanggo Sadayana Wargi Dahlia yang pada baik hati digocinnya Kanggo Teh Injah. Yang baik hati juga tuh. Mama Lilis, Sujono Mama Lilis. Orang Ciwidey lagi panteng pokoknya mah digoyangna buat Teh Yati Jamu, Nenek Ica, Teh Ayi Sugi, Teh Isar, Wa Uci juga, Danu pokoknya mah Kanggo Sadayana Wargi Dahlia. Gocinnya buat Bang Tommy we, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, banyak jobnya. Hatur nuhun atuh. Ada siapa yang mau telepon? Boleh yang mau telepon? Siap atuh kita angkatin dulu teleponnya coba. Nah, ini dia. Halo.
1: Panggung Dangdut Dahlia asik atuh rumah gogoko engko ya.
0: Iya, yang sama siapa Kak? Sama siapa?
1: Kang Dedi.
0: Kang siapa?
1: Kang Dedi Cicalengka.
0: Kang Dedi Cicalengka. Usum non Kang Cicalengka Kang.
1: Usum halodo.
0: Sami wae atuh geuningan. Usum halodo. Paling mana Cicalengka na Kang Dedi?
1: Tengkeren Pasar.
0: Tengkeren Pasar.
1: Pasar Sadilulungan.
0: Oh di dinya kena sareng pandang.
1: Sebenarnya
0: namina kandang. Eta manang nukumisna baplang ciga pager kabupaten geuningan.
1: Mohon terang.
0: Saurkeun gitu saur Kang Tommy, mana pesanan kerupuk gitu. Pesan kerupuk
1: tuh gitu ka Kang Da. Kang Tommy kan akan dia tuh.
0: Oh iya insyaallah tuh kita Cicalengkanya gitu. Digoyang Kang Osa Kang Dedi.
1: Dengan tipe yang nggak Tommy
0: itu sehat
1: selalu.
0: Amin amin.
1: Hati-hati tuanya di jalan.
0: Buat siap.
1: Mama Lili tuan aku juga si Majaya. Mama Kaisar di Tagarut doain terus. Buat tapi buat apa ini? Otik benai ini. Esmen ya nama Esmen yang jahat. Benalisnya Susi Sandi. Nenek Putri, Tera Desa, Bolia, Ibu Win, Buahannya, Bolia, Padara, Ngokong, Bolia, Semua, Gopi, Nenang, Jublet, Yesar, Ibu, Mama, Ima, Sebelang, Terus, Kang, Ayah, Kubak, Sereja, Lemang, Kang, Jepa, Kang, Wahyu, Kang, Sandi, Kang, Desau, Gocin, Gocinnya buat Kang Tommy, sehat selalu.
0: Amin. Panteng radio, Kang.
1: Panteng dah lihat, enak-enak lagamnya dah lihat, Tuhan, aku.
0: Digoyang kembali. Sahur kan gak pandang gitu ta. Amli teh pesan kerupuk atau selami itu dikintun wae gitu. Pandang orang di Cialengka. Anu kumisna rada baplang gitu ta. Ya. warga Delia jangan lupa nih kalau misalkan mau liburan ke Trans Studio Bandung aja. Nikmati berbagai macam wahana yang bisa memacu adrenalin, terus juga saksikan live show yang spektakuler warga Dahlia. Dan cara beli tiketnya langsung aja via online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park warga Dahlia. So jangan kemana-mana warga Dahlia, pantengin terus panggung dangdut Dahlia masih bareng Tommy.

0: Jangan kemana-mana wargi, kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Radio Dahlia juara dan Royal by So Clean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by So Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun
4: sedang ngobatin pasiennya.
3: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
5: aku berdandan hanya untuk kamu.
3: Charlie von Houten, Setia Bek.

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisa.

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
14: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
15: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
16: Terpangken sereng papa starkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren cuma keraos saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah motah baik itu
17: bapak ayana nuju di ETR ke nganggo landung naon pak
16: Alpha Poli alhamdulillah keraos lambung mata saya
17: ayana tos F seberapa botol
16: atun abis tos F pilu botol
17: kumah cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
16: enjing nginep tetes tes yang genep tes senten genep tes ya nunggu ada penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu tah meser tilu gaitu karaos karasa.
15: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Kang Tommy siap, artinya terus juga ada Teh Cucu Gerlong. Selamat malam Teh Cucu Gerlong ya. Bukan selamat pagi, selamat malam. Kang Deddy Cicalengka hadir. Terus juga ada Teh Yani Gemes di Sadang Serang, di Pasar Sadang Serang hadir. Ada Teh Santi di Kopo juga hadir. Mas Bro Cihamplas, Bulia di Katapang juga hadir. Ada Andri juga hadir. Terus juga ada Kang Ismet di Ranca Malang juga hadir. Kang Tommy, Kang Irfan Cisaranten juga hadir. Salam kenal kembali. Pokok nama di goyangnya buat Kang Tommy duluan. Sehat selalu, gocinnya buat Wargi Dahlia. Siapa tuh Kang Irfan ya. Terus juga nih ada Aris Martabak Ovo di Jiwastra juga hadir. Kang Tommy ini sama Wahyu, Kang Wahyu di Cililin, pokok nama hadir. Gocinnya sama kanggo istri tercinta. Weh, cana Allah kanggo istri tercinta. Namina Teh Sari Fauzia. Cana Allah disebatkan namina. Teh Nina digagap juga hadir. Teh Nina, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Aep juga hadir. Ada The Chow hadir Kang Tommy. Kang Asep di Majalaya juga hadir. Ada Kang Suhana juga. Terima kasih sudah hadir. Ketemu lagi minggu depan. Yang pastinya di panggung Dangdut Dahlia. Setiap hari minggu. Cuma di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang asik-asik. Taunya pamit. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya warga Dahlia. Perungah.

Udah puas bergoyang? Masih mau bergoyang? Nantikan panggung dangdut Dahlia minggu depan.

Anu Gengsi Kasih. Udah jam 10 waktunya barengan Idoi. Kita basa-basa Wargi Dahlia sampai jam 12 malam ya. Kita bergoyang dangdut pilihan Wargi Dahlia. Perungah. Go, go, go. Goyang.

Republik, Republik Charles Tiaben dan juga Bungsu Bandung. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Yang belum WhatsApp, bergoyang dari sekarang di 0811-222-1015. Disemangatin lagi sama Idol dengan langgam di depan Wargi Dahlia Prungah.

0: Wargi Dahlia masih panteng mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
13: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
12: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karakal lahirkeun.
13: Siap, Ambu.
12: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
13: Ini Ambu.
12: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
13: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.

0: Kevin, selamat malam yang pengen langgamnya Juragan Empang, nanti ditungguin ya. Semoga masih pantengin. Terus juga ini satu langgam yang berhasil keluar ya. Ini pernikahan dini diminta sama Kang Tanto. Dilui panjang. Doi, aku pengen langgam pernikahan dini. Oke lah, kalau begitu sudah digoyangin ya. Goyangnya buat kawan-kawan nih seperti biasa yang lagi kerja, Acong Tiger semua deh ya. Banyak banget soalnya nih ya, gocinnya pokoknya buat yang lagi pantengin. Oke lah, kalau begitu. Hadir Ciao, selamat malam ya di Karapitan. Terus juga Kang Suhana di Permata Biru Mandu. Tiganya buat siapa? Buat semua warga Dahlia ya. Gocinnya buat Idoy. Oke lah. Terus juga aku mau ketemu sama yang pingin langgamnya hadirmu bagai mimpi, Doy. Apalah. Ini Kang Tatang. Oke lah Kang Tatang ya. Kang Tatang ini di kawasan Cisarantem ya. Digoyangin sama aku ya. Goyangnya buat Teh Ratna Kopo Bulia Katapang, Teh Elis Jalan Peta ya. Juga buat Bu Ani suka jadi semua yang lagi pantengin siap. Yang ada di TikTok Idoy juga selamat malam digoyangin. Harus semangat yang ada di TikTok Idoy ya. Walaupun besok hari Senin guys ya. Hari Senin gak apa-apa lah. Semangat, semangat, semangat. Mau ketemu dulu aku sama orang Sumedang. Apa kabar Teh Irma? Alias Mama Irma Sumedang, hai. Sehat ya, Kuma Sumedang aman. Ayah hujan tuh di Sumedang. Hah? Di Bandung belum ada hujan nih. Ya, Panas kene, ada sih mungkin hujan di beberapa daerah di kota Bandung ya. Tapi di Bandung mah boro-boro. Ya, di ada kawasan Bandung Timur belum ada hujan. Ya, Sumedang gak tahu nih ya. Digoyangin ya, pokoknya buat orang Sumedang semua. Ya, langgamnya Sonia katanya ya. Terus gocinnya buat Aida aja, terima kasih. Oh ayah, cina kamari hujan. Cing atuh, rada kadieukeun sakedikma tuh. Ah, menit. Rada ditiup gitu tanya hujana ameh ieu merada tiis ya Gusti. Halo, mandi madu?
1: Iya tuh.
0: Mandi madu?
1: Wah, gogo-gogo ya.
0: Mandi madu?
1: Mandi madu. Mantap di hati. Musiknya dangdut.
0: Prung ah?
1: Prung ah gogo-gogo goyang.
0: Sama siapa lagi?
1: Aduh, masa lupa Nenek Putri.
0: Oh, Nenek Putri apa kabar?
1: Baik, gimana? Itu baik.
0: Sehat. Ini nampaknya banyak semangat kucinya, sekali, Amin.
1: Ya, sehat selalu.
0: Sehat juga buat Nenek ya. Udah makan belum Nenek nih?
1: Sudah.
0: Sudah. Kalau begitu semangat kita basa-basa. Yuk basa-basa. Yuk.

0: Di Masih Garang Dut
1: Prung ah
0: Ter Prung ah Bogo-bogo ya
1: Mau langgam apa nih?
0: Terpesona.
1: Ada yang lain selain itu kemarin minta langgam itu? Mau yang lain apa?
0: Yang lain?
1: Coba.
0: Ngapain repot?
1: Apa?
0: Ngapain repot?
1: Dari Vetivera ya?
0: Ya.
1: Oke, okay, digoyang buat siapa?
0: Kanggo Ijo yang baik hati, sehat selalu, energinya, menyegumnya, semakin melambung karirnya. Kanggo Umi Lila.

0: Bunayentus, Nong Sukawangi, Bos Aris Galuyus, Edbon Agus, Yon Pacitan, Atik Cilide, Pasanto, Astriani, Jajat Pasko, Jajang Jarak, Danu, Diri Calengka, Sesri Majalaya, Komori, Emi Katapang, Epun Here.
1: Gocinnya?
0: Gocinnya kan gue, itu yang baik.
1: Oke, ditungguin langgamnya Nenek Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak?
0: Enak-enak lagamnya.
1: Dahlia.
0: Dahlia pun, ah, go, go, go, go, ya.
1: Iya.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Apa parja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasabah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui danya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus, mandi maju.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

Muda istri tua rek amarana atuh ah meni ieu. Tadi di nulanggamna ya ampun. Mendingan oke okay, ya menta kasalakina jalan-jalan gitu, jalan-jalan liburan gitu. Yuk liburan yuk. Bebek liburan yuk ya. Mumpung sekarang kan lagi rame-rame liburan. Ya sih mending liburan aja, ajak liburan tuh ya. Suami sama keluarganya ya. Liburanlah ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia cus ya. Nikmati berbagai macam wahana nih ya. Yang memacu adrenalin dan saksikan juga live show spektakuler. Beli tiketnya Wargi Dahlia ya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung The Unique World Class Indoor Theme Park ya. Apa kabar yang ada di TikToknya Idoy? Selamat malam, terima kasih. Apa ini? Goyang bro, goyang balik ya Superman. Siapa nih? Ya, terus juga Ilaso, hai apa kabar? Terus selamat malam Pangkas Rambut Lanang Melong Cimahi selalu hadir. Terima kasih. Ada juga siapa yang belum digoyangin di WhatsApp-nya? Teh Yati, sehat Teh Yati di Morotresno. Benar ya di Kopo maksudnya lagi jualan ya. Semangat ya. Terus ada siapa ini? Kang Agus Chatbon. Hai malam doi, malam pingin langgam cinta satu malam dong. Di gogonya pokoknya buat semua wargi Jalia gocenya untuk Idoy aja. Siap ya. Terus ketemuan dulu sama Iso di Buah Batu. Pingin langgam duda araban digoyanginnya buat Idoy gocenya juga buat yang lagi pantengin ya. Ketemuan lagi deh sama siapa ini? Siapa ini? Otayani Gemes Pasar Sadang Serang ya. Pengen langgamnya cinta bawa duka. Goyanginnya pokoknya buat suami aku aja tercinta katanya. Tunggah. Go go go. Goyang.

lagi. Mangga Lenggang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
14: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sampai jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi madu.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sika.

0: Wargi Dahlia masih pantang mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bayi.

Dulces Tía B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
13: Siap, Ratu.
12: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
13: Siap, Ratu.
12: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
13: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
14: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31. Telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, guys. Asik banyak nih warga Dahlia tadi ya. Live TikTok aku pada nanyain, doi itu gimana? Tiket masih ada? Masih sayang, silakan ya. Langsung aja yang membeli bisa langsung, juga bisa online ya warga Dahlia. Ya, monggo ya. Dan ini juga tinggal 28 hari lagi loh warga Dahlia. Nggak kerasa loh nanti 28 hari lagi ya menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara ya. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 ya. Mulai jam 6 pagi warga Dahlia berkumpul di sana di lapangan Tegalega Bandung. Nanti kita bareng-bareng bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan juga Mama Bungsu Bandung ya. Siap-siap nih menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah ya. Kasih tahu teman, keluarga, sahabatnya juga, besti-bestinya ya, mantan juga ya. Yang mau ikutan segera beli aja warga Dahlia, jangan sampai kehabisan loh. Betul ya, betul banget. Mama Ibu, apa kabar? Ya digoyang sama idoy Mama Ibu ya. Goyangannya buat yang lagi pantengin aja Mama Ibu teh. Oh, di sore yang ya, siap atuh kalau begitu. Dacau kemana wae didinya? Gusti Dacau. Pingin langgamnya dari Dewi Persik ya. Goyangnya buat semua warga Dahlia aja. Gocin buat yang ngerasa aja. Siapa tuh yang ngerasa aja? Coba dong inisialnya siapa? Halo, Mandi Madu.
1: Halo,
0: Mandi Madu.
1: Mantap di hati mesinnya dan dutung buku ya.
0: Gusti ya, ucing anggora kemana wae ngeselengnya sabra bulan.
1: Doi.
0: Naon iya kucing anggora.
1: Ini sono kabinaria doi.
0: Didinya kemana wae kucing anggora Gusti. Ya,
1: tadi teh aku teka dinyanya. Kemana satu tadi cien beaten karaoke.
0: Nah, atuh bi bia teh padahal ayah iya ayah Kang Dedi. Didinya teh nungguan. Didinya teh kemana ewe. Oh nya
1: jeung tadi kadinya.
0: Jeung saha tadi teh? Jeung si Eja aya. Jeung si Eja oge aya.
1: Bu Haji Ani tadi teh.
0: Aya seueuran. Didinya awe ya.
1: Oh da ukeun beakeun teh nyanyi teh.
0: Oh kitu sok atuh. Tapi sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat doi.
0: Siap atuh kita basah yuk. Yuk basah yuk.

0: kadang dukun asli ya.
1: Ini rasa biar ya menak nuna lapon teh. Langgamnya mau apa?
0: Badai biru.
1: Boleh digoyang buat siapa?
0: Buat idolnya, selamat sudah sampai cinta selalunya.
1: Amin.
0: Sejauhnya.
1: Amin.
0: Buat tadi teh Mama Putri sama Kang itunya, Kang Yusnya juga. Buat Mama Tresno, doain dua opo, beringkat bojong kacor, buat Yani kita jadi, buat Kak Tapang, ya, Kak Tapang, Kang Deddy, Beli pada larang, Mak Haji Eha, Decau, Pak RT, Bu RT, Rizky Baik, Sandi Popo, Pak Peta, Agus Tibo, Kang Nana, Kang Eden, Teh Rata Kopo, pokoknya keluarga dari semua ya.
1: Gak cin.
0: Buat Idai aja kesalahan keluarga dari tercintanya.
1: Terima kasih lo Panteng Radia.
0: Panteng dan lain-lain langgamnya, dan tunggu aku, gue ya.
1: Oh iya.

0: Wargi Dahlia masih pantang mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah bisa rampang.
3: Ibu teh tersep sabaraha botol?
2: Tos 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus, mandi maju.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Sugiarto buat semua wargi Dahlia aja yang lagi pantengin boleh ditunggu aja ya. Terus selamat malam. Ini orang Cianjur menyimak, ini siapa kira-kira? Wah, Bungsu ya. Kang Bungsu di Cianjur menyimak, terima kasih sudah bergoyang. Kasih langgam ini biar semangat wargi Cianjur semua ya. Terus selamat malam ada Agus Cibo alias kakek Pujangga Agus Cibo lagi pantengin ya. Apa kabar ya? Digoyang sama Ida ya. Buat semua wargi Dahlia aja goyangannya doi. Oke lah kalau begitu. Kang Hasan di Majalaya sehat ya, digoyang. Prung ah. Go go go.

0: Wargi Dahlia masih panteng mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletot tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi. Mangga maleset Alpa Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jagi-jagi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: 101,5
5: Dahlia FM.
4: Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik asik.
6: Terima kasih wargi dalam semua idonya pamit di gelaran Mandi Madu edisi hari Minggu 13 September 2026. OPP yang bertugas, OPP Dani terima kasih. Saya selalu pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, pernah.

0: Nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM yang sik-asik. Selamat pagi wargi Dahlia di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi bareng aja penuh kaset darok berem. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun. Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara.

0: Asik, asik. Di Goyang Kembali, Wargidal masih bareng AJP Nuka Septor Akbar, Wargidal ya. Tinggal 27 hari lagi nih, Wargidal ya. Ayo, 27 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 nih, Wargidal mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng lagi kita bergoyang bersama Alam Bah Dukun ya. Ayo ting-ting Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band, dan ada Dewa Bungsu Bandung, Wargidal ya. Menangkan daur prinses, satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Buat wargi Dahlia, ayo buruan sekarang juga wargi Dahlia. Bisik kehabisan nih wargi Dahlia ya. Di 0811-222-1015 ada Ciau Karapitan juga hadir. AJP Nukasep Torok Berem, si Mr. Alagena gocinya buat AJP Nukasep Torok Berem aja. Teh Ane, apa kabar yang ada di Cikalong Hilir, sena AJP ya, digoyang juga nih. Langgamnya cinta membawa derita, gocin buat AJP dan juga warga Dahlia semuanya sehat selalu, sukses terus ya. Segera jawabnya amin. Sebentar, cinta membawa derita, cinta bawa duka. Sama gak sih itu? Nanti dicek dulu ya Teh Ane ya. Di 73.287.11.710 nya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik
0: atuh.
1: Tung ah
0: go go go goya. Goyang kahiji nenek luar biasa. Ih mantap neneknya. Ngantosan AJP ulu.
1: Amut kesep terok beureum.
0: Aduh, jiga na teh ieu nya bari mau sahur meureun nya mau sahur ne.
1: Insyaallah.
0: Senin Kamis.

0: pegando apa nek?
1: Tar monitor.
0: Tar monitor. Mau roti buaya, mau. Mau kopi pahit, mau. Mau gadis manis, mau. Nggak enggak saya mau. Disuguhan teh ya iya ya iya mau mau.
1: Sangat. Pahit.
0: Sangat tuh digoyang buat. Digoyang buat siapa nenek?
1: Pak JP, bagiin seperti Abdurim, saya selalu banyak kerjanya, semuanya di rumahmu, rehat semuanya. Tanggo Umi Lila, nenek Ica, Maji Eha, Kesan Kopo, Teh, Kesan Kesehat Tan Kopo, Ras Tan Kopo, Teh Asa, Ita Isar Ibu, Mama Harus, Bu Ani Suka Jadi, Aluk Man Baros, Kang Edet, Kang Suhana, Kang Nana, Deden Cipeng, Pak Haji Dirmanta, Des Peta, Bunda Yancet, Jenong Sukawangi, Bos Aris Cibaduyut, Ketbong Agus, Bukan Fasita, Mati Tire, Mas Tanto, Astriani, Mas To, Jajat Fasko, Jajang Jalak, Danu, Deni, Calengka, Teh, Prima Jalaya, Om Walis, Erni, Atapa.
0: Bacin! Anteng radio.
1: Anteng Dahlia. Enak-enak
0: goyang. Terima kasih Nenek Putri warga Dahlia ya. Salah satu artis yang akan menggoyang juga nanti di Tegalega Bandung warga Dahlia. Ada Dewi Persik yang ditunggu-tunggu sama warga Dahlia ya. Jangan lupa dibawa kupon door prize-nya juga warga Dahlia jam 6 pagi nanti ya. Prung goyang.

0: Ki Dahlia. Saksikan penampilan saya di Persib hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Galega Bandung di acara Galega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Galega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bayi.

Ben să stia Ben. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

0: Anda juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.
1: Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Sugala cileuk, konsling lucap ka luhur, syukur ajejeg kana dada si cileuk.
13: Amukeun teras si konsling alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu. Jam 10 dugi ka

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalain sabarare.
2: Tos sabaraha lami, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telah linu, biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio.

0: Dika yang kembali warga Italia udah pada masuk di 0811-222-1015. Yang mau telepon juga boleh bangetnya warga Dalia ya. Mangga juga yang kembali di 73.000-28.711-710-nya warga Dalia. Ada Teh Ati Sunarti yang ada di kawasan Batu Lawang Ciwidey juga hadir ya. Udah hari Senin lagi dong. Selalu kamu yang aku kangenin, Cena JP. Oh. Hadir juga Cena JP ini dari Teh Ratna yang ada di Kopo Immanuel juga lagi langgamnya aku tak berarti bagimu gocinya buat AJP no kasep orang berem teh ya cerai gocinya buat AJP lagi hey. Yang mau telepon juga boleh banget ya. Ayo bunda mana Digo yang kembali di 73.000-28.711-710-nya Walgi Dahlia ya. Asapnya dulu mau dibacain satu-satu udah banyak juga nih. Ada Mas Tanto juga hadir, AJP di kawasan lebih panjang hadir. Hidup di antara dua cinta aja dari Tuti Wibowo katanya ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Begadang Dahlia.
1: Asik atau rumah gogo?
0: Hai Bunda, aduh.
1: Hai,
0: kangen banget sama Bunda,
1: kangen
0: ya.
1: Kangen banget sama AJP.
0: Tapi nggak pernah ketemu sama AJP.
1: Iya tuh AJP, dan sekarang mah AJP nah adanya juga subuh hari.
0: Sore juga nggak pernah ketemu. Sore juga nggak pernah. Sore juga nggak pernah ketemu, susah. Susah bundanya, susah bundanya lagi ini apa lagi sibuk katanya.
1: Tapi aku mah selalu setia dah dengerin AJP tidak
0: masa sih.
1: Betul bu,
0: yang benar
1: betul selalu kita, setia dah
0: kita gogo dulu.

0: ข้าไปไฟ
1: Benar.
0: Apa?
1: Kopi pahitnya. Yang manisnya di mana, Bun?
0: Yang manisnya ada di AJP, yang pahitnya ada di kopi.
1: Aku terlalu giung ya, Bun ya.
0: Iya betul.
1: Benarnya.
0: Terlalu manis AJP. Mana?
1: Jangan selalu dilihat atau ya. Nanti jatuh ya, cinta.
0: Memang manisnya ada di AJP, pahitnya di kopi.
1: Iya. Bunda sekarang nomor sepatu nomor berapa?
0: Cukup nomor 38 aja, 39.
1: Oh gitu, jadi yang kiri 38, yang kanan 39 nah, gitu.
0: Itu
1: kopi pahitnya buat siapa aja, Bun?
0: Kopi pahitnya tadi buat yang pertama, tadi buat nenek ya.
1: Nenek
0: yang
1: Putri.
0: Udah masuk ya. Nenek Putri sama Ayu tadi ya. Buat itu, buat Danu, buat IRB, buat Arnold, buat Koko, buat Adi Cibiru, Kang Lukman, Teh Isar, Teh Sugi, hari ini ya Tatang, Andin, satu Iman Soldier, Nado, Leonik, Manski, Nenek Ica, Bu Tati, Bu Enjoy, Santi Kopo,
1: iya terus,
0: Dewi Paskon, ya Banjar,
1: terus
0: Umi Yuna, Umi Lila, Teh Istibai, Jubet,
1: Bacin,
0: buat

0: Halo, langgam, langgam langsung putar.
1: Begadang langsung putar.
0: Langgam langsung putar.
1: Langgam langsung putar.
0: Nah, gitu kan ngaran aja lapar. Lana langgam pernah lapar. Mohon digogo asik.

0: yang nangis begini, Pak Wawan?
1: Yang mana ini suaranya?
0: Kirain itu lagi nangis, Pak Wawan.
1: Nah, ini kemarin dijerokan teuing.
0: Pantesan ulah maceh teuing atuh, Pak Wawan. Sok atuh bari eleh di bareng. Langgam hoyong naon?
1: Cinta nada hitam.
0: Hah?
1: Cinta nada hitam.
0: Cinta hitam ya,
1: Dena? Cinta hitam, iya.
0: Mm-mm. Cinta noda.
1: Cinta noda.
0: Ngeus dong nyanyi wae kan perak cenanya Gustin lagu. Kocinnya buat siapa, Pak Wawan?
1: Kocinnya buat bagi sadaya sadayana sareng kaum anu kasep rok beureum sagoga saria cing sapalapian.
0: Atur nuhun cenah tuh aya Bu Cucu yang ada di bawahan Andi lagi pantengin cenah tuh.
1: Bunda.
0: Tuh Bulia Katapang juga hadir cenah tuh, atur nuhun Nenek Putri cenah tuh nya. Begadang lapar.
1: Langsung buta. Assalamualaikum.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

segar lagi. Mangga legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

lihat juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup.

0: puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia.

0: Madale pemenang yang asik-asik sudah masuk interval kedua. Wargi Dale masih bareng aja penuh konsep torok bareng. Kembali digoyang buat Wargi Dale yang udah pada antri dari tadi pengen telepon mangga silakan ayo Alukman Pasar Baros. Sambil nunggu cenah antrian ngadodoho AJP. Ada juga Kang Amari Permata Biru hadir AJP langannya dukung aja nih dari Tuti Wibowo aja katanya gocin. Gocinnya buat yang lagi panteng aja katanya ya. Halo. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo.
2: Asik atuh bruk aku go.
0: Goyang. Iya, sama siapa di mana ini?
1: Gentul.
0: Oh Kang Genta.
1: Iya.
0: Kemana wae Kang Genta?
1: Aya JP.
0: Iya tuh menikangin sama Kang Genta teh cenah.
1: Iya wae saya wae JP mah.
0: Nah entah ya naon.
1: Saya.
0: Iya Mas Tanto iya. Aya Mas Tanto
1: eta. Mana Mas Tanto?
3: Mas? Eh Kang Genta sehat?
1: Sehat Mas Tanto alhamdulillah.
0: Belum pernah ketemu ya Mas Tanto sama Kang Genta belum?
3: Belum
0: ketemu dong nanti tanggal 11 ya.
3: Insya Allah.
0: Ya kemana?
1: Ayah aja penat.
0: Ayah aku ayah bagian. Bagian di kolong. Aku mah biasa. Kenwe cenah baru dakmu di laluhur mah.
3: Di kolong naon eta?
0: Di kolong panggung.
1: Kolong panggung
0: aja. Mas Tanto mahnya
1: kan. Mas Tanto jeung Nasar.
0: Asik. Karena sekarang enggak ada jadi Jaya Pucungnya di bawah aja. Mas Tanto dan juga Kang

0: gitu atuh. Langgam no yang non Kang Gentul.
1: Yang itu Badai Biru.
0: Badai Biru. Hari iya Kang Mas Tanto apa?
2: Hidup di antara dua cinta.
1: Aduh. Lain tiga cinta mas.
2: Dua aja lah, satu aja juga gak habis-habis.
0: Mau Lesti atau Tuti Wibowo?
2: Tuti Wibowo.
0: Sok buruk mas, iya dulu mas Tanto dulu lah. Nanti Kang Gentama banyak soalnya sok.
2: Iya. Buat Kang Genta duluan ya. Juga Mister Nyeh-Nyeh Metuka sampai tuntas. Song Tegar Umililah Umiyuna Taisar Tera Desa Bu Arfan Mbak Jati Jamu Kang Dede Kang Danu Kang Gentat Danu Mang Nanas Dokudi Lukman Pasar Baros Sirin Surusu Murni Pati Mansa Bapak-Bapak Ngapra Nenek Ica Nenek Putri dan Isian Aba Iwan Mozra Anul Plekovi Kamani Naskur Tayali Pada Larang Rokib Asep Balon Epul Nyeret Tenova Tayliya Teten Jipteng Agus Lipanjang Panjang dan aku semuanya Neng Jebret Tato Onde Onde Nago Finanda Dolar Ismet Kang Gibar Mama Joda Ciwan Kita Garut Neni Cicera Mama Anjani Koko Mulis Aba Hilman Mas Ion Pacitan dan semuanya yang lagi panteng Dahlia.
0: Gocinya
2: buat Mister Nyehnya aja sama Kang Genta.
0: Aduh, Kang Genta mangga.
1: Suwun ya, Mas.
0: Prodolkeun.
1: Ada geus diatin ku Kang ku Pak Manto.
0: Oh gitu.
1: Tadi bundanya berayang sama nenek putri sehat selalu. Kang Mas Manto juga sehat-sehat sama yang di kerja Mas.
2: Masih. Ini lagi kerja.
1: Ya, mama salam ya semuanya. Mara Trisna juga, pokoknya Mbak Iwan juga, Mama Black Coffee juga.
0: Oke, atuh nuhun.
1: Yo.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia kena kerangamnya.
2: Panteng Dahlia anak-anak ya. Rumah go ya.
0: Oke, terima kasih Kang Genta dan juga Mas Tanto nih wargi Dahlia di belakangnya ada siapa lagi? Kang JP belum ke Teh Ati Jamu belum Teh Eli, udah kangen juga. Langgamnya pengen gala-gala cenanya. Digoyangnya pokoknya buat semua. Telepon aja deh Teh Eli sok mangga ditunggu. Halo. Pegadang Dahlia.
3: Hati kali goyang. Kumaha Kang JP?
0: Sehat Teh Eli sekarang?
3: Alhamdulillah Kang JP.
0: Terus Teh Eli.
3: Kumaha?
0: Nuju naon ieu?
3: Nuju cai haneut.
0: Cai haneut. Nah lain cai eta atuh. Cai bari. Cai jamu maksudnya.
3: Udah tadi atuh jamu.
0: Ah gitu.
3: Atuh sih. Udah kan beli di paket.
0: Oke, itu orang gogo dulu biar

0: Angin galagala.
1: Galagala. Yang mana yang koplo?
0: Iya.
1: Oke lah. Juga yang buat siapa galagalanya?
0: Pertamanya buat penggitaan bukan penderuannya. Barusan yang udah masuk teh Kang Genta. Mas Tanto ya.
1: Betul.
0: Bunya Yance, Nenek Putri.
1: Betul.
0: Awan Ngamprah. Panana Setia Budi, Teh Isal, Ibun, kalau lagi begadang. Terus Teh Yati Jamu, Teh Ratna. Kang Tatang, Kang Kibar. Arno, ini siapa teh Nova, Warpan, Bu Enjoy, siapa lagi yang cowok nanti, Mas Iwan, Pak Cipan, Mas Kang Tatang, Kang Med, Mas Suhana, pokoknya semuanya aja deh.
1: Bu
0: ini, Bu Ani, Bu Lia, Mas Elsa, atas sakit itunya.
1: Terus?
0: Ada.
1: Ada jinnya?
0: Kang JP lu bagus, semoga selalu sehat.
1: Siapa tuh namun panteng radio?
0: Panteng radio, panteng gak enak enak kurang ya pun, goyang.
1: Goyang, terima kasih Teh Eli. Ada Kang Honi nasi goreng di bawah.

buat Kang Yusnya. Terus juga buat Bunda Alen, Dewi Pasko. Terus juga buat Hasan Engkos, Pak Suhana, Abah Iwan, Arnold, Suryadi, Kang Deden, Kang Edet, Lupa, Pak Sabaros, Kang Genta, Pak Endang. Dan juga wargi dari semuanya. Hasan Majalaya juga.

juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep.

0: Jika yang kembali warga dalam masih bareng aja pengen konsep torok berem di 73.28.73.11.710 nya warga dalam ya ya. Kayak itu cina baru pulang cina AJP ulu gening baru beberes cina ini kayak kia ini jam sabara udah setengah dua masya Allah. AJP cenanya turnuhun langamnya udah digoyang juga sami-sami. Ada tenening cekajang juga hadir AJP. Langgamnya tajamnya karang. Katanya buat Umi Lila, Teh Imas Elsa. Buat Teh Lipat Larangnya juga. Buat Teh Isar, Kang Danu, Kang Dede Cicalengka, Bunda Dinda. Dikumin aja gocinnya buat AJP sukses terus katanya. Amin. Teh Lipat Larang tadi lupa. Cina Kang Oni Naskur, Kang JP. Ada Yusuf Rante, AJP di bordir Azek. Cina AJP hadir ya. Jajang Paskonya juga digoyang sama Jaya Pucung. Buat Tene Putri dan juga buat Kang Yusra. Dan Umi Lila, Ismet. Gocinnya buat AJP aja, hatur nuhun. Di belakangnya lagi ada siapa lagi nih warga Dalia ya? Ada yang Cicalengka juga aja, semangat terus AJP, semoga sehat selalu. Langgamnya pengen gadis Bali, gocinnya buat warga Dalia aja ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Dahlia Aji Gatuh, Bruna, Gogo.
0: Goyang. Goyang.
1: As. Au. Siapa yang bunyi ini?
0: Siapa sih?
1: Saya udah jauh saya. Enggak.
0: Iya biasa itu mah Pak Ion Pacitan.
1: Oh Mas Yono Pacitan. Iya kabare Mas.
2: Nggih. Yeah. Oh, kabare saya mawon Pak Devansa.
1: Nggih. Mainlah ke Bandung Mas.
0: Orang mudeng aku.
2: Insya Allah nanti kalau tak jalan berikut Pak Devansa.
1: Iya agak jauh Mas.
2: Tunggu akan kemauan.
1: Gih.
0: Oke, kita gogo dulu di gogo.

0: Bang Am nih pengen apa nih? Alhamdulillah.
1: Semoga ada rahmat dari Allah, rezekinya berkah. Mas Yon juga sehat selalu, Mas. Waras, Mas.
0: Mas Yon dengan langgamnya apa, Mas Yon?
2: Asam di gunung, garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut. Oke, kalau Kadir Bansa,
1: saya dukung Mas Yon, dukung AJP lah, naon di kuisen dan manggawai lah, udah enak-enak oh, lagamnya dari
0: ya, Mas. Kadir Bansa dulu digoyang buat siapa?
1: Buat tadi yang udah pada masuk ya, Nenek Putri sama Mas Tanto lebih panjang. Buat Nenek Putri, Mas Tanto, Danu, Nada Dolar, Umi Lila, masuk Umi Lila, Majeha, Mia Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Mang Oni Nasgor, Buah Batu, Asep Balon, Asep Mamen, Lukman Pasar Baros, Mas Tanto, Dedi Cicalengka, kemudian Kilbar, Kang Mansur, Irin Susu Murni, Mas Yon, Mas Titan, Kokom Holi, buat semua wargi Dahlia aja.
0: Gocinya buat siapa?
1: Gocinya buat Kang Jaya Pusing dan super gocinya buat Neng Abel Anwaya di Dago Pojok.
0: Jaya Pusing atau Pusing? Oke, Kang Yon, digoyang buat siapa?
2: Ya, aku dukung Pak Darman saja. Nambah ada Mas Lukman, Kang Doni, Mas Andri, Astana Anyar, Arnold, Ismet, Mas Tanto yang udah masuk tadi, Umi Lila, Nenek Putri, Sarung-sarung Kang Isna, Bunda Arfan.
0: Gocin? Ah, belum.
2: Gocinnya tak lain ya buat AJP yang selalu membuat bahagia semua orang.
0: Amin.
2: Semoga mendapatkan doa yang terbaik.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Yang AJP hibur.
0: Siap, terima kasih Panteng Radio. Goyang, terima kasih Pak Jermansa dan juga Pak Ion ya. Masih ada gak yang mau telepon nih warga Dahlia? Aku lagi bikin seblak, masa sih? Ada yang ini gemes, pas sedang-sedang juga langsungnya pengen kopi pahitnya tadi udah ya. Tayani gemes. Digoyang punya buat grup warga Dahlia semua, gocinya buat suamiku yang lagi jualan. Semoga laris manis aja, siap. Halo, Begadang Dahlia.

0: apa Mi?
1: Itu aja Repo.
0: Aku tak berarti
1: belum.
0: Aku repo aja. Terlalu mencintaimu. Oke, digoyang buat siapa?
1: Buat tadi Nenek Putri. Lalu Bunda Yangte.
0: Oke.
1: Mas Panto.
0: Betul.
1: Itu teh Pak Wawan Ngamprah,
0: Pak Haji. Betul.

0: Betul,
1: Mama. Ya, ini buat siapa nih?
0: Buat aja, Pak.
1: Atau non, sayang?
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Sama-sama. Kalau punya, Bu. Bu, Bu, Bu, ya.

0: di Begadang Dahlia. Masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem. Si Mister ala genah, ala genah, ala genah.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal

Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
15: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
16: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
17: Batambing, Tasikmalaya.
18: Keluhan penyawat, naon wae pak.
17: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
18: Terus seberang alami pak?
17: Terus alami pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus seberang kali dirawat lah. Aduh, itu tuh iya. Alhamdulillah gitu ku ngalukat Alpha Propolis, gitu nya teracan saya pijiknya, terus karawas lah gitu hararampang gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh lambung, ini nama alhamdulillahnya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu talah, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobotek gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti sabi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
18: Alhamdulillah.
16: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Ular puyuh tak dapat lari, kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: البداية
1: والبداية sekarang sudah jam 2 pagi. Go goyang goyang goyang sik asik.
2: Panteng radio, panteng Dahlia.

0: masuk interval ketiga nih wargi Dahlia ya. Masih bareng AJP Nukasip Torok Berem September siapa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Satu langgam yang di request sama Umi Lila.
1: Terlalu sungguh, terlalu
0: seseorang yang kita kangenin, seseorang yang jauh di sana, seseorang yang

anak kesini gitu ya. Atau mungkin orang yang kita kasihi sudah tidak ada di dunia ini, atau orang yang sudah kita sayangi lagi ada yang jauh di sana yang tidak bisa kembali ya. Banyak sekali kenangan indah mungkin ya, sejuta cerita buat orang yang ada di sana gitu kan, wargi Dahlia ya. Mengingatkan dan juga menyimpan langgam ini atau memori semuanya di salah satu lagu favoritnya wargi Dahlia ya. Kembali di Goyang nih, wargi Dahlia yang baru bangun di sini ada Isar Ibun, ada Asep Balon, Asep Bamen. Buat Kang JP, anu kasepna tiada tara, cerah langgamnya pengen 5 menit lagi digoyang wargi Dahlia gocinya buat JP ya. Ada Akmal Jailani juga hadir, JP. Yang ada di kawasan Ujung Berung, langgamnya pengen King Nasar yang baru terasa gocinya buat JP dan juga wargi Dahlia. Ada Ibu Lia Katapang juga hadir, JP. Atunun Bu Lia, hati Batu Lawang Ciwide juga yang lagi pantengin. Kangennya setengah mati, au. Kakek Agus Cibo Pujangga juga hadir, ingin langgamnya dari Bang Haji Roma Irama,

0: Elis dan juga semua warga Dali yang merudul ya. Lucunya buat kakek Agus Cimba Pujangga, semoga sehat selalu panjang umur. Siap-siap warga Dali di 73.087.11.710 warga Dali ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Perung ah. Go goyang.
0: Kang Adi lagi di mana, Kang Adi?
1: Aku lagi ngalong.
0: Di mana ini?
1: Di hatimu.
0: Aduh, sama Isar Ibun ini.
1: Nggak kadangun atuh.
0: Nggak kadangun atuh dar meni recet di dinya teh.
1: Ya, yang ngasuhin ini.
0: Aya sawai, Kang Adi. Aya Bu Enjoy. Bu Enjoy, Teh Isar. Terus ada ya, tak?
2: Dalam hayalan, dalam mimpi.
0: Naon cenanya, Gusti?
1: Dalam hayalan mimpi, katanya.
0: Naon judulnya? Naon, ya, Teh?
1: Sama air, Pak, ini.
0: Ah, ada Erlan juga?
1: Bunda Air Pan.
0: Bunda Air Pan.
1: Istrina.
0: Oh, terus?
1: Kita lagi ngalong. Pengen gas lagu, pengen gadis kali manis Kalimantan.
0: Aduh, nah tuh mampir ka dia atuh ngirim ke naon ke lah meni bar tabak ke naon ke baso tahu naon. Kirim doa mah seueur pisan di warga Dalianu sanes oge. Tinggal ti Adi Cibiru we burayot acan burayot. Adi Cibiru.

0: Itu terus di mana ngalongna?
1: Itu teh di daerah Kosambi.
0: Oh, Kosambi mah deket atuh di dekat dieu mah.
1: Deket itu jauh ya.
0: Sadar ya di dinya tengah 5 menit.
1: Tiga lagu wae 5 menit.
0: Nyesok atuh jadi hoyong naon itu 5 menit atau naon? Tadi ya, gadis Bali
1: Kalimantan.
0: Gadis asa enggeus tadinya gadis Kalimantan mah.
1: Jangan gadis Bali atuh gadis Bali.
0: Nah, gadis Bali we nu acan mah nya gadis Bali. Digoyang buat siapa dulu?
1: Digoyangnya buat Kak Irfan sama istrinya yang lagi ulang tahun ya.
0: Oh, atuh boluna hari kitu mah jeung nasi koneng buat AJP ye meni da gadis kali gadis Bali teh lumayan rada awis. Terus
1: kamu naik pesawat nanya?
0: Oh, oh.
2: Seharga naik koneng itu berapa dari sekali?
0: Terus cicing isar ihar cicing, pengobang ngomong.
2: Cicing ya
0: gak ya? So, lakban gerak-gerak gue.
2: Mau kirim-kirim belik.
0: Adi dia mah ngawe anak kayak ngomong ngilu yang adi karek ya.
2: Oh, kalau dakan aku nasok Ibra, yuk. Yuk,
0: si Adi, wadah
2: banyak malah.
0: Saya blok, Adi, gara kali-kali mau kucah itu Mila, nah.
1: Matak palit, yuk, ya.
0: Nah, itu Bu Enjoy, ya, itu Bu Enjoy.
2: Nuju Bobo.
0: Ah, Nuju Bobo. Gusti, sok atau digoyang lagi buat siapa, cina air panah, kanggo ibu nagi sade, tata istrina terus.
2: Kanggo Teh Yati, Teh Eli, Mulia Ketapangnya, Agus-Agus Hadayana, pokoknya warga dah lihat tercinta semuanya, nyawe.
0: Terus, nges.
1: Kocinnya buat AJP aja yang lagi begadang.
0: Siap, atuh nuhun ya. Sarehat semuanya, hati-hati di jalan.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio.
1: Panteng Galia, enak-enak lengamnya.
0: Di belakangnya di Cibiru ada siapa lagi wargi Dahlia? Ada Agus Catbon Cibaduyut juga hadir langgamnya mengadukung aja katanya buat wargi Dahlia tercinta. Gocinya buat AJP sehat selalu ya. Ada Kang Dadi, Waalaikumsalam yang ada di Kumambang. Langgamnya sebujur bangkai aja. Sebujur bangkai gak tuh? Waalaikumsalam AJP Rosi Walen juga hadir. Pengen asam di gunung, garam di laut. Asa udah disiapin itu tuh? Udah ya tadi ya? Udah ya, gocinnya buat AJP aja sehat selalu. Amin. Ada lagi yang mau, oh ini loba, ini udah telepon. Halo, Begadang Dahlia ya. Goyang.
3: Halo.
0: Sehat Bu Haji.
3: Halo. Alhamdulillah Pak Haji.
0: Sarang saya tadi jidain di tukang.
4: Iwan.
0: Pak Iwan, sehat Pak Iwan.
4: Sehat.
0: Bogor tuh ya, Karatu Engang.
4: Bogoh
0: atuh. Bogoh atuh Ratu Engang mah atuh da geus magelis. Ya. Baheno, pokona mah BMW, we BMW body montok weleh-weleh pokona mah. Ratu dah baru bangun itu Ratu?
3: Iya.
0: Baru bangun. Kan si banget acan bareng langsung nelpon we ieu mah jigana teh geus.
3: Adi Cibiru lagi on air.
0: Adi Tegalega.
3: Ah, jangan diomongin lagi.
0: Jangan nangis lagi ya. Nya doakannya.
3: Iya.

0: Ayo orang apa ngandaran deh.
1: Nah, ke Pangandaran ngajak na, eh. Adi AJP tadi ajak ke Pangandaran, eh.
0: Jadinya lah gak ada sering healing-healing.
2: Dan bagi nomor na tuh.
1: Oh, Andin cenah dek minta nomorna dek dibere pulsa cenah gitu. Oh, kan.

0: Siap. Iya lah, ngamna kumatos mah dese. Eh, patu da Andin, iya dukung aja, Pak, eh.
1: Iya, dukung aja. Engkak ke Pak Iwan apa kasih nomor nanya, Pak
0: ya. Ogi. Mohon, mangga. Iya, Pak Iwan, oyong naon, Pak Iwan. Aya bunga dahlia, aya gulali, aya ranjang pengantin.
1: Ranjang pengantin, itu Pak Iwan.
0: Tuh, aya sebujur bangkai. Aku tak berarti bagimu di antara dua cinta badai biru. Naon, aku leser. Hah?
2: Gulali.
0: Kayang gulali.
1: Ya aku mah hoyong ranjang pengantin.
0: Gusti nih loba kahayang dirinya mah seketungus incuan duanya.
1: Anak pengantin anjing Pak Iwan di pengantin.
2: Wah, kayak
0: cing sabar Pak Iwan. Sok digoyang lah buat siapa, Ratu.

0: Pengen kopi, kopi yang
1: Neskocin.
2: Bajunya buat Haji Ois kebaik aja sama Kang Iwan. Makasih Pak Haji Jaya.
1: Hatur nuhun panteng radio.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

hadiah juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Teteh Rohma di Garut.
14: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
13: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Pokona mah lemes eungap teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
14: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
13: Alpa Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkeun. Alhamdulillah, pas rewet gitu ayeuna mah terus teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Nah, eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Seduh! Syukur akan cicek karena dada si jelek.
16: Kamu kenteras si konsling alalana. Bunga dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungur di Radio Dahlia FM Bandung.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

sekarang kamu kudalinya barusan udah digoyang spesial buat warga Italia yang baru bangun. Ada Astriani yang ada di kawasan Majalaha juga ya. Katang Salon, Kastanyo, apa kabar? Digoyang punya buat warga Italia, dikumin aja buat semuanya yang baru pada bangun dan juga buat pasar-pasar. Pasar-pasar digoyang sama Jaya Pucung ya.

0: Majalaya, Cimahi, digoyang semuanya sama Jaya Pucung, Pasar Atas juga ya, Pasar Lukman, Pasar Baros, nah. Pasar Baros, sonanya. Siap-siap warga kita di Begadang lapar, langgam langsung puter.
1: Saatnya Begadang lapar.

0: Sama Teh Ati, Ati.
1: Iya.
0: Teh Ati mau datang nanti tanggal 11.
2: Udah mau datang?
0: Oh, udah daftar kemarin. Udah. Pas kemarin kemarin Kak Adri kesana.
2: Iya.
0: Oke, atuh ya. Kita go-go dulu di go.

0: Gimana nih? Langgamnya pengen apa?
1: Kangen setengah mati.
0: Hah?
1: Kangen setengah mati.
0: Kangen setengah. Kangen setengah mati trio macan ya?
1: Iya.
0: Oke, gacornya buat siapa?
1: Buat A aja, bukan luka sakti. Elok waril.
0: Siap, begadang lapar.
1: Tanggal langsung kuter.
2: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.

0: Begadang, begadang.
1: Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
2: Tunggu mananya, saat acara begadang, bakal ayah goyang pareyangan di Dahlia. Pokoknya mah,

Aduh, langgam India atau Bollywood yang ini Wargi Dahlia bikin nyesek banget ya Wargi Dahlia ya. Hati Batu Rawang, terima kasih udah digoyang juga langgamnya Hatur Nuhun ya. Teila, waalaikumsalam. Teila baru bangun ya. Terima kasih Boyu buat semua Wargi Dahlia udah pantengin aja pun kasih torok berem Alukman yang ngekosehan dari tadi. Agus, Catbon, Pak Tatang Salon, Astriani juga terima kasih semuanya yang udah pantengin, udah teleponnya, sudah WhatsApp. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya Wargi Dahlia ya. Terima kasih juga buat OBP kita Adenis, Satur Nuhun, buat Wargi Dahlia semuanya juga ya. Yang mau puasa, cenah aja be Senin Kemis, semoga dilancarkan semuanya Wargi Dahlia ya. Terima kasih Wargi Dahlia, Jaya Pucuk, pamit undur, Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, Perung Ah, Go Go Go, Goyang, Assalamualaikum.

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya.

0: penampilan kami
1: Republik. Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di Radio Dahlia FM 101,5 di Bandung bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari ini kita akan bersama Wargi Dahlia di hari yang kedua di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah dan bertepatan dengan 14 September 2026. Terima kasih untuk yang sudah siap bergabung di 0811222 1015, nomor WhatsApp Dahlia Nenek Ica sahur. Kemudian Mama Lilis Bulia di Karapitan, Ibu Siti Nurmalia, Abi Haji Gunung Sembung siap ke masjid, Ibu Siti Ibu Kahyati, kemudian Ibu Lilis Nur Laila. Di bawah ini banyak sekali sudah bergabung tadi, ada Ibu Iti Wiken, Ibu Neng Aryani, Ibu Muti, Bu Cicin, Bu Lilim Halima, Bu Heni, Bu Tati Empoy, Pak Aman Abadi, Mama Lilis, kemudian juga ada Teh Ane, Ibu Dedek di Bujong Emas, Pemuda dan Bu Iom, juga Ibu Tika Sartika, Ibu Lia yang ada di Katapang. Ustaz, assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibat tayyib, semakin tayyib. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia, dimanapun Wargi berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini mengawali aktivitas kita di hari Isnin, hari Senin, Wargi Dahlia ya. Doa terbaik dari kami di studio Burangrang 28 Bandung, tentunya di Radio Dahlia FM, menyampaikan doa silaturahim untuk Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia, dimanapun Wargi berada. Mudah-mudahan semuanya ada di dalam rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat wal afiat, keluarganya sakinah mawaddah dan warahmah, anak keturunannya soleh dan salehah, rezekinya melimpah ruah dan barokah. Tentunya sambil menemani ayahanda, ibunda, wargi Dahlia yang saat ini mungkin berniat ingin melaksanakan saum sunnah di hari Senin, tentunya sedang santap sahur ya. Mudah-mudahan sing nararikmah taruangna, sing aya dina keberkahan ti Allah.
0: Amin.
1: Mengundang rahmat dan tentunya pahala dari Allah, dan niat kita melaksanakan saum sunnah di hari Senin ini tetap dibersamai oleh Allah, diridhoi oleh Allah untuk menggapai maqamah mahmudah, yaitu tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih untuk duo Ai di Cipanus lama enggak pernah kulihat ini. Kemudian juga untuk Teh Nui dan juga untuk Kang Ai di Cigadung, dan untuk Pak Agus sama Ibu Iti. Betul. Dan keluarga yang ada di Jalan Mung. Dan juga terima kasih juga untuk Teh Delis, Pak Dede Suparman juga, lalu juga untuk Ibu Nani Sartika, Kang Andi di Cimindi juga. Abang ingat jadi Kang Ujang Pecai di jadi Jamali lama. Betul. Beliau tidak masuk, dan Ayah Gilar juga terima kasih. Betul. Pagi hari ini, dan juga untuk Pak Salim, Mama Haja Nur Adil terima kasih. Ibu Ida tuh juga, Kang Lukman dan Pak Haji Nana juga Ustaz sudah bergabung juga pagi hari ini.
1: Alhamdulillah kami juga mengucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk ayahanda, ibunda, wargi Dahlia yang kemarin sempat meluangkan waktu untuk hadir bulanan dalam pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi yang semakin taib ya, di Masjid Nurul Huda. Mohon maaf kami tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada ayahanda, ibunda, wargi Dahlia ya, hanya menyampaikan doa saja. Mudah-mudahan silaturahim kita kemarin menjadi silaturahim yang bermakna di mata Allah, mempererat tali ukhuwah kita ya, sehingga bisa menjadi wasilah meningkatkan ketebalan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah.
0: Amin.
1: Melalui ilmu-ilmu yang dipelajari ya. Mudah-mudahan nanti silaturahim kita tetap terjaga ya, baik termasuk dari para majelis-majelis taklim yang hadir ya, dari Fathul Khair, Fathul Mubin, At-Tawwabin, Nurul Ikhlas, kemudian juga dari MKDT yang ada di Masjid Al-Mubarakah di Nangkasuni ya. Alhamdulillah kemarin juga hadir. Kemudian dari Masjid Nurul Huda, Majelis Taklim Al-Huda. Insyaallah di bulan Oktober kita ada jadwal dengan para Majelis Taklim Al-Huda ya di Antapani. Kemudian juga untuk para jamaah dan alumni-alumni umroh yang kemarin juga sempat hadir. Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, sembah Umroh Syakban, Rabiul Akhir, jamaah safar, masya Allah semuanya rempeg ya. Mudah-mudahan tentunya Allah memberikan pahala dari kebersamaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita hari ini akan mencoba mengangkat tema kita tentang
1: bahayanya harta haram, Warga Dahlia. Apa itu harta haram? Bagaimana maknanya dari harta haram itu? Yang lebih penting, bagaimana dampak pengaruh dari harta haram terhadap diri kita dan keluarga. Dan insya Allah nanti kita akan bahas ya, Pergi Dahlia.
0: Harta haram, harta yang didapat dengan ketidakhalalan ini ya,
1: start, betul ya. Sekali.
0: Baik, bersama Ustadz Andi Abdurrahman, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, bahayanya harta haram.
1: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwati fi din azakumullah ayahanda ibunda Wargi Dahlia rahmani Allah wa iyyakum. Materi kita, tema yang akan kita angkat ke permukaan, yang menjadi bahan diskusi kita, insya Allah, dampak dari bahayanya harta haram. Wargi, apa itu yang disebut dengan harta haram? Menurut Dr. Khalid Al-Muslih, sebagai ahli di bidang keagamaan kementerian dari Saudi Arabia, wargi, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta haram itu adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat agama. Jadi setiap harta yang kita dapatkan dari jalan yang tidak disyariatkan oleh agama, harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat agama, itu adalah harta haram. Semua manusia yang hidup di abad modern ini, ya, termasuk kita, ini dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak keturunannya. Ini menjadi sebuah tuntutan bagi kita. Di zaman sekarang ini, di abad modern ini, setiap manusia termasuk kita dituntut untuk dapat mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, anak keturunannya, dan hebatnya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi bisa memenuhi kehidupan di masa yang akan datang. 1, 2, 10, 50, 100 tahun yang akan datang. Kita dituntut untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Sehingga orang dituntut untuk berniaga secara besar-besaran untuk memperoleh harta sebagai jaminan baginya untuk melangsungkan kehidupannya. termasuk diri kita. Aya anu sebagai pedagang, ada yang wira swasta, ada yang menjadi tenokrat, tenaga pendidikan, tenaga ahli, ya. Berbagai macam profesi, tujuannya apa? Mencari harta, mengumpulkan harta untuk dapat hidup layak, hidup sama dengan orang lain, apalagi tenang menghadapi masa depan. Nah, pada saat itu wargi Dahlia, orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta ia dapatkan. Artinya, terkadang banyak orang yang tidak memperdulikan halal dan haramnya harta yang dihasilkan olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun." Akan datang suatu masa, "La yubalil mar'u bima akhadhal mal, amin halalin amin haram." Nah, ini perhatikan wargi Dahlia. Akan datang suatu zaman, kata Nabi, orang-orang yang tidak peduli dari mana harta yang dihasilkan, apakah dari jalan yang halal ataupun yang jalan yang haram. Nanti akan datang suatu zaman, suatu masa di mana orang-orang berlomba-lomba menumpuk, mengumpulkan harta, tetapi orang tersebut tidak peduli apakah harta yang ia dapatkan itu, yang ia hasilkan, halal ataupun haram. Yang penting hidupnya terpenuhi, hidupnya enak, hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Bisa memberikan kebahagiaan untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan mampu menjamin kehidupan seluruh keturunannya. Hebatnya manusia zaman sekarang. Tapi sayang, beribu-ribu sayang, ketika mencari harta itu, dia tidak memperdulikan halal dan haramnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bagi kita untuk mencari harta itu. Apa yang kita makan, apa yang kita kenakan adalah makanan hasil dari yang halal. Kita ambil contoh misalnya Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna 'alim." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat di atas ini, secara khusus Allah memerintahkan para rasulnya agar hanya memakan makanan yang haram, yang halal, yang didapatkan secara halal. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk beramal soleh. Ini juga mengisyaratkan kepada kita, ayahanda ibunda, bahwa kita pun harus memakan makanan yang halal. Makanan yang mengundang ridho dan keberkahan di dalamnya. Nah, apabila kata orang Sunda mah, upami tunggul diraut, catang dirumpang, tidak peduli halal ataupun haramnya, yang penting uang gue banyak, harta gue banyak, tabungan dengan nominal dengan beberapa digit, 12 digit, miliaran, puluhan miliar, rumah gede, mobil banyak, emas pun pabalatak, tanah pun luas, yang penting anak keturunan saya terjamin. Tidak peduli halal ataupun haramnya. Ingat wargi Dahlia, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, bahkan pernah mendoakan kehancuran untuk kelompok ini yang menghalalkan segala macam cara. Dia tidak peduli hartanya halal ataupun haram. Kata Nabi, "Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamis." celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, dan celakalah hamba-hamba harta, hamba-hamba pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang dikabul doanya. Bila dia mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta, niscaya kebinasaan akan menimpa mereka. Hati-hati. Hati-hati dalam berikhtiar, hati-hati dalam berusaha, hati-hati untuk menghasilkan harta dan uang. Dikhawatirkan kita telah keluar dari syariat, kita telah menginjak pada aturan-aturan yang dilarang oleh agama, sehingga harta yang dihasilkan, harta yang kita makan, harta yang kita beri kepada keluarga adalah harta yang haram, harta yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta haram yang dihasilkan dari hal yang haram, wargi dahliyah, ini akan memberikan dampak terhadap pribadi dan keluarga. Hati-hati ini bagi seorang suami, hati-hati bagi kita yang diberikan tugas untuk memberikan kemanfaatan tenaganya, memberikan sebuah tanggung jawabnya kepada anak, kepada istri, ataupun termasuk untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Hati-hati, perhatikan, jangan sampai kita menghasilkan dari harta yang haram. Korupsi lah, riba lah, dan lain sebagainya. Rentenir lah. Ini sangat berbahaya. Dan ada dampak dari harta haram yang kita makan, yang kita berikan, akan berdampak terhadap diri sendiri dan keluarga. Apa di antaranya? Yang pertama, memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, kata Allah, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di atas muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Memakan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi. Lamun orang resep milarian harta anu haram, maka kita termasuk mayoritas orang-orang Yahudi. Lihat dalam surat Al-Maidah ayat 62. Dan kamu akan melihat, kata Allah, kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan, dan makanan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Jadi kalau orang makan haram itu, wargi dahliyah, resep milarian harta haram, seperti orang ya Yahudi. Apalagi petaka dari harta yang haram. Petaka memakan harta haram adalah ditimpakannya bagi mereka api neraka, dan yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita beri dari harta yang haram, itu sama dengan kita memakan bara api neraka untuk diri sendiri, lalu memberikan kepada anak dan istri pun sama dengan memberikan makanan kepada anak istri bara api neraka yang akan menyeret dia kepada mana? Kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak untuk membakarnya. Nauzubillah. Kemudian yang selanjutnya, dampak dari harta yang haram adalah doa tidak terkabul. Doa kita tidak terkabul. Sanajan orang kokesehan berdoa ke Allah, nyuhunkeun ke Allah, tapi apa yang kita makan, makanan yang haram. Apa yang kita kenakan, kenakan pakaian juga yang haram. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya haram. Maka sesungguhnya doa kita ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, harta haram menyebabkan kehinaan, kemunduran, serta kenistaan kepada umat, bahkan bisa mendatangkan azab dari Allah. Nabi SAW bersabda, "Idza dhahara dinar wa riba fi qaryah, faqad ahallu bi anfusihim adabullah." Apabila perzinahan dan riba merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Nauzubillah. Mudah-mudahan ini menjadi informasi bagi kita untuk tetap memperhitungkan harta yang kita cari, harta yang kita makan, harta yang kita pakai, semuanya harta yang halal. Jauhkan dari harta yang haram, karena sesungguhnya akan mendatangkan kehancuran dan kehinaan. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
0: Bahaya harta haram di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam pagi hari ini. Nanti kita akan diskusikan, tapi kita sebelumnya harus jeda dulu.
1: Betul sekali, untuk melaksanakan sholat subuh. Jangan kemana-mana wargi, setelah sholat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi, Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara.

segera lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pfizer.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
12: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
13: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam

0: Bismillah, alhamdulillah kita kembali berlanjut untuk acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung, langsung dari Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, melalui siaran streaming terestrial yang bisa warigi Dahlia tangkap di radio dan juga streaming di Facebook dan juga ada di TikTok Radio Dahlia yang bisa warigi Dahlia buka akun TikTok dari Radio Dahlia FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp, yang sudah ingin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan tentang bahaya harta haram tadi warigi Dahlia di 0811-222-1015. Ibu Isnisa, terima kasih, dan juga Nenek Indah Cita Lahap, Ibu Asdi Sukajadi, Ibu Muti di Karapitan, Santi di Kopo, dan juga Teh Delis, Pak Asep Iwan juga terima kasih, Ibu Neni Sukarni Cipacing dan Wa Uci, terima kasih Ibu Nani, Teh Nani Sartika, Abi Gunung Sembung kembali dari masjid. Oh, lalu ada Mbak Rizki, kemudian juga ada Ibu Ros, ada Pak Salim, Mama Haja Nur Adil, Kang Andi Cimahi, Lama Teknoi juga, Mang Ai yang ada di Cipadung, dan yang lain kita tunggu untuk bergabung di 0811-222-1015.
1: Iya, Bang Haji Apung, Ayahanda Ibunda, Wargi Dahlia, dimanapun wargi berada, setelah kita melaksanakan salat subuh, yang tentunya dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga menjadi bagian amal soleh, amal dan jariah yang bisa menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Wargi Dahlia, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi Wargi Dahlia yang ingin berniat melaksanakan ibadah umroh, kami membuka peluang pendaftaran umroh. Insya Allah umroh kita, Wargi Dahlia, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Dan tentunya Wargi Dahlia segera mendaftarkan diri Wargi, insya Allah dengan harga promo. Wargi Dahlia, kita membuka pendaftaran bagi Wargi Dahlia semuanya untuk menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah, dan berziarah ke makam Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan, rizki, kesempatan, usia, ya, tentunya diberikan kemudahan dan kesemangatan bagi kita untuk menjadikan umroh ke umroh, haji ke haji sebagai kafarat, sebagai penggugur, penghapus dosa dan kesalahan kita insya Allah. Kemudian juga kami ingin mengingatkan, nanti di hari Sabtu sekarang ada pengajian di At-Tawabin, Masjid At-Tawabin, pengajian rutinan Wargi Dahlia berkaitan dengan fikih, yaitu sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Kami undang seluruh Wargi Dahlia untuk bisa hadir di pengajian ba'da subuh di hari Sabtu di Masjid At-Tawabin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa menghadirinya. Kami ucapkan terima kasih untuk Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia yang kemarin sempat hadir, ya, untuk bersilaturahim dan bertolabul ilmi di acara pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia. Kemarin begitu banyak Wargi Dahlia yang hadir, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dan ukhuwah kita, silaturahim kita bisa menghadirkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Wargi Dahlia yang ingin menyimak kajian-kajian kita, kami layangkan melalui video-video pendek di TikToknya Ustadz Andi Abdurrahman. Wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman, juga bisa mengunjungi TikTok Teh Bentang Wargi Dahlia, ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita, menambah keilmuan tentang agama. Insya Allah kita diberikan taufik, kemudahan untuk mengamalkannya insya Allah. Mohon doa restu dari Ayahanda Ibunda semua Wargi Dahlia untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan putra putri yatim piatu yang kami asuh menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Dan tentunya kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah untuk membantu mereka. Kebahagiaan yang kita berikan, uluran tangan kita untuk memberikan kecintaan dan kasih sayang kepada mereka, insya Allah mampu menghadirkan pahala dari Allah. Dan tentunya kita akan bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Azza wa Jal. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah, ini di TikTok kita sudah begitu seru, sudah masuk. Silakan di TikTok Radio Dahlia FM, ada Kang Deddy dan juga Bunda Arthur yang selalu setia, Mama Ati Rohayati, Lain Bu Atih ya, Bu Itih.
1: Bu Itih.
0: Pak Agus, Bu Arya, Muhammad Del, kemudian siapa lagi? Ko Adi. Ko Adi. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp pertanyaannya. Dan kita sapa juga untuk Ibu Entin, Kebon Gedang, Teh Andini, dan Kang Dik-Dik, Alhamdulillah. Dan juga ada Kang Obay di Hidayah Tyler yang ada di Baltos. Sudah bangun juga. Pak Gatot juga terima kasih, Kakek Agus Sudrajat juga, Ibu Wisni, Mama Nisa ya, Mama Lilis juga, Erni Hasara, Iman Riung Bandung juga. Silakan ada pertanyaan yang ingin Wargi Dahl sampaikan di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kita sampaikan juga terima kasih Ustaz ya, untuk semua yang kemarin hadir di pengajian bulanan Obsesi Hikmah Fajar, Obsesi Dahlia.
1: Betul sekali, luar biasa kemarin, begitu antusias ya, kaum muslimin dan muslimah, ayahanda kemarin juga pada kumpul semua Wargi Dahlia ya, ya luar biasa. Banyak dari kalangan-kalangan yang baru ya, jamaah-jamaah yang baru yang hadir. Masya Allah, mohon maaf tidak kami absen satu-satu Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan. Dan tentunya dengan kebersamaan kita waktu hari kemarin itu, insya Allah bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Wargi Dahlia, silakan untuk yang ada pertanyaan kita diskusikan pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Ini sudah ada juga Mama Lilis di Ciwidey, juga masuk di TikTok, Tajak Neng Sarijadi, dan Ibu Hajah Oneng yang ada di kawasan Sarijadi Ujung. Dan juga ada siapa lagi yang sudah bergabung pagi hari ini? Teh Mira yang ada di kawasan Jati Nangor Nidilan nih, lembaga administrasi negara ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, Wargi Dahlia, kita siap untuk melihat dan menjawab pertanyaan berdiskusi pagi hari ini bersama Ustaz Andi Abdul Rahman.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Banyak waktu kita sudah jam 5.15 menit. Abi Haji Gunung Sembung, terima kasih juga. Dan Ibu Muti di Kerapitan sudah ada pertanyaan nih. Nah, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bade tumaros Ustaz. Upami aya jalmi anu gaduh sametkan ka abdi, teras bayarna kenging hasil teu halal. Tah, upami kitu abdi kacandak dosa teu, upami ditolak sok rada sesah bayarna kitu Pak Ustaz kubahat. Upami kitu tampi atau napi tolak poe. Hatur nuhun walaranana Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Muti di Karapitan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya untuk Ibu Muti di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, berkaitan dengan masalah utang piutang ya. Kalau masalah utang itu adalah wajib untuk membayarnya ya. Kita memiliki utang kepada seseorang, maka hukumnya wajib untuk melunasinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan tertahan ya, akan tertahan amal kebaikan seseorang sampai dia menyelesaikannya dengan urusan manusia. Termasuk bagi seseorang yang punya utang kemudian dia meninggal dunia dan tidak sempat untuk membayarnya, maka tentunya keluarganya, ahli warisnya harus menyelesaikan utang itu. Bahkan dalam hadis lain, amal seseorang itu tidak akan naik ke atas langit sebelum masalah utang piutang diselesaikan. Di dalam hadis lain pun dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sebelum membagikan harta waris kepada ahli-ahlinya, kepada keluarganya, sampai terlebih dahulu menyelesaikan urusan dengan si mayit, artinya menyelesaikan utang piutang. Lalu kemudian apabila orang yang berhutang kepada kita membayar uang ya, membayar utang kepada kita, tapi ternyata hasilnya dari hasil yang haram Wargi Dahlia. Nah, ini terjadi ada dua pendapat. Yang pertama, kita boleh menerimanya karena itu bagian dari kewajiban seorang penghutang harus membayar utangnya. Masalah dia hasil halal ataupun haramnya itu bukan urusan kita, tapi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua, tetap haram Wargi Dahlia. Kenapa? Karena hasil dari yang haram tidak bisa dibersihkan. Tidak bisa dibersihkan untuk hal-hal yang sifatnya kebajikan. Maka solusinya apabila kita tahu itu adalah harta yang haram, membayar utang kepada kita, maka ada kifaratnya. Yaitu kifaratnya segera uang yang diterima dari pembayaran utang itu kita gunakan langsung, jangan tersimpan tercampur dengan harta kita yang halal. Jadi misalkan Ibu Muti menerima pembayaran utang dari seseorang dan kita tahu hasil pembayaran utang itu dari harta yang haram, maka kita sisihkan, jangan dicampur adukan dengan harta kita yang sudah halal. Sisihkan dan segera untuk keluarkan, digunakan untuk kepentingan sosial, ya. Kepentingan sosial itu dipersilahkan, tidak menjadi masalah. Nah, maka disinilah Warigi Dahlia betapa pentingnya sebuah ilmu fikih berkaitan dengan masalah kehalalan, keutamaan mengkonsumsi, memakan, meminum, mengenakan harta yang halal. Karena orang-orang yang senantiasa tidak mengindahkan, tidak memperdulikan masalah halal dan haramnya adalah dari harta yang ia hasilkan, dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu Muti terima saja, lalu bisa dikafaratkan dengan apa? Dengan digunakan kepada kepentingan sosial, ya. Wallahu taala bisawab.
0: Ya, jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih untuk Ibu Muti, dan ini dari Mamah Lilis yang ada di Ciwidey juga, yang ada di TikTok juga, bergabung di TikTok. Ada Susan juga di TikTok, dan juga ada Eni Suhaini, ada Feza, Mama Lutfi di Cikalong Wetan. Mamanya Lutfi ini ya, Ustaz.
1: Bapak Wahyu, Paji Wahyu dengan Bu Lilis Siti Juang sih gitu ya.
0: Dan ini pertanyaan dari Mama Lilis yang bergabung juga di TikTok. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Toyib, mengapa?
1: Semakin Ustaz, toyib. Semakin toyib.
0: Ayah rencangan nyimpan handphone di konter, terus ke mama hoyong pang nebuskan saur nakin nguih ke nana sami wes pertos ke konter di langkungan. Tapi te acan ngauihkan ke mama nama duka iraha upamingkin ngauihkan terus di langkungan kumaha etapa Ustad ngalangkungan halal hente. Dan ini dari perniagaan dan perdagangan dan perbisnisan ada utang untung ruginya nih Ustaz, bagaimana Ustaz?
1: Baik, untuk Mama Lilis jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah a'azakumullah, apabila seseorang mau jual beli, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan sebuah pesan bagi kita tentang betapa pentingnya sebuah ilmu tentang masalah fikih jual beli. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala meriwayatkan bahwasannya beliau itu la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fi din. Janganlah kalian berjual beli di pasar, bertransaksi jual beli, kecuali pedagang itu memiliki masalah apa? Kefahaman tentang ilmu agama. Ini penting ilmu agama berkaitan dengan masalah jual beli, ya. Termasuk misalnya ada seorang yang punya utang kepada kita, nyimpen HP di mana, di konter. Lalu kita tebus handphone itu, kita ambil dengan alasan nanti akan dibayar. Ya, itu silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi ingat, HP itu bukan milik orang tersebut, tapi milik kita. Milik kita, maka diperbolehkan kita untuk menggunakan handphone itu sebagai barang yang sudah kita beli, itu halal. Lalu orang yang tadinya minta tolong mau menebus kepada kita lalu menambahnya, itu tidak menjadi masalah karena itu bagian dari jual beli. Jadi kalau jual beli seperti itu halal, Warigi Dahlia. Ada barangnya, ada ijab dan kabulnya, kemudian juga ada istilahnya balas jasa, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Kita beli menebus handphone 1 juta. Kemudian orang itu membeli lagi kepada kita, menebus kepada kita dengan harga 1.100.000, ya. Tidak menjadi masalah, itu bukan termasuk ke dalam riba, tapi proses jual beli yang halal, Warigi Dahlia, ya. Yang halal. Jadi Mama Lilis yang ada di Ciwidey, Kalau misalnya ada orang yang minta bantuan untuk menebus handphone dia di konter, kita tebus dengan harga 1 juta misalnya. Kemudian ditunggu-tunggu belum dia tebus, tapi pada satu saat nanti dia menebus dengan harga yang lebih, tidak menjadi masalah. Itikad gan itu adalah proses jual beli handphone, dan kita halal untuk menerima tambahan dari penjualan handphone tersebut, ya. Wallahu taala bisawab.
0: Ya, kalau Ustaz, terima kasih. Dan pertanyaan yang berikut lagi masih di Obsesi Pagi, berolahan seputar syariat Islam. Wargi Dahlia boleh bergabung melalui pertanyaannya di pesan singkat WhatsApp atau di WhatsApp Dahlia 0811222 1015. Sekali lagi 0811222 1015. Ya, pertanyaan banyak sekali. Bang Abdul Umum kan barangkali yang baru-baru ingin bertanya nih. Jadi bukan yang ingin kalahkah capek mungkin nanti nyancenakin. Ada siapa lagi ini? Erni Hasara. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Taib, semakin taib.
3: Semakin taib.
0: Ingin bertanya nih Pak Ustaz, karena beban HDP ya, yang begitu berat. Oh, beban hidup ya. Oh. Beban hidup. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya karena beban hidup yang begitu berat. Saya meminjam riba, saya tahu haram hukumnya, tapi saat sekarang hanya itu yang mudah didapat. Bagaimana, apakah dibenarkan karena kebetulan yang mendesak makan sehari-hari? Hatur nuhun, jazakillah khair. Begitu dari Ibu Erni Hasara.
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Erni Hasara ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah, a'azakumullah, wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Sebuah kesalahan besar bagi manusia ketika menghadapi masalah. Sebuah kesalahan yang besar yang dilakukan oleh manusia saat menghadapi masalah. Bukan sebesar apa masalah yang dihadapi, tetapi yang salah itu adalah ketika memilih jalan keluar dari masalah yang tengah dihadapi. Masalah kesempitan ekonomi, dia memilih pinjaman riba. Dengan adanya masalah dalam rumah tangga, dia melakukan kezoliman. Karena ingin hidup hedon, dia melakukan penipuan. Itu adalah jalan yang salah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Padahal solusinya ada di depan mata kita, solusinya dekat dengan diri kita. Kesempitan ekonomi, kemudian masalah rumah tangga, kesempitan hidup, apapun yang dihadapi oleh kita, solusinya telah ditawarkan oleh agama dan ada di hadapan kita. Apa itu? Allah menegaskan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang meningkatkan kualitas takwa kepada Allah, janji Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan apa? Jalan kemudahan, rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bentuk ketawakalan kita kepada Allah. Jangan sampai kesempitan hidup kita justru menjerumuskan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh agama. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran ya wargi Dahlia menawarkan, dan kita terkadang tidak yakin dengan kalimat itu. Seperti halnya di dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan, akan memberikan jalan keluar dengan apa? Dari urusan-urusan yang sedang kita hadapi. Maka apabila memang nih ya wargi Dahlia termasuk Ibu Erni, kita tidak faham nih masalah riba, tapi kita sudah terjerumus kepada perbuatan itu, maka solusinya kembali kepada jalan Allah. Bertobat kepada Allah yang pertama, yang kedua berjanji kepada Allah, memohon, berdoa kepada Allah agar Allah melunasi utang itu, menyelesaikan riba itu dengan penuh keyakinan. Insyaallah, atas izin Allah, semua akan terselesaikan. Contoh, kita ambil contoh, dan ini terbukti. Ada sebuah teman, teman kami wargi Dahlia, hidupnya penuh dengan riba. Bayangkan wargi Dahlia, dalam satu bulan itu harus mengeluarkan uang 200 juta tiap bulan untuk menyelesaikan ribanya. Setelah Allah berikan kemudahan baginya, dalam artian kemudahan di sini tahu tentang ilmunya. Oh, riba itu haram, ya. Allah dan Rasulnya akan memerangi yang haram, yang apa? Orang-orang pelaku riba. Dia sampai apa? Sampai merinding. Bahkan pelaku riba satu rupiahnya pun sama dengan menjinahi ibu kandungnya sendiri. Dia menangis. Dan setelah dia mengetahui ilmunya, dia berjanji kepada Allah, ya Allah, mulai detik ini saya akan lepaskan semua riba. Mohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar. Dan masya Allah, wargi Dahlia, tidak beberapa saat dari niatnya itu, Allah berikan kemudahan baginya. Allah datangkan rezeki kepadanya, kemudian dia menjalankan janjinya, menyelesaikan ribanya, dan alhamdulillah dia terlepas dari riba. Nah, dari Ibu Erni, tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa kepada Allah, sesali perbuatan ini, kembali kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan segera mudahkan segala urusan yang dihadapi oleh kita. Jangan lupa berdoa. Doanya wargi Dali untuk terlepas dari riba ini, wargi bisa mengamalkan di dalam zikir pagi dan petang pada waktu subuh dan waktu asar mendekati maghrib, boleh dibacakan 3 kali. Dibacakan 3 kali. Ini doa langsung disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam karena ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi menyampaikan tentang dia, dirinya, sahabat ini terlilit utang yang banyak. Mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah berikan kemudahan untuk dapat melunasi utang tersebut. Lalu Nabi menyampaikan sebuah doa dan terbukti dengan mendawamkan doa ini, mengamalkan doa ini, Allah berikan kemudahan rezeki sehingga dia menyelesaikan utangnya. Ayat ini juga bisa disampaikan, bisa diamalkan oleh wargi Dahlia. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa'udzubika minal aji wa kasal wa'udzubika minal jubni wal bukhl wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Bacakan 3 kali ba'da subuh dan ba'da asar. Insyaallah dengan penuh keyakinan masalah riba akan terlepas. Allah akan berikan kemudahan rizki bagi kita untuk menyelesaikan masalah kita. Gitu wargi Dahlia ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallahu Ustaz, terima kasih pagi ini yang sudah bergabung di TikTok. Banyak sekali di Facebook ini ada pertanyaan, tapi coba lihat di WhatsApp di 0811-222-1015. Mama Lutfi ya di Cikalong Wetan ini betul. Dan juga untuk Erni Suhaini, terima kasih untuk Feza. Lalu juga untuk Asep Jojo, Ibu Neni Nurhaini. Kemudian bukan Ibu Eni ini, Ibu Yuni, Pak ini, Pak Dunia.
1: Pak Dunia.
0: Pak Wo, Deti Angela, kemudian Hani Paldi, kemudian ini dari Irak ada satu set.
1: Siapa Pak?
0: Saddam Hussein. Saddam kemarin yang ada di Pasundan si mungkin ya. Aduh, ini Saddam Hussein. Alis, kemudian Abioda, kemudian Kang Wawan, Pak Wawan, juga Umi Nur, Ajang Heriana, Supardi, kemudian Siti Nur Faidah, lalu ada topi besi,
1: topi baja.
0: Ini akunnya macam-macam. Baso Kak Jojo.
1: Masya Allah.
0: Jaslin, kemudian ada Mat dan wargi Dahlia, silakan pertanyaannya di 0811-222-1015. Kita diskusikan di acara Obsesi Pagi.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ini pertanyaan dari Pak Gatot Cimahi. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini tanya ada bahasa nih Ustaz. Ini bahasa. Thayyib, semakin thayyib.
1: Semakin thayyib.
0: Antum utu menurut Islam gimana etikanya? Hatur nuhun. Antum dan utu.
1: Utu.
0: O-T-U ya.
1: Ini bahasa Arab ya.
0: Bahasa Arab.
1: Baik untuk Pak Gatot ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kesehatan, dan tentunya ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini masalah bahasa ya, bahasa tentang masalah Arab, wargi Dahlia. Ini biasanya wargi Dahlia, kalau bahasa Arab ya, itu kata anak merupakan kata ganti orang, artinya saya atau aku. Dan ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari ya. Misalkan ana khair, saya baik gitu kan. Dan itu biasanya terjadi komunikasi antara kaum muslimin. Ana sehat, bagaimana antum gitu kan. Ah, ini adalah masalah ana. Nah, kalau bahasa utu wargi Dahlia ini sebetulnya dalam masalah bahasa-bahasa daerah ya. Masalah utu ini merujuk pada sesuatu proses penggantian nama dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah ya, bahasa daerah. Nah, kalau misalkan kita ingin mengambil apakah mau bahasa daerah atau bahasa kita ya, bahasa Arab, tidak menjadi masalah. Yang penting kita tahu maknanya, kita tahu artinya. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu bahasa Arab tapi kita tidak tahu misalkan masalah maknanya. Ini yang sangat berbahaya. Contoh misalnya kita mengatakan menyampaikan kalimat jazakallah khair. Nah, ini jazakallah khair, terima kasih atas kebaikan untuk laki-laki.
0: Untuk laki-laki.
1: Satu orang. Kalau untuk perempuan, jazakillah khair untuk perempuan satu. Kalau laki-laki dan perempuan, jazakumullah khair, kebaikan untuk semua kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau misalkan kita mau membiasakan diri dengan bahasa Arab, tidak menjadi masalah. Karena itu pun bagian bahasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mau belajar, belajarlah dengan baik, gunakan dengan baik, tentunya kosakata yang dapat dipahami oleh diri kita. Ya, wallahu ta'ala bisawab.
0: Ustaz, terima kasih. Dan sekarang ada pertanyaan dari Bu Suwarsih. Bismillah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banjaran, toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Ini bertanya tentang sekarang lagi banyak ibu-ibu foto-foto posting mungkin ya, salah ini. Di EA yang dirubah itu Ustaz ya, dengan artificial intelligence ini dirobah-robah, bagaimana hukumnya? Terima kasih ya Jazakallahu
1: khairan.
0: Dari Ibu Suwarsih dari Banjaran.
1: Baik.
0: Ini sekarang bisa dirubah ini potongan-potongannya gitu kan, bisa berbicara. Suara Ustadz Andi sekarang juga bisa di cloning dan dia ceramah tapi disalah-salahkan, itu bisa.
1: Betul.
0: Bisa sekali. Makanya perlu live seperti sekarang ini tuh.
1: Betul,
0: perlu
1: betul
0: live
1: sekali.
0: Kalau yang di itu harus kita hati-hati ya, di dunia maya
1: ya.
0: Dunia maya, dunia digital ini sangat luar biasa perkembangannya. Per detik loh, bukan per menit atau per hari, besok ada apa? Per detik. Lulusan-lulusan digital ini kan luar biasa banyaknya. Hampir-hampir banyak sekali sarjana-sarjana ini.
1: Yang mengulik ya.
0: Yang mengulik ini. Baik, silakan Ustaz.
1: Siap. Untuk Ibu Suwarsih ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Masalah AI. Masalah AI ini wargi Dahlia, ini pernah mohon maaf. Pernah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. 1500 tahun yang lalu
0: sudah
1: Nabi sudah menyiapkan memberikan sebuah ramalan, berbuatlah hati-hati di akhir zaman wargi Dahlia. Ini luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi mengatakan salah satu ciri di antara datangnya hari kiamat adalah ilmu diangkat oleh Allah. Artinya, orang ilmu yang diangkat oleh Allah itu, sebagian mufassir menjelaskan banyak ulama-ulama yang soleh yang diwafatkan segera oleh Allah. Sehingga nampak kebodohan merajalela di mana-mana. Dan sekarang sudah terbukti. Orang yang belajar ilmu agama tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, itu tidak didengar. Tidak didengar oleh para kaum muslimin. Lebih fokus kepada masalah kemajuan ilmu teknologi termasuk AI ini.
0: Makanya,
1: hati-hati dengan AI ini wargi Dahlia.
0: Makanya ya? Malas ke pengajian gitu kadang-kadang.
1: Udah cukup
0: di handphone,
1: di handphone
0: juga.
1: Saja gak bisa. Gak bisa. Kami sering berdiskusi dengan Bang Apul. Sering saya berdiskusi dengan Teh Bentang. Di AI itu hati-hati. Apalagi berkaitan dengan dalil. Baik Quran maupun hadis Nabi.
4: itu banyak kesalahan-kesalahan. Contoh misalnya dengan mendoakan
5: kaum
4: muslimin.
5: Ya. Ada yang kemarin yang abang kirimkan ini
4: betul.
5: Benar apa tidak?
4: Itu salah
5: kita
4: itu
5: sering
4: doanya.
5: Berdiskusi berdua.
4: Seperti di dalam doa Robana Firli wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini konteks yang benar. Tapi di dalam EI ini Robana Firli walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini ada yang terlewat yaitu wali-walidainya tidak dicantumkan. Makanya disinilah nampak kebodohan merajalela di mana-mana. Ilmu pengetahuan tinggi tetapi kebodohan umat nampak. Kenapa? Tidak mau belajar secara langsung dengan ulama-ulama kita.
5: Makanya
4: dengan
5: kita diskusi kita. Seperti sekarang itu.
4: Nah ini bagian dari apa? Bagian dari mempertajam keilmuan agama. Satu. Yang kedua. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menggambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mulai dari tahun dulu sampai sekarang tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin mengetahui bagaimana wajah Nabi digambar di sketsa, enggak ada.
6: Nanti dikultuskan.
4: Nanti kalau misalnya ada gambar, misalkan ini Nabi Muhammad begini, Nabi ini begini, begini, begini, apa yang terjadi dengan AI ini banyak dicemoohkan, banyak dihinakan, dan alhamdulillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan oleh Allah. Sekarang coba lihat di AI, ada pemuka agama tertentu dibikin supaya tersenyum, dibikin menjadi bahan cemoohan, bahan cacian. Ini berbahaya wargi dahliyah. Dan alhamdulillah kaum muslimin selesai. Tidak ada hal-hal yang demikian. Termasuk foto-foto postingan-postingan kita. Tidak boleh. Tidak boleh wargi dahliyah. Karena merubah itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajah kita menjadi lebih cantik, wajah kita lebih tampan, lebih bersinar. Tujuannya untuk apa? Coba, tujuannya untuk apa? Wajah kita supaya lebih menarik, lebih mancung.
5: Dapat pujian.
4: Dapat pujian, itu tujuannya.
6: Jadi pujian loh.
4: Aduh, meni gelis. Aduh, meni kasep. Subhanallah, padahal dia telah dan tengah melakukan hal yang diharamkan oleh agama. Apa? Merubah bentuk fisik yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun hanya di dunia maya. Kenapa? Itu penipuan. Bukankah kata Nabi SAW haram kaum muslimin dengan kaum muslimin sesama muslim melakukan penipuan? Bukan masalah harta saja, penipuan masalah fisik kita saja. Aidina handphone kuat ka gelis, kuat ka kasep, kuat ka mencrang. Nah, ai begitu papangi teh. Meni demek wargi dahliahnya, meni hancur. Itu sebuah penipuan, dan penipuan sekarang lebih garang daripada yang dulu. Kalau dulu penipuannya itu ya langsung gitu kan, tapi sekarang penipuannya melalui media maya. Maka haram hukumnya bagi kita memposting badan kita, wajah kita dengan mempercantik. Tujuannya untuk apa sih? Pasti tujuannya untuk mendapatkan pujian yang pada akhirnya kita telah dan sedang melakukan penipuan. Bertawakal kepada Allah, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu saja. Dan Allah akan berikan apa? Ditambah lagi kenikmatan-kenikmatan termasuk bersyukur wajah kita yang cantik, wajah kita yang tampan. Kita bersyukur kepada Allah. Karena tampan dan cantik itu tidak selama-lamanya. Hari ini cantik.

0: menuju angkat-angkatan perjalanan tebih perkawis sholat, tapi sholat duhur di jama akhirnya ke asar. Tapi di antawis dua sholat etate tekenging di selangku wirid heula, tapi kumaha upami saatosna dua sholat eta rengse teu sabios kitu Pak Ustadz. Atur nuhun, jazakillah khair. Begitu dari beliau Ibu Entin Kebon Gedang.
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Haja Entin di Kebon Gedang. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Bagi yang safar, perjalanan jauh wargi dahlia, Allah dan Rasulnya memberikan ruhsah, yaitu keringanan dalam hal ini melaksanakan ibadah sholat. Salah satu di antara ruhsah yang diberikan kepada orang yang syafar dalam sholat adalah bisa menggabungkan sholat, baik dengan jama' maupun diringkas dengan yang namanya qasar. Ini bagian dari sifat ruhsah keringanan yang Allah berikan. Apabila kita bersafar, kita boleh melaksanakan jama' takdim maupun jama' takhir. Sholat zuhur, menarik asar dilaksanakan di waktu zuhur yang namanya jama takdim. Atau waktu sholat asar kita lewat zuhur, zuhur ditarik ke asar namanya jama takhir. Atau misalnya kita safar ketika zuhur mengkosor dari 4 menjadi 2. Asar juga menarik dari 4 menjadi 2. Itu namanya kosor. Atau jama kosor, zuhur 2 menarik asar menjadi 2. Itu adalah sebuah keringanan yang Allah hadirkan bagi orang-orang yang safar. Termasuk juga orang yang safar itu boleh untuk tidak berpuasa karena sedang melaksanakan safar. Nah, ada hal-hal ketentuan ketika safar. Yang pertama, selain kita dibolehkan untuk menjama atau mengkosor sholat fardu, dan ketika kita mau menjama sholat fardu zuhur, kemudian menarik asar ke zuhur dengan jama takdim, maka wargi dahlia, ketika selesai melaksanakan zuhur 4 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka kita tidak boleh diselang dengan pekerjaan lain. Berdiri lagi, kita beriqamah, lalu tunaikan sholat asar 4 rakaat dengan niat jama takdim. Jadi tidak ada diselang dengan zikir-zikir tertentu, tidak ada. Jadi beres sholat zuhur, langsung iqamah, tunaikan sholat asar dengan niat jama takdim. Begitu juga untuk maghrib dan isya. Itu yang pertama, jadi gak perlu ada zikir-zikir. Yang kedua, orang yang safar itu diberikan kemudahan tidak perlu menunaikan sholat sunnah rawatib karena sedang safar. Ya, misalkan kita sedang safar, ada azan zuhur, misalnya kita boleh untuk tidak melaksanakan qobliyah ataupun ba'diyah setelah sholat zuhur. Ya, karena kita sedang safar, artinya diberikan keringanan untuk tidak menunaikan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, yang ketiga, apabila kita bermakmum kepada yang mukim, kita ikuti. Contoh, kita datang ya dari perjalanan safar, kemudian ikut sholat zuhur berimam kepada siapa? Kepada orang yang mukim. Orang yang mukim ini kepada pribumi, maka kita wajib mengikuti imam itu. Sholat zuhur 4, ya selesaikan sholat zuhur 4. Setelah itu boleh kita menarik asar di waktu zuhur setelah kita selesai melaksanakan sholat berjamaah dengan orang yang mukim. Tapi kalau kita berjamaah dengan sesama yang safar, kita boleh melaksanakan sholat pardu itu dengan jama' ataupun dengan qasar. Mungkin dapat dipahami wargi dahlia ya, insyaallah ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya jazakillahu khair. Terima kasih dan terima kasih untuk pertanyaan begitu luar biasa ini pagi hari ini. Kerja apa Dennis, nanti kalau juga sempat hari ini kita jawab, mudah-mudahan besok bisa disimpan pertanyaannya karena Ustaz Andi setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis di obsesi pagi dari jam 4 sampai jam 6 pagi, bukan sampai jam 8. Terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok kita. Ada Jamil Maulana, kemudian siapa lagi? Intan Mulyani, ada Aisyah, Yati, Ibu Jayaya, Mama Rafi, Mama Adit, Tony Shamira, kemudian Asep Buldani, kemudian Erni Mulyani, Cynthia, Puro Neti, kemudian Ozan. Terima kasih untuk Ozan. Dan dari siapa lagi? Nais, dan Sonia, ini artis KB, Nur Hasanah, Jaya Wijaya, Ipoy, Dadang, dan ada juga Yayan Sa.

0: Pertanyaannya boleh WhatsApp Kidali kirimkan di WhatsApp aja ya di 0811-222-1015.
1: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ya, kalau tadi pertanyaan dari Boy Entin Kebun Gedang tentang sholat yang di jamak di Kosar ya Ustaz, dan sekarang dari Pak Dedi yang ada di Sukabumi.
2: Masya
0: 7830 ujungnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ini pertanyaan tentang sebelum Covid ada usaha Ustaz. Jualan di Sukabumi, usaha jualan di Sukabumi dan ada yang nitip barang untuk dijual. Sekarang jualannya sudah tutup karena Covid dan uang hasil jualan barang yang dititipkan masih saya simpan. Ini ya, orang yang nitip barang ditunggu tidak ada. Minta solusi bagaimana terkait uang tersebut, apakah boleh uang tersebut saya berikan ke masjid dari tahun 2018 sampai 2020 itu Covid.
2: Betul,
0: ya.
2: Covid, betul.
0: Berapa 4, 5, 6 tahun sekarang betul. Disimpan amanah ini karena titip jual kue berapa gitu kan Ustaz ya. Ah, setor setiap hari itu 150.000, tapi pas kejadian itu tidak tersetorkan. Ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan nih Ustaz, ingin harta. Kita dengan judul kita tadi bahaya harta yang haram. Jadi tidak sahabat kue mumpang.
2: Masya Allah. Baik, untuk orang Sukabumi, Bapak Dedi ya, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kasus yang dihadapi oleh Pak Dedi ini termaktub dialami oleh seseorang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Riyadus Salihin ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ada yang terkurung di dalam gua. Nah, orang yang ketiga orang ini gak bisa keluar kecuali dia berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal-amalnya. Di sini isyaratkan kita boleh bertawassul dengan amal kita. Dari ketiga orang ini, salah satu di antaranya adalah yang dialami oleh Pak Dedi. Orang itu berkata dan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini adalah orang yang berniaga, berjual, berbisnis, punya yang namanya adalah pekerja. Pada saat gajian, si pekerjanya gak ada, keluar. Dan gaji dia berada di kami. Lalu beberapa hari, beberapa saat dia tidak kunjung datang, maka aku gunakan gaji dia untuk diputarkan. Menjadi modal dia berputar, berkembang, berkembang, berkembang, sehingga uang dia bertambah banyak.
0: Ada keuntungan.
2: Oh. Ketika suatu saat itu dia datang kepadaku untuk meminta mana gajiku, lalu aku berikan harta itu, hasil dari modal itu diberikan semuanya. Sampai si pekerja itu mengatakan, wahai tuan, kenapa uangku banyak sekali? Bukankah gajiku hanya sekian dinar, sekian dirham, tapi sekarang aku terima uang begitu banyak? Maka aku mengatakan, ini adalah hasil gajimu yang aku putarkan untuk usaha, dan alhamdulillah hasil dari putaran gajimu telah menghasilkan uang yang banyak. Ini adalah hartamu milikku yang aku pakai untuk usahaku, dan aku serahkan semuanya kepadamu. Dan ini pun menjadi bahan referensi buat Pak Dedi. Kalau misalkan kita berjualan, ada barang orang lain yang disimpan di kita, dan barangnya sudah laku, dan ada uangnya masih tersimpan oleh kita, dan orang yang memiliki barang itu belum datang kepada kita, kita boleh menggunakan itu untuk berputar lagi, memutarkan masuk ke dalam modal usaha kita. Boleh. Diputarkan. Ya. Kalau kita tahu ada keluarganya, berikan kepada keluarganya. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, putarkan. Putarkan, setelah berkembang, berkembang, dan berkembang, boleh kita infakkan, sedekahkan, mengatasnamakan orang tersebut. Dan ini bagian dari wasilah amal soleh yang bisa menghantarkan kemudahan bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, maka dengan kemudahan itulah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, barang siapa yang memberikan kemudahan pada saudaranya, Allah berikan kemudahan dalam urusannya dunia maupun akhirat. Jadi Pak Dedi, kalau ada uangnya, hasil dari penjualannya, kalau kita tahu ada keluarganya, berikan kepada keluarganya. Kalau memang tidak ada, kita boleh menggunakannya untuk modal usaha kita. Nanti kalau berhasil, berikan semuanya kepada dia kalau datang. Kalau tidak datang, niatkan, sedekahkan, infakkan uang itu mengatasnamakan dia. Dan itu menjadi bagian jariah untuknya tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada kita. Itu bentuk amanah dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Gitu Pak Deddy ya. Wallahu ta'ala.
3: Jazakallah Ustaz. Terima kasih untuk Pak Deddy di Sukabumi ini pagi ya. Hari ini. Terima kasih untuk semua wargi Dahlia yang sudah bergabung di TikTok yang mengikuti siaran live acara Obsesi Pagi TikTok ini. Kahatek Hadi, terima kasih Khalisa, Mamah Ida, Pak Salim, Mamah Nuradin. Maat, kemudian Ibu Noning, terima kasih juga. Ada Ibu Ida Panana masuk.
4: Masya Allah.
3: Di Purut, di Ranca Bali nih. Warkop Astar, Astana Anyar nih pasti ya. Kemudian Sarpinah, Dadan Suharman. Terima kasih untuk Rahayu Nagita. Kemudian Rosma yang pagi hari ini masih bergabung di acara Obsesi Pagi di TikTok. Dan terima kasih untuk WhatsApp Wargi Dahlia di 0855-211-1015.
1: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
3: Ini ada pertanyaan Ustaz dari dari Dampit Cicalengka nih. Pak Endang. Ustaz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Pak Endang dari Cicalung, Desa Dampit Cicalengka. Berarti ya. Tumaros. Tumaros abdi salat di sop tukangan imam teras di pengker seueur sopna terus abdi batal angin di Ustaz hitut dek wudu tetiasa dapinu kumaha diteraskeun we salatna diteraskeun heurin rek ieu di belakang banyak kan gitu tiba-tiba kita batal nih ani kenalpot di saat ini keluar Ustaz tegak bet ini tetap itu untuk apalun jamaah mah ini. Ini batal, ini di belakang imam banget. Ini mau mundur tapi pinu. Teraskeun wae itu.
2: Baik untuk Pak Endang di Cisalengka ya. Jazakal khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, di dalam ibadah salat salah satu di antara tuntutannya adalah kita dituntut untuk jujur. Baik dalam bacaan sholat, gerakan, ataupun keadaan darurat yang kita alami. Kita harus jujur. Karena bentuk kejujuran ini adalah pangkal dari sebuah keberkahan. Bila kita melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba kita berada di saf yang paling depan dan kita tidak terkemot keluar angin. Ataupun kita ingin buang hajat. Apa yang kita lakukan? Mundur. Banyak ustaz kesana. Sabar.
3: Pinuh ustaz.
2: Sabar. Karena sabar itu, kami jelaskan kemarin, sabar itu ada tingkatannya. Satu, sabar yang paling bawah adalah sabar ketika menghadapi musibah. Itu sabar paling bawah. Kemudian naik kepada sabar yang pertengahan adalah sabar dalam apa? Sabar ketika kita menjalankan apa? Ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Itu sabar paling tengah. Jadi yang paling bawah itu sabar ketika mendapatkan ujian. Yang pertengahan sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Dan sabar yang paling tertinggi adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita batal sholat berarti tidak ada sholat bagi kita. Kita paksakan diri kita untuk sholat, tidak ada sholat. Pahalanya nol. Bahkan sholat itu tidak ada faedahnya bagi seseorang karena batal. Maka kita harus taat. Harus bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Maka walaupun kondisi kita di depan dan ternyata banyak jamaah buayahna karena kita batal, kita harus keluar di sana untuk berwudu kembali. Dan proses dengan kesabaran inilah Allah akan berikan pahala double untuk Pak Deddy, double untuk Wargi Dahlia. Yes, taat kepada perintah Allah, sabar dalam menjalankan ketaatannya, jujur dalam beribadah. Ini pahalanya besar. Bahkan orang yang sabar ini Wargi Dahlia mampu menaikkan derajat seseorang kepada surga yang paling tinggi, maqamam mahmudah. Jadi ini ujian juga bagi kita ya. Ada di saf paling depan ataupun imam sekalipun teka kemot, mundur imam dan makmum pun harus sadar. Oh, tahu nih imam batal, maka yang di depan yang di sub pertama mengganti posisi imam. Imam mundur, kemudian dia pergi ke air untuk berwudu kembali. Ini kejujuran yang harus kita terapkan dari setiap aspek kehidupan, termasuk dalam masalah ibadah. Mungkin orang lain di tengah kita nggak tahu kalau kita batal, tapi Allah yang Maha tahu. Dan apabila kita paksakan itu, khawatir menjadi sebuah kesalahan yang fatal bagi kita. Gitu Pak Deddy ya. Wallahu ta'ala bishawab.
3: Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih untuk Pak Deddy pertanyaan
2: Pak
3: ini.
2: Pandang.
3: Ini pandang, maaf Pak Deddy tadi Sukabumi ya.
2: Sukabumi.
3: Ini sering kejadian di saat kita beribadah, salat Jumat pinuh pisan. Ini pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya dari Nenek Ica Citalahap.
2: Ya.
3: Citalahap, Nenek Indah Citalahap, Nenek ya. Ica di Banjaran. Assalamualaikum Ustaz.
2: Semakin taib.
3: Upami di pengajian setiap acan di kawitan sambil ngantot san Ustaz nadongkap, ibu majelis taklim tesok ngayakeun heula latihan marawis di lebet masjid nganggo alat-alat genjeringan. Eta kumaha Pak Ustaz hukumna? Kenging teu di lebet masjid ari nembeda tarangi nenek mah tarangiringan sok ditawisan oge da bilih ada kurang kumaha di lebet masjid. Pan upami lebet ke masjid kedahna salat tahiyatul masjidnya menghormati masjid. Jazakallahu khairan Ustaz.
2: Baik.
3: Aduh opal eta ngadadang. Balik opal.
2: Jazakallahu khair untuk Nenek Ica ya di Banjaran. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan adab di dalam
3: masjid.
2: Dalam masjid.
3: Rumah Allah itu
2: masjid. Rumah Allah ya.
3: Ya. Rumah Allah itu masjid itu.
2: Yang pertama, janganlah kalian duduk di masjid kecuali menunaikan sholat dua rakaat. Dua rakaat di sini boleh tahiyatul masjid, boleh syukrul wudu, boleh sholat mutlak. Itu bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah dan langsung diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk masjid, jangan duduk dulu kecuali kalian sudah tunaikan sholat dua rakaat. Nah, yang kedua, salah satu di antara adab di dalam masjid, tidak boleh ada keberisikan. Tidak boleh ada nyanyian-nyanyian, syair-syair sekalipun tidak boleh. Apalagi dengan nyanyian-nyanyian. Ini hukumnya haram. Tidak boleh. Karena itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Sementara adab itu berada di atas ilmu. Maka ikhwatu fillah azakumullah, apabila kita ingin belajar marawis, alangkah bijaksananya, alangkah baiknya belajarnya itu di luar masjid. Entah itu di halaman masjid atau di teras masjid, itu lebih bijak dan lebih apa namanya, lebih aman bagi kita. Sehingga ketika kita belajar marawis, apalagi dengan adanya alat-alat musik gitu kan, berada di masjid, dikhawatirkan kita tasabuh, sama dengan perilaku orang-orang Nasrani yang melakukan penyanyi-nyanyian di dalam tempat ibadahnya. Kita menyerupai mereka. Jadi tidak boleh ya, ayahanda ibunda warigidal, tidak boleh kita nyanyi-nyanyian, marawis, latihan marawis di dalam masjid. Alangkah bijaksananya, sesuai dengan syariat agama, kita laksanakan latihannya di luar masjid saja. Wallahu ta'ala bishawab.
3: Ya, Jazakallahu khairan. Terima kasih, mohon maaf banyak kali pertanyaan pagi hari ini sudah bergabung di acara Obsesi Pagi di WhatsApp 0811-222-1015. Juga di TikTok kita ada Ocha, ada Imas Tiar, Sendi Siliwangi, Siti Nur Badriah, Kaendra Diki, Jos Nur Hayati, Aban Bayu, dan alhamdulillah.
1: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
3: Ternyata waktu kita tidak mencukupi untuk kita meneruskan ini. Insya Allah besok pagi ya wargi dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kita jawab untuk kesempatan ini. Akhirnya kita harus pungkas dulu. Kita akhiri dengan doa di awal pagi hari Senin ini Ustadz di acara baik. Obsesi Pagi.
2: Baik, ayahanda ibunda wargi Dahlia, sebagai ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita insya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, peliharalah keluarga kami. Satukanlah hati kami dalam kasih sayang dan rahmat-Mu ya Rabbal Alamin.
3: Amin.
2: Mudahkan segala urusan kami, karuniakanlah kesehatan lahir dan batin, rezeki yang berkah dan melimpah, kebahagiaan dunia dan akhirat.
3: Amin.
2: Allahumma inna nas'aluka ilmana ilmana fi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhir da'watin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
3: Ustaz, terima kasih Dennis, partner kerja Bang Abdul pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, dan Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Selamat pagi warga Dahlia. Hari Senin 14 September 2006. Kita dan mutan lagi bareng sama Erlan Magatri yuk. Sambil nemenin warga Dahlia semuanya nih aktivitas pagi ya. Hari ini ditemenin sama Erlan Magatri sampai jam 8 pagi di program Ubar Sebelnya Kabus Seyeng Utayang. Di Kopi Dangdut Dahlia aja ya. Mall epi tuduhan, wani diriungkan, prung ah go go go, goyang.

sayang. Jangan lupa dong sayang WhatsApp-nya di awur-awur ya. Di 0811-222-1015. Senang lagi di mana sayang? Di 0811-222-1015. Sambil temenin warga Delia semuanya nih yang lagi aktivitas. Apalagi pagi-pagi ada yang lagi di dapur. Cenanya lagi masak sayang. Ada yang lagi siap-siap mau OTW kerja. Ada juga siap-siap mau nganterin dede sekolah juga ya. Sok atau mangga. Semuanya aktivitasnya pagi-pagi ditemenin sama Erlan. Apalagi nanti yang pengen teleponan boleh. Boro-boro di 0227 3028 atau coba di 0227 3011 710. Sampai jam 8 pagi di sini di Kopi Dangdut Daria. Mulai api tunuhin, wani diriungkan, prung ah, go go go, goyang.

Wargi Delia, kalau sekarang tuh zamannya mau beli apa tuh apa-apa tinggal klik, caranya apa-apa tinggal klik. Semuanya serba klik juga. Pembayaran yang kalau mau belanja juga tinggal transfer atau pakai QR dari handphone. Tapi wargi nih harus waspada ya, soalnya ada modus penipuan baru nih wargi nih. Bank Indonesia punya informasi penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama itu stop ragam modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan telepon, tautan atau juga tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan juga buru-buru ambil tindakan nih wargi ya. Tarik napas dulu, udah gitu stop dulu, dan penipu itu senang bikin kita panik dan juga terburu-buru nih wargi ya. Cek fakta di akun resmi, biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya. Dan yang terakhir, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau juga merugikan. Segera laporkan kepada pihak berwenang nih wargi Dahlia, karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu, stop, cek dan juga lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga datanya wargi Dahlia ya. Informasi lengkapnya atau juga pengaduan wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau juga OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan juga aduan nomor.id. Hayu jadi konsumsi ada juga pastinya semuanya wargi Dahlia yang memang kalau ngerasa bahwa ini kayaknya udah gak bener deh, langsung aja bisa stop dulu dan juga cek lagi, udah gitu lapor ini ya. Jadi konsumen yang cerdas dan juga peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu. Ada beli resepnya pagi-pagi udah pada tanginas kena ece-ece yang lagi masak buat nyiapin dede cekulah, tapi kaburangan sayang soalnya kamarinya weekendnya iya main kamalinaan cina gitu ala. Ya udah semangat ya sayang ya, apalagi para pejuang nafkah, pejuang rupiah dan juga pejuang cuan semuanya. Pagi-pagi sok mangga ya, semangat edisi 14 September 2026. Semoga selalu dimudahkan terus segala usahanya ya, amin. Ya sudah WhatsApp di 0811-222-1015, terima kasih ya. Ada Kang Heri Pasko, selamat pagi, terima kasih di Pasir Koja selalu pantengin Radio Dahlia ya. Ada Kang Bungsu, Cika Putihan juga hadir. Ada Ponti Gede Bagi, selamat pagi sayang. Teh Siti Ajija, sambil streaming juga nih di Radio Dahlia FM.com, hatur nuhun ya. Bunda Dinda, selamat pagi, jangan lupa ngopi bunda. Cena bunda kudu ngopi dulu ya, biar tidak wali lo pagi-pagi ini ya. Sambil cena otw bongko kebon, sambil pantengin Radio Dahlia, oke. Ada Kang Tatang Cisaranten, di Kopi Dangdut Dahlia, di Goyang. Senangnya biasa, kita sambil ngopi, sambil pantengin Erlan, asik. Dari Sinang Sari Muncul, Teros juga selalu pantengin. Ada Bunda Oishibai dan juga Kang Irfan. Cicaranta juga digoyang ya. Buat Erlan dan juga buat A.A. Akmal dan wargi Dahlia semuanya aja. Oke. Ada lagi sama Teh Nani Memori di Cicahem. Selamat pagi, sayang. Bebeb Dery, OTW Kantor. Caranya harus semangat ya. Iya dong, harus semangat ya. Semangat, sayang. Meskipun gak ada yang nyemangatin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada ketang aku, kan aku bisa nyemangatin kamu dan semuanya wargi Dahlia. Tayang. Ada Kang Lukman, Pasar Barat juga selamat pagi ya. Soalnya biasa masih menunggu, masih menunggu kesempatan on air. Besok atau nanti Pak Boro-Boro ya. Mas Lukman, kudu semangatnya biar nanti masuk on air ya. Ada Mama Lilis juga di Ciwidey, selamat pagi. Udah gitu ada Ibu Enjoy. Tengah ajakan, contohnya Ulina. Ih kenapa tuh Bu Enjoy, masuk bengkok di koro. Lamun diajak teh hese. Di WA teh contohnya Ayuna, di balas teteh engke minggu harap. Nyawa ah Bu Enjoy. Ada Teneli Sukapura hadir besti. Digoyang buat warga Delis semuanya aja. Oke terima kasih Ceyeng. TSA Jalan Kaca Piring, Mama Juli Kircon, Teh Neneng Jebret juga hadir di kawasan Rahayu ya, barengan sama Kang Asep Wahyu, suami tercinta cenanya, dari goyang buat wargi Dahlia semuanya. Kang Ujang Pecai, selamat pagi juga di kawasan Jalan Jamali Cianjur. Udah gitu ada Mama Febi dari Sadukaler dan juga Mama Fiandi di kawasan Tasikmalaya selalu patengin Erlan. Jenong, dari Sukawangnya juga hadir, gantengku, cena tayang. Pagi-pagi yang udah dualis, Jenong mau kemana? Ada Teh Lilis juga, Teh Lilis Fauzan di kawasan Panundaan sama Bibi Elung, Kang Asep Dapota, Ibu Ani Sukajadi, dan juga ada sama siapa tuh? Ada IRB, selamat pagi Besti, ceranya selamat berhektik ria. Ya, sok atuh buru ya. Semangat pokoknya hari ini, hari Senin 14 September 2026 ya. Yang masih tunduh, ceranya kumaha atunya menerek ini teh menitunuh kene. Tapi dah, untuk ini butuh, cerah.
Ya udah semangat aja ya. Pokoknya aja lupa mandi sayang biar segar, biar tidak boloho, sambil ngopi juga ditemenin di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Tayang. Per

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Beso Clean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Beso Clean. Berhadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Penambahan lokasi Car Free Day yang sebelumnya digelar di Jalan Insinyur Haji Juanda atau di Dago dan juga di Buah Batu ini dipastikan tidak akan dihapus nih wargi ya. Secara permanen itu tidak akan. Cena. Jadi Farhan ini menyebut ya, dirinya ingin Car Free Day segera kembali digelar karena kegiatan tersebut dinilai turut membantu perekonomian masyarakat. Dan penghentian sementara Car Free Day di Dago dan juga Buah Batu ini disebut bukan karena minim manfaat nih wargi ya, melainkan sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemerintah Pemeriksa Keuangan atau BPK berdasarkan penelusuran BPK pengelolaan anggaran Car Free Day oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dinilai belum berjalan dengan baik cenah gitu ya. Dan untuk persoalan tersebut kemudian memunculkan masalah administratif, salah satunya terkait pemberian honor secara langsung kepada pihak yang bukan aparatur sipil negara ya, ataupun pihak yang tidak memiliki kontrak. Wow, kalau ada Car Free Day lagi nanti jalan-jalan lagi pagi-pagi ya, sambil olahraga, sambil jajan-jajan ya. Jadi biar nanti bisa ngajakin keluarga atau mungkin ngajakin si sayang cenanya jalan-jalan pagi kalau weekend cena gitu kan. Apalagi di alun-alun Kota Bandung cenanya, wah, jika nama bakal lomba dupa potohan doi oge cenanya zayeng. Mudah-mudahan itu ya berjalan dengan lancar dan juga pastinya buat warga Indonesia semuanya yang penting tetap sehat juga gitu kan ya. Sekarang mah belum ada cenah Car Free Day-nya, ya udah atuh sekarang mah jalan-jalan aja dulu ya ngelilingan buruan imah sayang. Tapi kalau warga Halia sekarang gitu kan ya lagi coba keberuntungan atau mungkin lagi mencari peruntungan juga gitu kan ya di bulan September karena kemarin kesana banyak banget nih hadiah-hadiah seru hadir di bulan Agustus. Sekarang September masih ada lagi dong dari Daihatsu bersama Gebiar Merdeka 2026 ya, mulai dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026 ya, pastinya warga Halia bisa dapetin kesempatan memenangkan hadiah undian ada 1 unit Grand Max Modification dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga promo spesial lainnya nih wargi seperti diskon spesial untuk model tertentu, ada paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan juga gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc. Plus ada perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah ya. Jadi hayu wargi Dahlia datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 1500898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Ya udah kalau gitu nanti WhatsApp-nya sudah masuk di sini tentunya di Kopi Dangdut Dahlia, nanti Erlan baca lagi ya. Yang baru gabung jangan lupa WhatsApp dong sayang ya. Sambil sarapan caranya udah gitu lanjut ngopi di sini jangan lupa WhatsApp ya biar tidak boloho sayang. Di 0811-222-1015. Sekarang teleponan dulu yuk sayang. Yang paling tangina coba ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Go.
0: Aduh, ya menitangin aski luar biasa, uy. Udah sarapan belum? Iya teh Besti.
1: Udah tadi sama bubur.
0: Sama bubur. Itu teh. Oh, subuh-subuh udah makan bubur. Kira itu tadi lanjut dimakan lagi apa? Dilanjut lagi makan bubur barusan.
1: Iya, itu aja tadi.
0: Enggak. Kalau sekarang mah ini aja makannya huut badak aja ya Kang Irfan ya. Huut badak kari deleop cetak saya kunci termos coy. Kang Irfan ya nojo naon ieu sayang.
1: Bagi melipir dulu.
0: Melipir dulu. Oh gitu, siap atuh ya. Sambil nganterin Dede Cekula sana kita ngagoyang dulu aja gimana? Boleh? Siap ya Kang Irfan, cisaranceun 1 2 3 go.
1: Goyang-goyang di kopi dangdut tut tut tut tut tut
0: hey, ngagoyang buat siapa aja Kang Irfan?
1: Goyangnya buat Caesar, Felix, Penilam, Cecilia Jija.
0: Terus buat siapa lagi? Ah,
1: Jeha, Bunda Sarah, Bunda Enjoy, Mama Farida, Mama Juli, Pedesi, Pak Ayi, Pak Guru, Kang Genta, Kang Deden Sisteng, Kang Edit Lajadar, Ami Aja, Bunda Fati, Mama Fiandi, Kang Adi, Kang Danu, dan ERB Aja.
0: Oke, gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Pak Elan Aja, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan semoga sukses selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih doa yang sama juga buat dirimu ya. Terima Amin. Kasih, Sayang. Saat itu mau pulang lagi? Mau pulang lagi ke rumah ya teh?
1: Iya, rada tunduh ini teh.
0: Rada tunduh, kan saya masih kurangnya sakarajab endes lah gitu nya Kang Irfan. Iya, Yaudah hati-hati tuh di jalannya ya. Pokoknya mah pantang radio.

0: enak-enak langgamnya Dahlia Prua. Goyang.
1: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Coba halo. Kopi dangdut Dahlia. Sakadang koya, ojong sakadang bangkong. Nah, wayah kieu karek hudang ieu.
2: Udah lagi di perjalanan.
1: Oh, gitu langsung perjalanan nya hudang teh nya. Sugeng teh hudang-hudang geus di jalan raya sayang.
2: Di sulap.
1: Oh, gitu.
2: Hudang langsung bisa nama aya di jalan.
1: Oh, cigana mah ieu bare sok sare sabari sabari lempangan gini.
2: Hudang eta teh ieu nang sebutan teh mun ana leuh. Lah teh
1: walker slipper. Walking slipper cenah.
2: Eh, naon sih? Walking
1: slipper. Eh, tatanya, tak anu sok lelompangan bari sare teteh loba teuing nyoh HP. Da ieu loba teuing nyoh
2: HP, ngadua teh loba
1: teuing mikiran
2: duit,
1: teu boga duit ya. Heeh, tah kitu. Jadi bae lelompangan barunya sugan manggihan duit sagepok di jalan, heeh.
2: Tah eta idina mah. Tapi da ieu
1: eueuh. Nya eueuh. Tino aya nage da cigana lamun moal ieu nya, lamun aya duit cigana moal ku kamu heula ku aku heula mun dicokot.
2: Kudiriku,
1: iya bener. Dirimu, diriku, dan diri-diri ya sayang. Kita gak goyang hela tuh Kang Danu. Cikan, 1, 2, 3, go.
2: Ayo digoyang, wargi digoyang. Goyang di kopi. Dangdut, dut, dut, dut, dut, dut.
1: Hey, ngegoyang buat siapa? Syeye. Buat
2: kita yangnya sehat selalu, banyak rezeki, banyak jodoh dan banyak kabogohna.
1: Oh, tayang.

0: Kok naon ya? Iya naon lu karaos besti.
1: Biasanya pinggang ya.
0: Oh sinyal. Eta tapi
1: pinggang.
0: Tapi eta parinikan aman sayang.
1: Parinikannya kudu disangsurkeun ieu mah.
0: Heeh cenah kabari pajar cek beja danu eta Ayudina nyengsolnya jadi jejeletitan.
1: Ayudi, aya ge Ayunda
0: ya. Gocir buat siapa tuh gocir?
1: Kita dahli aja, mudah-mudahan kayak orang pupu aja tanggal 14-nya.
0: Iya dong, udah beli tiketnya belum?
1: Udah dong, malah kan 50.
0: Oh luar biasa, ya udah tah, nuhunnya, panteng radio.
1: Panteng radio, panteng dahli aja, enak-enak aja, dahli abrung, anggo-goyang, au!

0: Margo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Resiko kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api Kampung Sumur Bor, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat akhirnya mendapat perhatian serius dari PT KAI Daup 2 Bandung. Panduan dan petunjuk perjalanan palang pintu otomatis beserta pos penjagaan kini mulai dibangun di perlintasan tersebut. Selama ini area perlintasan hanya mengandalkan palang manual dan penjagaan sukarelawan. Ratusan mahasiswa BMSI Jabar menggelar aksi Indonesia Gawat Darurat dengan long march dari ITB dan membuat lingkaran penutup jalan di perempatan Dago Cikapayang, Jumat 11 September 2026. Aksi tersebut menuntun tanggung jawab pemerintah terkait penanganan bencana alam, evaluasi kepemimpinan good government, serta meminta penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Warga Kabupaten Bekasi dihebohkan dengan beredarnya video yang diduga memuat pernyataan kontroversial dan menyinggung Nabi Muhammad serta syariat Islam. Video tersebut diketahui menampilkan Asep Setiawan atau yang dikenal dengan nama Abah Setu, pimpinan Majelis Zikir Nurul Hikam di Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pihak kepolisian juga memastikan proses terkait dugaan pelanggaran hukum masih didalami dan yang bersangkutan sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 101,5